Sonora pagi terus berlanjut menemani sahabat-sahabat Sonora semuanya. Selamat pagi. Saya mau sapa nih sahabat-sahabat yang terus setia nonton di TikTok dan juga absen juga di pagi ini ya, mendengarkan melalui FM Radio 92 Jakarta, yang menyimak via streaming di sonora.id atau juga platform digital lainnya. Super Clean Jakarta, Riko Saputra dari Empat Lawang, Sumatera Selatan. Terima kasih sudah hadir juga. Ada siapa lagi di Mio? Halo Mio, Nene Fria dari Kuningan, Jawa Barat. Ibu Vera, Harapan Indah. Apa kabar Bu Vera? Sonora semangat selalu. Teh Ane dari Bandung, pagi ini mengucapkan selamat pagi, salam semangat dan semua aktivitasnya semoga selalu lancar. Ada juga Hantu Dot Mabuk Bekasi, selamat pagi, namanya unik ya. Ibu Ciki, selamat pagi dari Bekasi juga. Henny Wismarini dari Bandung, selamat pagi. Selamat Sugiono 48. Ada Zizi, selamat pagi. Ada juga Miss Dikta ya, selamat pagi dari Bali. Apa kabar Bali? Terima kasih. Terima kasih juga sudah bergabung. Kita masih berbahas soal utang luar negeri Indonesia yang sudah mencapai angka 8.000 triliun rupiah. Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk menekan pertumbuhan utang di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pembayaran kewajiban negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah akan membatasi defisit anggaran sekaligus mengoptimalkan penerimaan pajak. Purbaya menegaskan optimalisasi pajak bukan berarti menaikkan tarif pajak, melainkan memperbaiki cara pemerintah mengumpulkan penerimaan negara. Dengan penerimaan yang lebih optimal, kebutuhan pembiayaan melalui utang diharapkan bisa ditekan. Di sisi lain, pemerintah tetap harus memenuhi kewajiban pembayaran utang yang jatuh tempo. Untuk 2026, pemerintah menghadapi kebutuhan pelunasan pokok utang yang besar, sehingga pengelolaan pembiayaan dan jadwal pembayaran menjadi penting agar tidak mengganggu ruang fiskal APBN. Ya, dengan jumlah 8.000 triliun rupiah untuk trimester kedua ini, sahabat Sonora, triwulan kedua, utang luar negeri Indonesia, kalau Anda nih melihatnya, apakah ini memang alat untuk membangun negara, masih sebagai instrumen untuk membangun negara, atau sudah menjadi beban yang terlalu besar bagi generasi mendatang? Silakan Anda boleh kasih pendapat dan komentarnya 0812 122 9200.

0: Aduh, Opi Andarista yang ngayal, ngajak kita ngayal. Jadi orang kaya, punya mobil mewah, punya duit banyak gitu ya. Tapi nyatanya utang luar negeri kita nih yang banyak, 8.000 triliun sahabat Sonora. Ya memang meskipun kalau dibandingkan rasio dengan PDB-nya itu masih di angka 42%. Ini masih aman sih katanya kalau batas maksimalnya itu 60% sahabat Sonora. Tapi tadi ada satu sahabat yang bilang bahwa ya jangan cuma dilihat dari PDB-nya saja ya. Ada siapa tadi? Pak Bang Osman nih, Pak Osman bilang bukan hanya dari rasio terhadap PDB-nya saja, tapi juga dari DSR, Debt Service Ratio. Kemampuan APBN membayar cicilan utang dan bunga jatuh tempo akan mempersepit pembangunan. Betul ya, kalau uang yang kita punya harus membayar banyak kewajiban, banyak cicilan, kredit-kredit yang harus dilunasi, itu pasti akan mempersempit nafas kita ya. Aduh, ikat pinggangnya benar-benar dikencangkan banget ya. Ya, itu dia catatannya. Ibu Lena, selamat pagi. Pendapat aku menjadi beban generasi mendatang nih kalau utang kita terlalu banyak. Ibu Tati Sukiyati, selamat pagi. Menyapa saja. Selamat pagi, salam bahagia dan sehat selalu untuk semua sahabat Sonora. Mendung dan sejuk pagi ini. Terima kasih, selamat beraktivitas Bu Tati Sukiyati. Kita juga akan simak informasi. Oh, tadi ada Bu Kristi, selamat pagi. Kontraflow Halim ke Senayan pagi ini tersendat sampai berhenti kontraflow, stuck ya. Ini udah 10 menitan masih belum bergerak di kontraflow. Mungkin ada info terkait kepadatan di kontraflow, nanti kita akan coba update ya Bu Kristi, terima kasih. Lalu juga pantauan dari Jalan Raya Serang, kita akan simak dari Widi Chandra ya. Selamat pagi, silahkan informasinya.
1: Sahabat Sonora, arus lalu lintas di ruas Jalan Raya Serang dari Cikupat ke arah gerbang tol Bitung terpantau ramai lancar. Arah sebaliknya bergerak ramai lancar. Memasuki ruas tol Jakarta-Tangerang dari Bitung ke arah Karawaci sampai dengan Tangerang terpantau ramai lancar. Arah sebaliknya bergerak ramai lancar. Cuaca cerah. Demikian Widi Chandra melaporkan dari Tangerang.
0: Terima kasih Widi Chandra. Kemudian dari Lenteng Agung di Jakarta Selatan, Riko Marbun juga sudah bersiap dengan informasi lalu lintasnya.
2: Ya baik, terima kasih, selamat pagi. Lewat di ruas Jalan Margonda Raya dari simpang Jalan Juanda Depok atau dari simpang Jalan Baru menuju ke arah Lenteng Agung, lalu lintas umumnya ramai, bergerak lancar. Hanya namun hati-hati seperti biasa mendekati Jalan Stasiun Pondok Cina ke arah area Stasiun Pondok Cina. Cukup banyak penyeberang jalan, hati-hati tetap jaga kecepatan kendaraan Anda. Arah sebaliknya terbilang lancar. Dan pantauan dari seputar kampus UI Depok menuju ke arah Lenteng Agung, kami jumpai juga masih bergerak ramai lancar. Namun nanti akan mulai tersendat mendekati Simpang Kafe atau mendekati kawasan stasiun Lenteng. Sebaliknya bergerak lancar dan cuaca tampak cerah, matahari juga sudah tampak bersinar pada kesempatan pagi ini. Riko melaporkan langsung, kita kembali ke studio.
0: Ya Riko, terima kasih untuk laporan Anda. Ya, kemudian juga selamat pagi, pantauan disampaikan oleh siapa ini? Oke. Ibu Jocelyn ya, selamat pagi Bu Jocelyn. Terima kasih banyak untuk informasinya. Pak Adi Krisna juga ini selamat pagi sudah menyapa kita. Pak Jack Benny juga selamat pagi sudah menyapa kita semua. Kita akan update informasi-informasi lainnya termasuk membacakan komentar-komentar sahabat-sahabat ya terkait dengan utang luar negeri Indonesia yang sudah 800T ini. Tetap bersama kami di Sonora Pagi.

Kita akan lihat berita-berita menarik apa saja di Harian Kompas edisi hari ini. Sahabat-sahabat Sonora semuanya, di halaman utama Kompas menurunkan judul Gempa Flores Ingatkan Peristiwa Kelam 1992. Meski gempa 2026 dan 1992 berkekuatan magnitudo yang hampir setara, dampak tsunami yang ditimbulkan oleh kedua peristiwa itu tercatat sangat kontras. Peristiwa gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Flores, Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu 15 Agustus lalu, ini sempat memicu kepanikan masyarakat, terutama warga pesisir. Memori kolektif masyarakat diingatkan pada tragedi kelam 12 Desember 1992 saat gempa bermagnitudo 7,8 di Busur yang sama memicu tsunami raksasa dan merenggut lebih dari 2.000 korban jiwa, sahabat Sonora. Ini dinarasikan Kompas di halaman pertama, kemudian liputan lebih dalam juga bisa dibaca di kompas.id. Di balik gempa Flores, apa itu Flores? Back Arc Trust yang amat ditakuti, di mana ancaman gempa dan tsunami di Flores yang sifatnya berulang menuntut kesiapsiagaan jangka panjang. Kemudian masih di halaman utama, halaman pertama, Kompas juga menurunkan berita porsi utang luar negeri jangka pendek meningkat. Jadi utang luar negeri seperti yang kita bahas juga pagi ini, dilaporkan oleh Bank Indonesia itu di triwulan 2 2026 mencapai 453,4 miliar dolar Amerika Serikat, naik 4,4% secara tahunan dengan asumsi rata-rata kurs spot pada Juni 2026 sebesar 17.924 per dolar. Angka ini setara dengan 8.126,2 triliun rupiah ya, sahabat Sonora. Seperti yang kita bahas pagi ini. Kemudian di halaman 2 juga ada penundaan peringatan Hari Konstitusi menuai kritik. Bisa Anda nikmati di halaman 2. Di rubrik Metropolitan, ini bisa Anda simak, bisa Anda baca soal tag parkir, bagaimana etika dan hukumnya. Bisa Anda baca juga. Kemudian liputan soal kriminalitas warga negara China menyelundupkan 22 kg emas ilegal ke Hong Kong, ini juga menjadi catatan, di mana petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan ini menggagalkan upaya penyelundupan emas ilegal di Bandara Halim Perdana Kusuma pada hari Kamis pekan lalu, dan dua WNA ditangkap karena diduga menjadi kurir dari upaya penyelundupan. Rencananya 30 keping emas ilegal dengan berat total 22,317 kg akan dikirim ke Hong Kong. Di rubrik sosok ada siapa nih? Madam Qian Yufang yang membaktikan hidup untuk seni dan sulam gu. Seni sulam gu atau gu xiu begitu indah, wujudnya menyerupai lukisan yang dicipta dengan khas dengan kuas dan cat air, tetapi Gu Xiu menggunakan helaian benang, sutra teramat tipis. Dan Qian Yufang merupakan satu dari segelintir seniman Gu yang tetap gigih menyebarluaskan seni dari abad ke-16 tersebut. Ini ada di halaman 16 rubrik sosok ya. Masih banyak berita-berita menarik lainnya di Harian Kompas edisi hari ini. Silakan Anda bisa nikmati di hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026, dan untuk versi digitalnya bisa klik langsung laman kompas.id.

0: 92 Jakarta. News, traffic, and music.
1: Ya, informasi lalu lintas kembali kita akan simak kali ini dari Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Kembali Riko Marbun akan menyampaikan hasil pantauannya.
2: Ya baik, terima kasih, kami teruskan. Anda akan lewat dari Lenteng Agung menuju Tanjung Barat. Nanti akan mulai padat mendekati ke arah kawasan stasiun Lenteng Agung atau mendekati Simpang Kalvi. Kepadatan cukup terasa pagi ini sahabat Sonora mengarah ke Simpang Kalvi, Lenteng Agung. Sementara mendekati area stasiun Tanjung Barat, Jakarta Selatan, kendaraan yang menuju ke arah Pasar Minggu Raya atau ke arah TB Simatupang juga pagi ini sudah tampak padat. Tidak ada penyebab khusus, memang hanya kepadatan volume lalu lintas dan juga aktivitas kegiatan menunggu ataupun menaikkan penumpang ojek online di lajur sebelah kiri ditambah dengan mikrolet. Tetap hati-hati, sementara cuaca tampak cerah di sekitar Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas sebaliknya, ada mungkin datang dari Tanjung Barat atau dari Pasar Minggu ke arah Lenteng, kami pantau tadi bergerak lancar. Demikian informasi yang dapat kami teruskan. Kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Riko. Kemudian ada Pak Indra juga sudah bersiap dengan informasi lalu lintas kali ini dari Jalan Joglo, Jakarta Barat.
3: Baik, terima kasih rekan Yudi. Selamat pagi sahabat Sonora. Dapat kami informasikan situasi arus lalu lintas pagi hari ini, kami memantau di ruas Jalan Joglo Raya. Dari eksit tol Joglo yang mengarah ke lampu pengatur lalu lintas Taman Alpaindah terpantau padat merayap. Selepas itu yang mengarah ke Simpang Srengseng terpantau lebih padat imbas peningkatan volume kendaraan, ditambah dengan adanya penyempitan lajur menjelang interkon Taman Kebonjeruk dari 3 lajur menjadi 2 lajur. Arah sebaliknya bergerak ramai dan lancar dan akan tersendat menjelang putaran balik lapangan merah imbas dari kendaraan yang berputar balik. Cuaca cerah berawan, demikian informasinya. Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
1: Terima kasih Pak Indra. Kemudian ada Mbak Nenty mau kasih pendapat soal utang luar negeri Indonesia yang sudah 8.000 triliun lebih. Ini bisa menjadi beban generasi mendatang katanya. Pak Yayat Nurhayat, selamat pagi. Utang luar negeri Indonesia

8.000 triliun, kalau dipatungin rakyat Indonesia kebagian berapa orang tuh? Berapa per orangnya gitu ya? Kalau dibagi-bagi, jadi setiap orang tuh punya beban utang ya. Fahri Yanur, selamat pagi juga. Ibu Kristi, tadi update lagi kondisi saat ini kontraflow sudah jalan normal kembali Mas. Terima kasih Bu Kristi ya, hati-hati di jalan. Pak Haryanto Jaya, ini bisa menjadi beban kita semua, bukan hanya beban generasi mendatang. Selamat pagi juga, ini sahabat kita, ada M. Adil Rashid, ikut kasih pendapat juga. Hutang luar negeri Indonesia sebesar 8.000 triliun tersebut, siapa yang buat, yang approach siapa, untuk apa, siapa yang mengawasinya? Ini penting karena adanya hutang itu yang buat komitmen dapat apa, katanya begitu. Komentar dari Pak Adil Rashid. Pak Aditya Suwandi, ini bisa menjadi beban generasi anak cucu. Ya, selamat pagi, terima kasih banyak untuk informasi-informasi dan komentar-komentar yang sudah disampaikan sahabat. Yang lain masih kita tunggu ya, silakan di 0812 122 9200.

0: informasi jargon.
1: Update informasi lalu lintas di beberapa ruas tol pagi ini, sahabat Sonora, kita mulai dari tol dalam kota Cawang sampai Tebet terpantau padat, kemudian Pancoran kilometer 4 sampai Kuningan juga padat. Sebaliknya dari Cengkareng, Pluit, Tomang, Cawang lancar. Tol Jakarta Tangerang, Tomang Karangtengah, Tangerang hingga Bitung lancar. Sebaliknya Kunciran kilometer 13 sampai Kedoya padat. Tol Jor W2U, Ciledug, Ulu Jami, Meruya lancar dua arah. Tol Jor W2S, Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji lancar. Sebaliknya dari Pondok Ranji sampai Bintaro, kilometer 2, arah Ulu Jami terpantau padat. Tol Jor E, Taman Mini, Cikunir, Cakung, Rorotan lancar dua arah. Sementara Tol Jagorawi, Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi lancar. Sebaliknya Celilitan hingga Cawang padat. Untuk Tol Jakarta, Cikampek, Cawang, Cikunir, Cikarang, Dawuan, Cikampek lancar. Sebaliknya Halim ke Cawang padat. Tol Layang MBZ, Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang lancar dua arah. Tol Purbalenyi, Dawuan, Padalarang, Pasir, Cilenyi terpantau lancar di kedua arahnya.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, sahabat-sahabat Sonora semuanya, selalu pastikan ya, untuk Anda yang menjadi peserta BPJS Kesehatan, itu kepesertaannya aktif ya, karena ini penting, sangat penting sekali untuk memastikan kalau-kalau kita suatu saat membutuhkan layanan kesehatan yang membutuhkan keaktifan dari kepesertaan kita sebagai peserta dari BPJS Kesehatan. Karena gak ada yang tahu, gak ada yang mau juga kita sakit, gak ada yang mau sakit, tapi kita juga gak pernah tahu kapan membutuhkan pelayanan kesehatan. Karena itu, selagi masih sehat, yuk kita pastikan status kepesertaan BPJS Kesehatan kita selalu aktif. Jadi kalau sewaktu-waktu membutuhkan pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan yang kita miliki sudah siap digunakan. Nah, untuk mengecek status kepesertaan BPJS Kesehatan, caranya gampang banget. Anda bisa cek melalui WhatsApp Pandawa di 08118165165. Sekali lagi, kita bisa cek melalui WhatsApp Pandawa di 08118165165 atau melalui aplikasi mobile JKN pada fitur info peserta, atau juga bisa menghubungi Care Center 165 ya, bisa menghubungi Care Center 165. Dan yang lebih praktis lagi, ketiga layanan tersebut bisa diakses selama 24 jam. Jadi jangan tunggu sakit dulu baru cek status kepesertaan BPJS Kesehatan Anda. Cek sekarang, pastikan aktif supaya saat dibutuhkan Anda bisa siap mendapatkan pelayanan kesehatan. Yuk cek status BPJS sekarang juga. Jangan tunggu sakit dulu, karena sakit gak pernah menunggu kita siap.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta, part of Kompas Gramedia Radio Network. Sahabat-sahabat Sonora, utang luar negeri Indonesia kembali menjadi sorotan. Bank Indonesia mencatat posisi utang telah menembus angka fantastis, 8.000 triliun rupiah. Angka ini menimbulkan pertanyaan besar, sejauh mana keberlanjutan fiskal kita masih aman, dan apa resiko yang mengintai di balik lonjakan utang tersebut? Untuk membahasnya lebih dalam, kita akan berdiskusi, berbincang bersama ekonom senior Pak Peter Abdullah pagi ini. Selamat pagi, Pak Peter.
1: Selamat pagi, Mas Yudi.
0: Terima kasih banyak, Pak, untuk waktunya. Pak Peter, ini utang luar negeri kita sudah diumumkan oleh Bank Indonesia mencapai 8.000 triliun lebih. Apakah angka ini masih dalam batas sehat atau pemerintah sebenarnya sudah perlu lebih serius mengerem penambahan utang luar negeri ini, Pak Peter?
1: Kalau soal utang, sebenarnya kan kita sudah punya ukuran ya Mas ya. Dan ukuran itu tercantum di dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Keuangan Negara nomor 17 kalau nggak salah tahun 2003. Di situ disebutkan bahwasanya utang dibatasin itu thresholdnya itu ada di 60% dari PDB. Ya. Jadi seharusnya kita nggak perlu bertanya lagi apakah utang ini aman atau tidak, karena di dalam undang-undang itu jelas sekali batasannya adalah 60% dari PDB ya. Memang kalau secara ini ya, utang itu tidak pernah dilihat secara nominal sebenarnya. Utang itu dilihat dari rasio ya. Saya selalu mengatakan begini ya, kalau kita melihat dari utang, jumlah utang ya, tentu ukuran itu menjadi bias ya. Banyak orang kaya itu yang utangnya jauh lebih banyak daripada saya, Mas. Mas Yudi. Ya, utangnya siapa konglomerat itu utangnya mungkin ratusan miliaran atau triliun. Tapi kan bukan berarti dia lebih lebih jelek nasibnya daripada saya kan. Ya. Jadi yang harus dilihat itu adalah komposisi utang terhadap asetnya mereka. Ya. Mungkin utangnya banyak ya, tapi aset dan asetnya mereka jauh lebih banyak lagi. Sementara saya nggak punya utang, tapi nggak punya aset juga. Jadi itu yang makanya mengapa yang dilihat itu dari rasio. Nah, PDB itu dianggap sebagai rasio dari perekonomian kita, asetnya kita ya. Jadi saya kira yang memang harus kita melihat ya, perkembangan utang itu harus kita lihat. Tetapi itu bukan itu saja yang harus kita lihat. Banyak komponen lain yang harus kita pertimbangkan juga ya. Pertumbuhan utang, apakah itu diikuti dengan pertumbuhan perekonomian itu sendiri? Ya, artinya yang bisa kita maknai bahwa apakah utang yang dilakukan oleh pemerintah itu memberikan manfaat bagi masyarakat kita. Itu yang lebih penting, yang harus menjadi sorotan kita ya. Kalau seandainya utang itu diikuti dengan pertumbuhan aset, pertumbuhan ekonomi ya, pertumbuhan kesejahteraan, gak ada masalah ya. Karena banyak negara-negara maju itu ya utangnya juga menumpuk sekali, jauh lebih besar daripada kita, baik itu secara nominal maupun secara rasio ya. Tetapi mereka tidak pernah mempermasalahkan utang yang dilakukan oleh pemerintah. Kenapa? Karena dampak atau manfaat dari utang itu dirasakan oleh masyarakat
0: ya,
1: ya, ya. Nah, ini yang saya kayaknya yang saya kira belum kita rasakan, sehingga utang ini selalu menjadi masalah ya. Utang ini selalu menjadi sorotan. Padahal secara nominal maupun secara rasio, kalau kita bandingkan dengan negara lain, relatif aman punya kita masih relatif baik. Rasio kita itu di kisaran 41%.
0: Jauh di bawah 60%.
1: Jauh di bawah jauh di bawah rasio yang diperkenankan di dalam undang-undang kita. Tetapi kenapa ini selalu menjadi sorotan? Karena masyarakat masih melihat bahwasanya dampak dari utang itu tidak dirasakan oleh masyarakat kita.
0: Baik.
1: Itu yang saya kira menjadi ukuran lebih utamanya lagi.
0: Ada satu pendapat menarik dari salah satu pendengar kita, Pak Peter. Dia mengatakan bahwa memang rasio dengan PDB masih sehat kalau melihat syarat dari APBN. Tapi jangan kita cherry picking katanya, bukan hanya dari rasio terhadap PDB, tapi juga dari DSR, debt service ratio. Kemampuan APBN membayar cicilan utang dan bunga jatuh tempo akan mempersempit pembangunan. Tanggapan Pak Peter seperti apa, Pak?
1: Ya, itu sangat benar, hmm. Ya, itu juga benar. Makanya kita tidak bisa melihat hanya di satu rasio, hmm. Ya. Banyak komponen atau rasio lain yang harus kita pertimbangkan juga, ya. Karena kalau beban hutang itu ya, semakin besar, ya, cicilan yang harus kita bayarkan, ya, baik itu cicilan pokok maupun bunga, itu semakin besar, maka kemampuan dari pemerintah itu untuk membangun yang memberikan manfaat bagi masyarakat itu semakin kecil, hmm. Ya. Itu yang juga harus dipertimbangkan, ya. Tetapi sejauh ini ya persoalannya kalau menurut saya bukan di sana, ya. Hmm. Persoalan utama kita adalah lebih kepada bagaimana kita ya memaksimalkan ya, dari APBN kita agar supaya ketika kita melakukan utang itu bisa dilakukan secara lebih produktif, hmm. Dan kemudian dengan semua potensi yang kita miliki, kita masih bisa tumbuh dengan lebih baik, bisa memberikan kesejahteraan yang lebih baik kepada masyarakat kita.
0: Baik, baik.
1: Karena kalau kita melihat ke belakang, itu kita akan selalu dengan bicara tentang itu tadi, ya, mm-hmm. Utang, jumlah utang kita yang menumpuk, kemudian ya debt service ratio yang artinya beban dari pembayaran bunga dan pokok kita itu yang sudah sangat besar, hmm, ya. Sekarang ini kan salah satu yang disoroti kan adalah besarnya bunga yang dan pokok yang harus kita bayarkan setiap tahun itu kan sudah sangat besar sehingga ya mengurangi dari kemampuan kita untuk melakukan hal lainnya yang dianggap lebih penting.
0: Oke. Okay. Ya. Mm-hmm. Kalau tadi Pak Peter mengatakan satu poin penting ya, bahwa sebetulnya besarnya utang gak jadi masalah selama masih sehat gitu ya. Yang paling penting adalah digunakan untuk apa alokasinya, produktif dan keberlanjutan tadi. Nah sejauh ini Pak Peter sendiri melihatnya apakah alokasinya itu sudah cukup memenuhi syarat dari produktif, kemudian keberlanjutan, dan bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat, atau seperti apa Pak alokasinya saat ini?
1: Sebenarnya ukuran berikutnya adalah yaitu adalah pertumbuhan ekonomi itu sendiri.
0: Baik.
1: Dan penciptaan lapangan kerja, penurunan kemiskinan itu kan adalah ukuran-ukuran besar ya yang bisa menggambarkan pemanfaatan dari utang itu sendiri, mm-hmm. Ya. Ya kalau seandainya ya perekonomian kita itu dikelola dengan sangat efisien, dengan sangat baik ya, sehingga utang-utang itu dimanfaatkan benar-benar itu untuk hal-hal yang bisa meningkatkan kesejahteraan kita, itu saya kira ukuran-ukuran ekonomi yang umum itu akan terlihat sangat baik, ya. Pertumbuhan kita tumbuh sudah terlalu lama, kisaran 5% itu, ya. Dan kemudian walaupun disebut-sebut sebagai angka kemiskinan kita menurun, tetapi kan kemiskinan yang kita rasakan itu masih sangat meluas, ya. Dan kemudian pengangguran apalagi, ya. Jadi angka-angka ekonomi itu yang menjadi alasan mengapa persoalan utang ini selalu menjadi persoalan, menjadi satu topik bahasan. Padahal ya kalau kita bandingkan secara rasio ya saya sebutkan tadi jauh di bawah batas yang diperkenankan oleh undang-undang, juga masih sangat rendah dibandingkan rasio yang ada di negara-negara lain. Kalau kemudian dengan rasio yang sangat rendah itu kemudian DSR kita rendah, bukan utangnya yang bermasalah sebenarnya, ya yang bermasalah adalah kemampuan dari utang itu menciptakan penghasilan pendapatan, kan begitu kan? Contohnya sederhananya gini, Mas ya, saya mau ngasih ilustrasi yang mungkin lebih mudah dicerna oleh teman-teman semuanya. Saya misalnya Mas Yudi masih punya utangnya misalnya 1 miliar, ya saya punya utang ya yang jauh lebih besar, Ya, misalnya saya punya utang, ya taruhlah 100 miliar. Tetapi dengan 100 miliar itu, saya bisa menghasilkan yang jauh lebih besar, berlipat-lipat dibandingkan yang 1 miliarnya, Mas. Jadi, sehingga walaupun utang saya itu besar sekali, saya sangat mudah untuk menutup kebutuhan untuk membayar cicilan dan pokok bunganya. Cicilan pokok dan bunganya. Ya, sehingga saya tidak pernah merasa kesulitan terhadap ya, itulah yang disebut DSR-nya tadi. Ya, saya DSR saya rendah karena dengan utang yang besar saya bisa menghasilkan pendapatan yang jauh lebih besar lagi, sehingga beban saya untuk menutup pembayaran pokok dan bunga utang saya yang besar itu terasa kecil bagi saya. Sementara mungkin bagi Mas Yudi utangnya memang cuma 1 miliar. Tetapi 1 miliar itu tidak produktif, Mas. Tidak produktif, tidak memberikan penghasilan yang cukup, sehingga DSR-nya Mas Yudi menjadi terasa berat.
0: Ya. Baik.
1: Nah, pemahaman tentang utang itu saya kira harus secara komprehensif seperti itu.
0: Sebenarnya tidak akan terlalu dipersoalkan kalau misalnya lapangan kerja tersedia dengan cukup, masyarakat sejahtera, begitu ya, pertumbuhan ekonomi juga tumbuh lebih baik lagi, dan indikator ekonomi lainnya bagus ya Pak ya, selama masih dalam batas yang sehat tadi. Nah, terkait kontribusi pelemahan nilai tukar rupiah Pak Peter, Bapak melihatnya seperti apa nih? Karena ikut berkontribusi juga membuat nilai utang kita meningkat gitu ya, membengkak. Seberapa besar sih resiko pelemahan rupiah ini terhadap kemampuan pemerintah membayar utang dan menjaga APBN? Karena kita tahu semester pertama 2026 ini rupiah cukup mendapatkan tantangan juga gitu ya, naik turun fluktuasi sampai pelemahan sempat menyentuh angka 18.000 per dolar Amerika Serikat.
1: Jadi hubungannya itu tidak bolak-balik gitu Mas ya. Jadi besarnya hutang itu tidak berdampak atau tidak menyebabkan pelemahan rupiah ya. Tetapi pelemahan rupiah itu akan berdampak sangat signifikan terhadap beban hutang kita. Ya, maksud saya begini ya. Kalau kita ngomongin rupiah melemah, itu bukan dikarenakan utang kita gede gitu loh. Ya. Nah, utang kita gede ya, ribuan triliun itu ya sudah lama kita rasakan kan. Memang itu terakumulasi. Tetapi ya, ketika nilai tukar rupiah itu melemah, maka beban hutang kita itu menjadi terasa berat. Karena kan dihitungnya terhadap dolar dan terhadap utang kita itu, utang luar negeri khususnya itu adalah mayoritas kan adalah dalam bentuk valuta asing yang kalau kita mau bayar pakai rupiah, kita kan penghasilan kita kan juga banyak dari rupiah ya. Kecuali kalau kita penghasilan kita itu jauh lebih besar dalam bentuk dolar ya, ya sehingga ya balik lagi ke debt service ratio tadi, kita untuk membayar utangnya menjadi beban untuk membayar utangnya menjadi terasa lebih ringan ya. Nah ini yang saya kira yang harus kita maknai dari pelemahan rupiah itu. Jadi pelemahan rupiah itu bukan disebabkan oleh akumulasi utang kita, tetapi pelemahan rupiah itu menyebabkan beban hutang itu menjadi terasa lebih berat bagi kita ya.
0: Baik, kemudian kalau bicara soal strategi menurut Pak Peter, apa sebetulnya yang perlu segera dilakukan agar utang ini tadi ya sudah disampaikan Pak Peter harus produktif begitu, dan kemudian akhirnya tidak menjadi beban generasi mendatang begitu Pak?
1: Ya, kalau kita ngomongin utang ini, untuk menekan utang itu susah Mas ya, karena kan ini kayak telur sama ayam ini jadinya kan. Untuk kita bisa menekan utang itu ya kita harus meningkatkan penghasilan dulu, penerimaan dulu. Meningkatkan penerimaan ya artinya kan kita harus bayar pajak yang lebih banyak gitu loh Mas Yudi. Kan kayaknya kita nggak kepingin kan kalau kita dikejar-kejar sama pajak gitu loh. Dan pajak itu juga baru bisa kita bayarkan kalau perekonomian kita itu berkembang dengan baik ya, yang artinya usaha-usaha kita bisa memberikan penghasilan yang jauh lebih baik juga ya. Jadi untuk menekan jumlah utangnya susah ya. Yang harus bisa kita lakukan adalah memperbaiki tingkat produktivitas dari pemanfaatan utang itu, yang artinya kalau menurut saya itu adalah bagaimana kita mengelola APBN. Ini kan kita bicara tentang pemerintah ya, bukan bicara tentang keluarga. Bagaimana pemerintah mengelola APBN itu secara lebih produktif, secara lebih baik ya. semua program-program yang ada, belanja-belanja yang dilakukan oleh pemerintah di dalam APBN itu dilakukan secara efisien, nggak banyak bocor, ya, dan kemudian menghasilkan sesuatu yang benar-benar bermanfaat dan pada ujungnya bisa menghasilkan penerimaan bagi masyarakat yang pada ujungnya juga akan memberikan penerimaan bagi pemerintah, ya. Karena penerimaan masyarakat kan artinya kan ujung-ujungnya penerimaan masyarakat juga, ya, penerimaan pemerintah juga, ya, karena itu akan ada terkandung pajak di dalamnya. Jadi yang bisa kita lakukan kalau kita bicara tentang utang itu adalah lebih pada pemanfaatan utangnya harus lebih produktif, lebih efisien, dan itu hanya bisa dilakukan ketika pengelolaan program-program pemerintah sendiri adalah program-program yang efisien dan produktif, ya, nggak banyak bocor gitu.
0: Baik. Ya,
1: kalau saya simpulkan lagi, ya, korupsi harus kita basmi.
0: Oke, itu ya poin penting yang tentu akan membuat utang luar negeri bisa betul-betul produktif begitu, Pak, ya. Dan soal isu keberlanjutan, Bank Indonesia mengatakan bahwa dipengaruhi utang luar negeri pemerintah ini banyaknya dana masuk ke surat berharga negara atau SBN. Mungkin kita juga perlu dapat pencerahan nih, Pak Peter, tentang komposisi dan struktur dari utang luar negeri yang ada saat ini. Apa saja kemudian yang diperhatikan, jangka pendek dan jangka panjang seperti apa? Karena mungkin publik juga tidak hanya tahu info gelondongan 8.000 triliun, tapi di dalamnya apa penyebabnya dan seperti apa pengelolaannya begitu, Pak. Ini juga mungkin perlu dicerahkan seperti apa, Pak Peter?
1: Jadi kalau kita bicara tentang utang itu ada dua, Mbak, ya. Utang luar negeri dengan utang dalam negeri, ya. Nah, perlu dipahami juga bahwasanya struktur utang kita itu berbeda dengan masa Orde Baru dan setelah Orde Baru. Di Orde Baru yang disebut utang itu hanya utang ke luar negeri, ya. Kita nggak punya utang dalam negeri. Di masa Orde Baru kita, pemerintah belum mengenal yang disebut namanya surat utang negara atau obligasi, ya, itu belum ada pada waktu itu. Baru ada setelah kita reformasi, ya. Nah, setelah reformasi di pada masa sekarang ini, utang itu jadi terdiri dari dua, utang luar negeri dan utang dalam negeri. Utang luar negeri ini kita utang baik itu secara bilateral maupun multilateral, ya, itu dalam denominasi falas, ya, bisa dalam bentuk dolar, dalam bentuk yen, dalam bentuk euro, ya, itu utang-utang yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian pemerintah sendiri menerbitkan surat utang dalam denominasi rupiah di dalam negeri, walaupun utang yang dalam bentuk rupiah ini ada juga yang dibeli oleh warga asing, ya, oleh orang asing atau investor asing semacam global, tapi tetap kita sebut sebagai utang dalam negeri, ya. Cuman kepemilikan dari surat utang yang ini juga sekarang ini di kisaran 30-40% dimiliki oleh asing. Cuman risikonya berbeda, ya. Kalau kita utang luar negeri itu memang benar-benar terdampak berisiko dengan nilai tukar tadi. Kalau rupiah melemah, beban utang kita yang luar negeri tadi yang dalam bentuk falas tadi itu akan menjadi lebih berat, ya, lebih besar. Kalau yang rupiah, gejolak rupiah itu tidak akan mempengaruhi beban kita karena kita tetap membayarnya kan dalam bentuk rupiah, ya. Nah, komposisinya sekarang itu antara utang luar negeri dengan utang dalam negeri itu jauh lebih besar utang dalam negeri. Ya, ini komposisi yang sehat sebenarnya. Ya, jadi kalau kita bicara tentang komposisi utang di masa Orde Baru, ya, itu sebenarnya kurang sehat, ya, karena utang kita sepenuhnya dalam bentuk utang luar negeri. Kalau di saat ini kita sudah seperti negara-negara maju, ya, baik itu Jepang, Korea, Amerika, itu komposisi utangnya itu adalah didominasi, ya, lebih banyak dalam utang dalam negeri, ya. Cuman komposisi kita masih tidak sebaik misalnya Jepang, ya. Kalau Jepang itu utangnya Jepang itu sudah sangat besar, ya. Utangnya Jepang itu sudah dua kali lipat dari ukuran ekonominya sendiri, ya. Lebih dari 200% dari PDB-nya mereka.
0: Okay.
1: Tapi utangnya Jepang itu mayoritas di kisaran 90% itu adalah utang ke dalam negeri, utang kepada masyarakatnya sendiri. Nah, dan itu tidak banyak juga yang dimiliki asing. Nah, kalau kita itu memang sekitar 30-40% utang kita sekarang didominasi oleh utang dalam negeri, yang SBN. Tetapi SBN-nya masih banyak dimiliki oleh asing. Dan ini yang kemudian menyebabkan rupiah kita agak fragile ketika mereka keluar masuk dari pasar utang kita. Ya.
0: Baik.
1: Nah, komposisi ini menurut saya dari waktu ke waktu itu semakin baik. Ya, ini kita harapkan ke depan ya akan jauh lebih baik lagi sehingga kita tidak terlalu rupiah kita tidak terlalu terdampak oleh pergerakan gejolak global, ya arus modal asing, ya sehingga ini dengan komposisi seperti ini APBN kita juga menjadi lebih apa ya menjadi lebih sustain, lebih mudah untuk dikelola oleh pemerintah.
0: Baik, Pak Peter, terima kasih banyak, menarik sekali diskusinya pagi ini. Semoga lain waktu kita bisa berdiskusi dengan topik-topik lainnya, Pak. Selamat pagi, sehat selalu, Pak Peter.
1: Oke, selamat pagi, Mas Yudi, sehat selalu.
0: Demikian bincang-bincang dan diskusi kita bersama Pak Peter Abdullah, ekonom senior, sahabat sonora, terkait dengan utang luar negeri Indonesia yang sudah menembus angka 8.000 triliun rupiah. Ya, Anda juga boleh kasih pendapat dan komentar pagi ini. Silahkan bisa melalui WA di 0812-1229-200.
2: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.
3: Sonora Update.
0: Sahabat Sonora, pemerintah Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat terus melakukan pelacakan dan screening tuberkulosis atau TB setelah menemukan 17 kasus baru. Dinas Kesehatan Lombok Tengah melakukan pelacakan secara bertahap di sejumlah wilayah yang dinilai memiliki sebaran kasus TB, di antaranya Kecamatan Praya Barat, Pujut, Praya Barat Daya. Sepanjang 2026, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menargetkan dapat menemukan sekitar 3.712 kasus TB. Screening akan dilakukan di 12 kecamatan hingga November mendatang. Memasuki hari keempat pasca gempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur, Basarnas menyatakan sudah tidak ada lagi korban hilang. Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama Yudi Bramantio mengatakan, sesuai laporan data para korban dan masyarakat, tidak ada lagi keluarga, tetangga maupun rekan yang masih tercatat dalam pencarian. Basarnas bersama tim evakuasi masih melakukan penyisiran di sejumlah lokasi terdampak gempa. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada korban yang masih tertimbun maupun warga yang membutuhkan pertolongan.
3: Demikian Sonora Update.

0: 92 Jakarta. News, traffic, and music.
1: Ya, sahabat Sonora, kita akan update kembali beberapa informasi lalu lintas. Kali ini sudah ada Pak Indra akan menyampaikan bagaimana pantauan terkini lalu lintas di Jalan Meruya Ilir Raya. Selengkapnya, Pak Indra, silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Yudi, sahabat Sonora. Pantauan arus lalu lintas kami memantau di Jalan Meruya Ilir Raya dari Simpang Pesanggerahan yang mengarah ke Jalan Meruya Selatan pada umumnya masih terpantau bergerak ramai dan lancar. Memasuki Jalan Meruya Selatan dari Meruya Ilir yang mengarah ke Gerbang Tol Meruya Selatan 2 terpantau bergerak ramai dan lancar. Arah sebaliknya terpantau padat cenderung tidak bergerak imbas dari lampu pengatur lalu lintas. Cuaca berawan, demikian informasinya. Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
1: Terima kasih Pak Indra. Lanjut kita akan menyimak pantauan terkini lalu lintas di Pejaten, Jakarta Selatan ya. Riko Marbun, silakan.
3: Ya baik, terima kasih. Kami lewat sekarang di seputar ruas jalan Ragunan Raya dari arah Pasar Minggu, Terminal Pasar Minggu, menuju ke arah seputar Jati Padang atau mengarah Warung Buncit. Lalu lintas umumnya ramai, cukup lancar. Hanya sedikit antri normal di sekitaran Simpang Masjid Al-Ikhlas, Jati Padang. Untuk kondisi sebaliknya, lalu lintas bergerak lancar. Sementara Warung Buncit Raya lewat dari Jati Padang atau dari Jalan Taman Marga Satwa mengarah ke Perempatan Republika atau mengarah Pejaten, ini masih tampak padat pagi ini. Jalur sebelah kiri memang masih ditutup karena masih berlangsung proyek pembangunan JPO di lokasi ini, JPO Pejaten, khususnya mendekati ke arah Perempatan Republika. Sebaliknya bergerak lancar. Cuaca cerah di seputar Pejaten. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke rekan-rekan di studio.

0: tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selamat. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

Sonora FM 92 Jakarta, selamat pagi Pak Andria. Ya, utang luar negeri yang sampai 8.000-an triliun jadi beban pemerintah, bukan kami yang mau ngutang katanya. Ada Bu Oriza, buntutnya jadi beban kita semua dan generasi mendatang. Kita kalau hidup sudah susah, usahakan jangan sampai mengutang seperti pinjol. Cuaca Rawalumbu sedikit cerah. Ibu Lena, selamat pagi. Pak Yayat Nurhayat, selamat pagi. Lalu lintas lepas flyover kembali bergerak lancar, akan tersendat kembali di lampu pengatur lalu lintas Grogol. Ya, Jalan Daan Mogot arah Grogol ramai lancar, akan tersendat di setiap putaran balik flyover Pesing. Arah Grogol juga padat, arah sebaliknya ramai bergerak lancar. Selepas flyover kembali bergerak lancar, akan tersendat kembali di lampu pengatur lalu lintas Grogol. Pak Yayat, terima kasih. Kemudian Ibu Ferni, ini utang akan menjadi beban generasi mendatang. Ada Kak Sarah dari Harapan Indah juga terpantau agak tersendat pagi ini lalu lintasnya karena volume kendaraan. Ya, Pulau Gadung Harapan Indah agak tersendat lalu lintasnya pagi ini. Kemudian juga Pak Ferry Sutoro, selamat pagi. Pak Johan, selamat pagi. Hutang Indonesia ini sampai anak cucu gak akan selesai terbayarkan. Segera sahkan RUU hukuman mati untuk koruptor seperti di Tiongkok katanya. Kemudian juga selamat pagi Pak Erpin. Selamat pagi, menurut saya kayaknya lebih ke beban ya, beban ke generasi mendatang gitu ya. Ada Pak Dodi, selamat pagi Pak Dodi. Ada Mbak Nenty Mulyati tadi juga ikut berkomentar pagi ini. Pak Aditya Suwandi, beban generasi anak cucu kita. Lalu juga ada Pak Herianto Jaya. Terima kasih banyak untuk yang sudah berpendapat, berkomentar terkait dengan posisi utang luar negeri di triwulan kedua ini yang mencapai 8.000 triliun lebih. Dan ini memang kalau dari statementnya Bank Indonesia digunakan untuk

Informasi Jalan Tol. Ya, lalu lintas tol dalam kota Cawang Tebet padat, Pancoran Kuningan padat, kemudian sebaliknya Grogol hingga Pejompongan juga padat. Untuk tol Janger, Tomang, Karangtengah, Tangerang, Bitung lancar, sebaliknya Kunciran hingga Kedoya padat. Tol Jor W2U, Ciledug, Ulu Jami, Meruya lancar dua arah. Tol Jor W2S, Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji lancar. Sebaliknya Pondok Ranji hingga Bintaro, kilometer 2 arah Ulu Jami juga padat. Tol Jor E, Taman Mini, Cikunir, Cakung, Rorotan lancar dua arah. Tol Jagorawi, Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi lancar. Lancar, sebaliknya Cililitan hingga Cawang padat. Tol Jakarta Cikampek Bekasi Barat kilometer 13 hingga Bekasi Timur kilometer 17.400 padat. Ada kendaraan dam truk gangguan patah as di lajur 1. Sebaliknya Jatiwaringin sampai Halim terpantau padat. Tol MBZ Cikunir Tambun Cikarang Karawang lancar dua arah. Tol Purbalenyi Dawuan Padalarang Pasir Cileunyi juga lancar di kedua arahnya.

Hai Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music masih di Sonora Pagi. Kita lanjutkan terus ya, untuk sahabat-sahabat yang sudah memulai aktivitas pagi ini, tetap semangat ya. Selamat pagi Bu Silvia, apa kabar Bu Silvia di BSD? Pemerintah jangan boros-boros katanya menghaburkan uang pada proyek-proyek yang tidak dipikir matang-matang. Uang korupsi dan barang-barang mewah yang dipertontonkan kepada rakyat itu pada kemana? Kan bisa dipakai bayar cicilan biar sedikit. Tapi itulah manusia, begitu melihat uang banyak, keinginan keperluan jadi banyak juga. Bikin proyek yang gak jalan, kasihan rakyat yang harus jadi beban bayar pajak terus, capek katanya. Untung ada Sonora yang selalu menghibur ya. Salam sehat buat Bu Silvia dan keluarga ya, semangat terus juga beraktivitas. Kemudian juga selamat pagi, ya terima kasih banyak. Kemudian juga ada Pak Dodi, ya Pak Dodi selamat pagi, terima kasih sudah berbagi info pada pagi hari ini. Dan yang pasti pemulihan infrastruktur pasca gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur terus dipercepat. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo turun langsung ke Kabupaten Nagekeo untuk melihat kondisi masyarakat terdampak sekaligus memastikan penanganan infrastruktur berjalan cepat. Dodi juga mengunjungi lokasi pengungsian serta meninjau sejumlah bangunan yang terdampak gempa. Menteri Pekerjaan Umum melaksanakan koordinasi bersama Bupati Nagekeo Simplicius Donatus, Wakil Bupati Nagekeo Gonzalo Gratianus Muga Sada, serta perwakilan BNPB, Kodim Nagekeo, dan Basarnas. Koordinasi dilakukan untuk mempercepat pendataan dan penanganan infrastruktur terdampak. Menteri Dodi meminta pemerintah daerah segera menyampaikan data sementara dan titik-titik kerusakan agar tim Kementerian PU dapat segera turun ke lapangan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan memaksa serta memeriksa langsung setiap lokasi terdampak agar segera bisa dilakukan rehabilitasi.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mengoptimalkan layanan angkutan penyeberangan selain bus perintis untuk menyalurkan bantuan logistik untuk penanganan pasca bencana gempa di Nusa Tenggara Timur. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan menjelaskan pengiriman alat berat melalui kapal penyeberangan diharapkan mampu membersihkan material longsor yang menutupi badan jalan akibat bencana gempa sehingga membuka akses konektivitas antar wilayah yang terisolasi.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan sebanyak 27.700 warga terdampak gempa di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur hingga kini masih berada di pengungsian yang tersebar di 107 titik lokasi pengungsian. Polri telah membangun 8 posko tanggap bencana dan mengerahkan 236 personil untuk membantu evakuasi, pelayanan kesehatan hingga trauma healing. Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi atau RUU Migas sebagai RUU dalam usulan Komisi 12 DPR RI dalam rapat paripurna DPR kemarin. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan seluruh fraksi menyetujui RUU Migas menjadi RUU usul DPR. Sementara itu Ketua Panitia Kerja Sturman Panjaitan menjelaskan dalam proses harmonisasi tersebut Panja bersama pengusul menyepakati sejumlah hal pokok, salah satunya adalah RUU Migas disepakati sebagai RUU penggantian.
1: Demikian Sonora Update.

0: Ya, Sonora FM 92, Jakarta News Traffic and Music. Beberapa update informasi lalu lintas kembali kita akan simak. Kali ini ada Riko Marbun yang akan menyampaikan pantauan di sekitar Bundaran Senayan pada pagi ini. Silakan Riko untuk informasi Anda langsung dari sekitar Senayan, Jakarta Selatan.
1: Ya baik, terima kasih pantau lalu lintas. Kami lewat di ruas Jalan Patimura dari arah Blok M menuju Bundaran Senayan. Ini padat mendekati antrian lampu lalu lintas Bundaran Senayan. Tidak ada penyebab khusus, hanya kepadatan volume lalu lintas saja. Sementara perkembangan di ruas Jalan Jenderal Sudirman dari Bundaran Senayan menuju Semanggi, kami dapati lalu lintas saat ini padat merayap, sahabat Sonora. Jalan Jenderal Sudirman Jakarta dari arah Bundaran Senayan menuju Semanggi padat. Sementara dari arah pintu 1 Senayan ke arah Sudirman juga pagi ini tersendat padat akibat kepadatan di ruas Jalan Jenderal Sudirman yang mengarah Semanggi. Sementara kondisi sebaliknya terbilang ramai lancar dari Semanggi yang mengarah ke seputar Bundaran Senayan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio.
0: Terima kasih untuk laporannya Riko Marbun. Kemudian dari Jakarta Timur, rekan Lili akan menyampaikan informasi terkini dari Jalan Dewi Sartika dan Otista Cawang. Lili, silakan.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Arus kendaraan kami lintasi tadi di ruas Jalan Dewi Sartika dari arah Celilitan atau Jalan Raya Bogor. Arus kendaraan hingga ke arah Cawang Kompor padamnya bergerak ramai lancar, namun memang terjadi antrian, yaitu di tepatnya mulai dari Pasar Rebo, akses Pasar Rebo atau Condet, maksud kami akses Condet menuju ke arah Jambul. Tadi arus kendaraan dalam keadaan padat merayap di seluruh lajur yang ada. Selepas itu menuju ke arah Cawang Kompor bergerak ramai lancar. Untuk arah sebaliknya bergerak lebih lancar lagi. Di ruas jalan Otista sendiri saat ini kami berada, arus kendaraan hingga ke arah Kampung Melayu kedua arahnya bergerak ramai lancar. Antri normal di tiap lampu pengatur lalu lintasnya. Cuaca mendung, kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
0: Baik, terima kasih untuk informasi-informasinya. Tetap berhati-hati di jalan, di perjalanan sahabat-sahabat Sonora semuanya. Selalu perhatikan rambu dan utamakan keselamatan dibanding kecepatan.

0: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
1: Toto, Georgie Porgy. Lagu Georgie Porgy adalah lagu dari band rock Amerika Toto. Lagu ini dirilis pada tahun 1978 sebagai bagian dari album debut mereka yang berjudul Toto. Lagu ini ditulis oleh David Page. Di Indonesia, lagu ini dikenal sebagai salah satu hits dari album tersebut dan sering diputar di radio. Ini dia Toto, Georgie Porgy.

0: lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

Sahabat Sonora, Kementerian Sosial menjamin kebutuhan dasar lebih dari 31 ribu warga korban gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur selama menjalani masa pengungsian. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan Kemensos telah menyalurkan dukungan logistik senilai lebih dari 14 miliar rupiah, termasuk 48 ton beras dan 7.500 paket sembako. Kemensos telah mendirikan 7 dapur umum untuk memenuhi kebutuhan makanan para penyintas selama masa tanggap darurat. Saifullah Yusuf memastikan pasokan logistik untuk dapur umum mencukupi dan memastikan penambahan jumlah dapur umum sesuai kondisi di lapangan.

Badan Geologi Kementerian SDM mencatat 3 gunung api aktif di Indonesia, yakni Gunung Ibu di Maluku Utara, Gunung Lewo Tobi Laki-Laki di Nusa Tenggara Timur, dan Gunung Semeru di Jawa Timur, mengalami erupsi secara beruntun pada kemarin malam. Gunung Ibu tercatat mengalami 3 kali erupsi masing-masing pada pukul 20.36, 20.58, dan 23.11 waktu Indonesia Timur, dengan tinggi kolom abu mencapai 700 meter, 500 meter, dan 600 meter di atas puncak. Sementara itu, Gunung Lewo Tobi Laki-Laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur meletus pada pukul 21.09 waktu Indonesia Tengah. Pada waktu yang berdekatan, Gunung Semeru di Jawa Timur juga mengalami erupsi pada pukul 20.33 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Liputan Sonora.
1: Ya, sahabat Sonora, kita akan simak laporan dari Riko Marbun berikut ini. Kementerian Sosial menyalurkan dukungan senilai lebih dari 14 miliar rupiah untuk penanganan warga terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Riko, silakan.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Kementerian Sosial menyalurkan dukungan senilai lebih dari 14 miliar rupiah untuk membantu penanganan warga terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Menteri Sosial Saiful Yusuf dalam keterangan persnya mengatakan bantuan tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, khususnya warga yang masih berada di pengungsian. Dari data Kemensos, bantuan tersebut antara lain berupa 48 ton beras senilai 600 juta dan 7.500 paket sembako dengan nilai lebih dari 2 miliar rupiah.
3: Karena ini adalah uang rakyat, maka itu kami sampaikan rinciannya di sana. Apa saja bantuannya? Beras reguler 480 ton, beras reguler 48 ton, nilainya 600 juta lebih, sembako 7.500 paket, nilainya lebih dari 2 miliar, kemudian ada perlengkapan pengungsian dan dapur umum di 7 titik, Jadi ada 7 dapur umum yang didirikan, salah satunya kemarin telah dikunjungi langsung dan Pak Wamen sempat membersamai proses pendirian dapur umum itu. Di antaranya adalah di Kabupaten Manggarai, Sika, Nagikeo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, dan Ende Ngada. Kabupaten Ende dan Kabupaten Ngada.
2: Sahabat Sonora, data sementara yang disampaikan Menteri Sosial pada saat ini mencatat sekitar 70 orang meninggal dunia akibat gempa di NTT, kemudian 665 orang mengalami luka-luka dan lebih dari 31 ribu orang mengungsi akibat gempa yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 2026 yang lalu. Menteri Sosial Saiful Yusuf menegaskan penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan pemerintah daerah TNI Polri serta kementerian dan juga lembaga terkait. Tahapan penanganan tidak berhenti pada proses evakuasi dan pemenuhan kebutuhan darurat. Pemerintah juga menyiapkan program pemberdayaan dan juga pemulihan bagi masyarakat terdampak. Demikian sahabat Sonora, Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Baik Riko, terima kasih laporan Anda. Kementerian Sosial menyalurkan dukungan senilai lebih dari 14 miliar rupiah untuk penanganan warga terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur.
0: Demikian Liputan Sonora.

Chasing Pavements dari Adele. Sahabat Sonora sudah membawa kita ke menit-menit terakhir nih di Sonora Pagi edisi hari ini, hari Rabu 19 Agustus 2026. Terima kasih banyak untuk sahabat yang sudah setia mendengarkan dari jam 5 pagi tadi, kemudian berbagi info, berbagi komentar juga, berbagi insight. Dan sesaat lagi untuk menemani aktivitas Anda di pagi jelang siang yang tiba-tiba mendung nih sahabat Sonora di sini. Gimana cuaca di tempat Anda? Ya, silakan Anda juga boleh update nanti, akan kita lengkapi di konten-konten yang kami udarakan ya. Untuk informasi lalu lintas atau informasi penting lainnya, cuaca, Anda boleh WhatsApp langsung ke Sonora di 0812-122-9200. Saya tutup Sonora Pagi edisi hari ini. Selamat dan semangat untuk melanjutkan aktivitas Anda di hari Rabu ini. Rabu yang semoga semangatnya menggebu ya, dan semoga semuanya diberikan kelancaran, kemudahan dalam segala aktivitas, dan kesuksesan untuk semua pekerjaan Anda. Yudi Samadi pamit. Kita berjumpa lagi nanti di program-program lainnya. Pastikan Anda terus bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta News, Traffic and Music.

pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sonora FM News, Traffic and Music. Let's go. Menemani aktivitas Anda di pagi ini hingga menjelang siang nanti, saatnya kami hadirkan lagu-lagu hits hanya di Sonora Hits.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

0: Baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini toh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya, ih, seru ya. Bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92. Terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar. Fast Hit Sonora.
1: Girl group internasional yang tengah naik daun, Cat's Eye, sedang ada di masa-masa produktifnya. Itu terlihat usai mereka merilis single keempatnya di tahun ini berjudul Animal. Lagu ini merupakan hasil kolaborasi dengan musisi pop dunia Ed Sheeran yang berperan sebagai penulis lagunya. Animal dirilis sebagai salah satu materi dalam EP atau album mini anyar Cat's Eye, dan kurang dari sebulan, lagu tersebut sudah dinikmati lebih dari 130 juta kali di seluruh platform digital. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Cat's Eye, Animal.
0: Fresh Hit Sonora.

0: seputar-putarmu dengan lagu terbaru hanya di Faras Hits Sonora.
1: Liputan Sonora. Sahabat Sonora, identifikasi terhadap warga terdampak gempa bumi di wilayah-wilayah terisolir di Nusa Tenggara Timur masih terus dilakukan hingga saat ini. Kita simak laporan reporter kami berikut ini. Rico Marbun, silakan.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Kementerian Sosial masih melakukan identifikasi terhadap warga terdampak gempa bumi di wilayah-wilayah terisolir di Nusa Tenggara Timur. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan penanganan pengungsi di NTT memiliki tantangan tersendiri karena tidak seluruh warga terdampak berada di lokasi pengungsian terpusat. Dalam penanganan di lapangan, Kemensos juga menemukan wilayah yang mengalami dampak cukup parah, termasuk Pulau Palue di Kabupaten Sika, NTT.
3: Tentu ini masih dibutuhkan tambahan-tambahan untuk di kabupaten tertentu, karena ada pengungsi-pengungsi yang perlu layanan berkelanjutan, khususnya kebutuhan makanan. Nah, untuk itu Kementerian Sosial terus bekerja sama dengan pemerintah daerah, TNI Polri di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
2: Sahabat Sonora, untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses, bantuan kebutuhan mendesak bagi pengungsi di NTT dikirim melalui berbagai moda transportasi, termasuk helikopter dan kapal feri. Bantuan juga dikirimkan mencakup kebutuhan pangan serta perlengkapan pengungsian. Pemerintah juga saat ini terus melakukan pemulihan jalur infrastruktur, jaringan listrik, dan jaringan komunikasi yang terdampak bencana. Demikian sahabat Sonora, Riku melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Riku, terima kasih. Kemudian kita akan menuju ke Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Syaifuddin ini juga menyatakan terkait dengan dukungannya terhadap keinginan Presiden Prabowo Subianto yang ingin pembelajaran bahasa asing dimulai dari sekolah dasar. Informasi ini selengkapnya kita akan simak dari laporan Lili berikut ini.
4: Baik, terima kasih sahabat saudara. Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Syaifuddin mengapresiasi keinginan Presiden Prabowo Subianto agar bahasa asing diajarkan sejak kelas 1 sekolah dasar. Dalam pidatonya pada sidang tahunan bersama DPR Jumat lalu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kemampuan bahasa asing dapat mempermudah generasi muda dalam mencari pekerjaan. Prabowo pun menyampaikan pembelajaran bahasa asing akan mulai diajarkan kepada siswa sejak kelas 1 sekolah dasar. Namun demikian, Hetifah berharap anak-anak diberi kebebasan memilih bahasa asing apa yang ingin mereka kuasai dan tentunya tetap menguasai bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah mereka.
5: Untuk multilingual ya, gitu. Pertama tentu saja harus menguasai dan juga bangga menggunakan bahasa Indonesia. Tapi selain itu juga mau melestarikan bahasa daerahnya. Dan yang terakhir ya tentu saja juga menguasai bahasa asing. Nah, tentu saja ini tidak mudah ya, apalagi jika kita ingin mengajarkan semua. Nah, itu yang harus secara cermat dan hati-hati kita buat perencanaannya. Kalau menurut kami, tentu saja anak-anak dibiarkan untuk memilih apa yang mereka sukai, passionnya ataupun interest dia bahasa apa.
4: Sahabat Sonora, pemerintah dan orang tua siswa pun menurut Hetifah bisa mengarahkan siswa atau anak mereka untuk memilih bahasa asing apa yang bisa menjadi prioritas.
5: Kemudian itu juga tentunya bisa diarahkan melalui peta relasi diplomasi ataupun kondisi geopolitik kita, mana bahasa yang lebih prioritas dibandingkan bahasa lainnya. Mungkin bahasa Inggris wajib, mungkin bahasa yang lain tidak wajib tapi bisa menjadi pilihan.
4: Hetifah kembali menyampaikan pemerintah pun harus memperhatikan ketersediaan guru bahasa asing, sebab ketersediaan guru bahasa daerah pun sudah sangat jarang sekali, sehingga banyak bahasa daerah yang sudah punah. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, dukung pelayanan RSUD Ruteng NTT pasca gempa. Kementerian Kesehatan mendirikan rumah sakit lapangan di Stadion Golo Dukel. Fasilitas sementara ini tidak hanya menyediakan ruang rawat inap, tetapi juga dilengkapi oleh ruang operasi dan instalasi gawat darurat. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh reporter Sonora Rico Marbun. Silakan Rico.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Kementerian Kesehatan mempercepat pembangunan rumah sakit lapangan di Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur untuk memastikan pelayanan kesehatan bagi korban gempa tetap berjalan meski sejumlah fasilitas kesehatan terdampak bencana. Dalam siaran persnya kepada Radio Sonora, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meninjau langsung persiapan rumah sakit pada lapangan tersebut. Di sekitar lapangan, lokasinya di Stadion Golo Dukel, disiapkan untuk mendukung pelayanan RSUD Ruteng. Fasilitas sementara ini tidak hanya menyediakan ruang rawat inap, tetapi juga dilengkapi ruang operasi dan juga instalasi gawat darurat atau IGD. Dari 5 tenda yang dipasang, 3 digunakan untuk ruang rawat inap dengan kapasitas masing-masing 20 pasien. Dengan demikian, kapasitas awal rumah sakit lapangan ini mencapai sekitar 60 tempat tidur. Kementerian Kesehatan selanjutnya akan menambah tenda rawat inap untuk meningkatkan kapasitas menjadi sedikitnya 100 tempat tidur. Tenda tambahan tersebut dikirim dari Bali untuk menyesuaikan kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak gempa. Sahabat Sonora, rumah sakit lapangan di Ruteng dirancang agar pasien tetap mendapatkan pelayanan yang aman dan juga nyaman selama fasilitas kesehatan utama dalam proses pemulihan. Area rawat inap dilengkapi lantai khusus yang memudahkan mobilisasi pasien dan juga peralatan medis. Demikian sahabat Sonora, Rico melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Istana menargetkan Pepres Ojek Online akan segera diterbitkan pada akhir bulan Agustus atau awal September mendatang. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh reporter Sonora Tito Suhandoyo. Silakan Tito.
2: Ya, baik sahabat Sonora, peraturan Presiden mengenai transportasi online atau ojol dalam waktu dekat ini akan segera diterbitkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi menargetkan perpres akan terbit pada bulan akhir Agustus nanti atau paling lama awal bulan September mendatang. Prasetyo klaim bahwa penyusunan perpres ojol saat ini sudah mencapai kesepahaman bersama usai beberapa kali rapat digelar. Nantinya usai difinalisasi, pemerintah akan melakukan harmonisasi dengan para pihak termasuk aplikator, dan Kementerian Sekretaris Negara akan memimpin langsung proses harmonisasi tersebut. Berikut adalah pernyataan dari Menteri Sekretaris Negara, Pak Prasetyo Hadi.
3: Kami targetkan akhir bulan ini dan paling lama awal bulan depan sudah bisa kita terbitkan perpres yang mengatur mengenai jasa transportasi online ini.
2: Ya baik, sahabat Sonora, diketahui sebelumnya perpres mengenai perlindungan pekerja transportasi online menjadi salah satu komitmen Presiden Prabowo Subianto kepada para pengemudi ojol, di mana komitmen tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di lapangan Monas Jakarta pada 1 Mei yang lalu. Kini pemerintah menargetkan aturan tersebut dapat segera diterbitkan setelah proses penyusunan dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan selesai. Demikian Tito Sandi yang melaporkan, kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.
4: Anda masih bersama kami di Sonora Hits.

0: menyenangkan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku, selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selalu. Happy birthday ayah, semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin.
4: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
5: Sonora FM, News, Traffic, and Music.

0: tips kesehatan dari Dokter Santi.
1: Sahabat Sonora, jalan kaki sering dianggap sebagai sebuah aktivitas biasa saja. Padahal, sebenarnya jalan kaki bisa menjadi bentuk olahraga yang sangat bermanfaat. Dengan berjalan 30 menit sehari, kita bisa meningkatkan kesehatan jantung dan paru, melancarkan sirkulasi darah, dan membantu mengontrol berat badan, gula darah, dan kolesterol. Jalan kaki juga memperkuat otot, tulang, dan sendi. Jalan kaki juga baik untuk kesehatan mental karena dapat memicu pengeluaran hormon yang berperan dalam rasa bahagia seperti endorfin, serotonin, dan dopamin. Jalan kaki tidak memerlukan alat khusus, bisa dilakukan di mana saja dan cocok untuk semua.

0: sederhana, murah, mudah, tapi efeknya luar biasa.
1: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonora FM 92 Jakarta.
0: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.

0: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Sahabat Sonora, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat hingga kemarin sore sebanyak 70 orang meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,7 di Kabupaten Nagekeo, NTT, Sabtu pekan lalu. Selain korban meninggal, sebanyak 1.182 orang luka-luka. Sementara sekitar 40.000 orang mengungsi dan sekitar 16.000 kepala keluarga terdampak. BNPB bersama pemerintah daerah dan berbagai pihak masih melakukan penanganan, termasuk menyalurkan bantuan logistik bagi masyarakat yang terdampak. Berita selanjutnya, harga emas logam mulia produksi PT Aneka Tambang atau Antam turun pada perdagangan hari ini. Harga emas Antam tercatat Rp2.645.000 per gram, turun Rp50.000 dibandingkan dengan harga perdagangan sehari sebelumnya. Penurunan juga terjadi pada harga pembelian kembali atau buyback, dan Antam menetapkan harga buyback sebesar Rp2.505.000 per gram atau turun Rp50.000 dibandingkan dengan hari sebelumnya.
1: Demikian Sonora Update.

inilah saatnya sahabat suara untuk Anda kalau mau request lagu sebagai teman untuk mendampingi makan siang Anda atau waktu istirahat Anda di AMKM Anda meminta kami memutar bersama Sony Wicaksono 2 jam ke depan seperti pukul 14 waktu Indonesia Barat. Silakan kalau ada yang ingin diputarkan lagu favoritnya, lagu 90-an ke atas, boleh langsung Anda minta saja ke WhatsApp di 0812-122-9200. Kalau di Palmera sih cuaca tiba-tiba tadi hujan sempat sebentar aja, tapi semoga tidak menyurutkan semangat Anda ya. Kalau ada yang mau nyari makan siang atau keluar sebentar di waktu istirahat ya. Lagi kalau mau request lagu 90-an ke atas, langsung WhatsApp aja ke kami ke 0812-122-9200.

History of My Life dari One Direction. Kalau cerita untuk hari ini gimana sama Bang Nora? Tiba-tiba kaget ya karena hujan walaupun tipis-tipis saja. Saya juga jujur agak kaget loh. Karena rencana-rencana pagi ini harus jadi batal sedikit gara-gara turun hujan walaupun setetes ya. Itu di Palmerah sih. Kalau di daerah Anda sempat ini juga gak merasakan hujan juga sama. Anyway, sekarang Anda lagi ada di program AMKM Siang. Anda meminta kami memutar. Jadi untuk menemani, mendampingi makan siang atau jam-jam istirahat atau jam sekedar ya sambil menemani kerja ya. Saya kasih kesempatan Anda kalau mau request lagu nih. Silahkan, lagunya 90-an ke atas tapi ya, ke WhatsApp kami di 0812-122-9200. Saya mau tadi Story of My Life-nya dari One Direction diminta oleh Ibu Sri di Petojo. Lagunya mau dibingkiskan untuk Ibu Ariza, Ibu Rianti, Ibu Nur, sama Kak Zizi juga. Terima kasih ya Ibu Sri ya, makasih udah diingetin buat makan siang juga, nanti pusing katanya. Iya bener, kalau gak siang gak makan 2,5 jam lebih lambat aja udah langsung pusing Ibu ya. Saya mau ke NTT dulu, Flores. Ada Kakak Marlin Sada, selamat siang dari Nagekyo Flores. Lagunya buat semua sahabat Sonora dimanapun, Katon Bagaskara, Negeri di Awan. Pesannya dari Kak Marlin adalah mari kita berbagi dengan sesama saudara kita di Flores yang tertimpa bencana. Lagunya spesial buat mama saya, Mama Erni Wea, dan keluarga besar yang hari ini ada buat tenda lemah supaya lebih aman tidur di tempat luar rumah. Semangat ya buat Kakak Marlin Sada dan keluarga yang ada di Flores. Stay safe, semoga semuanya aman-aman terkendali ya. Lagunya nanti akan kami siapkan, Katon Bagaskara, Negeri di Awan. Tapi sebelum itu saya sudah siapkan buat Mas Wawan ini yang dari Bekasi. Sudah tidak di jalanan ibu kota lagi Mas Wawan. Mau request lagunya Eddie Brickell yang judulnya adalah Good Times. Lagunya diperuntukkan kepada seluruh pendengar hari ini. Ini cocok nih kalau untuk cuaca-cuaca yang agak-agak labil kayak gini. Diputar lagunya Eddie Brickell dengan Good Times.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Sonora FM 92 Jakarta, Yusra Vegan Music. Katon Bagas, sekarang emang pas banget di cuaca yang gloomy-gloomy seperti ini. Disambil dengan lagu yang slow-slow aja, tapi bisa cocok untuk diajak singelang. Negeri Diawan dari Katon Bagaskara. Nah, pas banget memang dua lagu ke depan juga masih senada lah ya. Masih satu tempo juga. Sekarang saya mau ke Kathleen dulu deh yang akan menyampaikan melalui voice note. Silakan Kathleen.
1: Halo Kak Sony, halo sahabat Sonora. Aku Kathleen ingin merequest lagu Shape of My Heart by Backstreet Boys. Dan pesannya untuk semua sahabat Sonora, semangat bekerja dan semoga enjoy lagu yang aku pilih. Dan untuk Kak Sony dan kru Sonora semua, semangat bekerja. Thank you Kak Sony.
0: Sama-sama, sangat enjoy dengan pilihan lagunya Kathleen. Terima kasih ya, Backstreet Boys dengan Shape of My Heart. Saya juga ingin bertemu dulu dengan Bang Tengbun. Tengbun United, oh menamainya ada Unitednya sekarang di Tangerang. Request lagunya Adele yang judulnya Make You Feel My Love. Nanti akan kami siapkan ya setelah informasi jalan tol lagunya. Tapi sebelum itu, soalnya saya mau ke Tebet dulu nih. Ada Mas Arif Sartono, salam kenal Mas Arif. Rupanya baru pertama kali nih untuk minta lagu di AMKM. Mau minta lagunya James Ingram yang judulnya I Don't Have The Heart. Ini masih masuk hitungan 90-an sih ya, karena ini dirilis sebagai sebuah single tuh di tahun 1990 dan ngetopnya juga boomingnya juga tahun segituan juga ya, bahkan baru menang Grammy aja tahun 1991. James Ingram, I Don't Have The Heart, kata Mas Arif nih. Lagunya ingin dikasih untuk, saya sampai menghela nafas dulu. Kalau kata Mas Arif, lagunya untuk pendengar yang menyayangi seseorang tapi tak punya hati. Duh, memang kalau menyayangi seseorang itu harus pakai hati ya, sahabat semuanya. Karena kalau berpura-pura cinta hanya karena belas kasihan sih, itu sangat menyakitkan.

0: bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, kami update dulu untuk informasi lalu lintas. Yang pertama, di tol dalam kota dari Cawang sampai Tebet saat ini padat. Kemudian pejompongan kilometer 10 sampai Slipi kilometer 11 padat. Arah sebaliknya, Tomang juga padat nih, mulai dari kilometer 14 sampai kilometer 13. Sementara di tol Jakarta-Tangerang, untuk arah Bitung lancar, tapi untuk arah sebaliknya, ada kepadatan mulai kunciran kilometer 13 sampai Kedoya kilometer 4. Berikutnya tol Jor W2U, tol Jor W2S, dan tol Jor E, arah ke Muruya, Ciledug, kemudian arah Pondok Ranji dan Pondok Pinang, juga arah Rorotan dan Cikunir, lancar dua arahnya. Berikutnya tol Jagorawi, padat di Gunung Putri, kilometer 22 sampai 23, imbas dari perbaikan jembatan di lajur 2 tengah, dan untuk arah sebaliknya, arah Cawang, lancar. Beralih ke tol Jakarta, Cikampek. Cukup banyak kepadatannya, sahabat Sonora. Yang pertama adalah di Bekasi Timur, mulai kilometer 17 sampai Tambun kilometer 19. Akan dilanjut lagi padat di Cibitung, kilometer 25 sampai 26, disebabkan oleh pekerjaan konstruksi jembatan layang MBZ di lajur 4. Padat juga di Cikarang Pusat, kilometer 36 sampai Karawang Barat, kilometer 41. Disebabkan oleh penanganan kecelakaan di lajur kanan. Arah sebaliknya juga padat di Cibatu, kilometer 34 imbas dari perbaikan jalan. Sementara Cibitung, kilometer 23 juga padat, disebabkan pula oleh pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Terakhir, tol MBZ dan tol Purbalenyi, dua arahnya sama-sama lancar.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM, News, Traffic, and Music.

0: Waktunya bingkisan hari bahagia.
1: Inilah yang ditunggu-tunggu oleh yang sedang berulang tahun di hari ini. Ih, senangnya kalau diucapkan ulang tahun lewat radio. Nah, kira-kira siapa nih yang bakal kami hubungi? Sebelumnya, kami ingin hubungi dulu orang yang nanti bakal mengucapkan selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Ah, ternyata pria tampan di jauh sana yang ingin mengucapkan. Dengan siapa di sana?
2: Dengan David.
1: Dengan Mas David. Mas David sekarang di mana, Mas David?
2: Di Jakarta Utara.
1: Oh, di Jakarta Utara. Kerja ya?
2: Iya, betul.
1: Ini di Jakarta Utara gimana? Hujan nggak? Tadi di Palmerah sih sempat hujan, Mas David.
2: Kebetulan di sini cuacanya cuma agak sedikit mendung ya.
1: Oh, cuma agak mendung ya?
2: Iya, betul.
1: Berarti gloomy-gloomy gitulah ya.
2: Iya, gloomy-gloomy gitu.
1: Mas David, hari ini mau ngucapin ulang tahun ke siapa sih emangnya?
2: Untuk orang yang spesial.
1: Untuk orang yang spesial, istri ya. Atau masih kekasih?
2: Masih kekasih,
1: oh,
2: kebetulan.
1: Masih kekasih kebetulan. Oke deh, namanya siapa anyway?
2: Melissa.
1: Oh, Melissa. Oke deh, kalau gitu kita coba hubungkan dulu ke Melissanya. Coba, saya mau say hi dulu. Melissa, selamat siang. Hai Melissa. Apakah bisa mendengar suara saya? Wah, nampaknya Mbak Melissa ini kemana ini ya kira-kira? Mbak Melissa, ya, ah ini dia suaranya muncul. Halo Mbak Melissa.
3: Iya, halo.
1: Halo, Mbak Melissa lagi ada di mana sekarang?
3: Oh, lagi jalan.
1: Oh, lagi jalan on the way. On the way kemana?
3: Ada deh.
1: Oh, apa jangan-jangan mau bertemu dengan pacar tercintanya Mas David ya? Anyway, ada yang mau ngucapin, by the way Mbak Melissa ulang tahun hari ini benar ya?
3: Iya, betul.
1: Ah, katanya ada yang mau ngucapin langsung nih pacarnya Mas David. Mas David, halo. Coba nih ucapin langsung nih.
2: Oke, happy birthday Melissa. Melissa yang lagi sedang on the way, aku mau mengucapkan ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan selalu dilimpahkan rezeki yang banyak. Selalu rendah hati dan makin dewasa, makin cantik.
1: Aduh.
2: Makin plus-plus deh pokoknya. Aduh. Untuk Melissa.
1: Plus-plus.
3: Amin.
1: Pesan ininya gak ada nih, doa-doa paling spesialnya gitu?
2: Semoga kita bisa segera merit ya.
1: Mbak Melissa, emang udah ada rencana mau merit gitu?
3: Wow, doakan aja ya.
1: Doakan aja.
3: Thank you ya doanya.
1: Coba-coba sampaikan salam terima kasih yang dari lubuk hati paling dalam Mbak Melissa buat kekasihnya nih.
3: Terima kasih ya David untuk doanya. Surprise-nya lucu banget ini. Thank you juga ya Radio Sonora.
1: Ini by the way belum pernah yang ngucapin kayak gini-gini ya.
3: Belum
1: baru pertama kali. So ini mungkin jadi kado, salah satu kado yang spesial lah ya. Ini ulang tahun keberapa Mbak Melissa kalau boleh tahu? Kepala
3: 28.
1: Oh, 28. Iya. Ih, sama kalau gitu ya. Mas David juga sama 28 juga.
2: Kebetulan saya sedikit lebih muda ya dari Mbak Melissa.
1: Oh, sedikit lebih muda. Baiklah, iya. Kalau begitu. Nanti malam ada rencana mau ini nggak, dinner-dinner cantik itu buat ngerayain ulang tahunnya?
3: Oh, apa ada rekomendasi?
1: Rekomendasi boleh. Soal kita sih cuma bisa kasih hadiah uang digital aja sebesar Rp250.000. Jadi silakan bisa digunakan kalau mau dinner-dinner cantik tuh ya. Gimana udah langsung kepikiran? Dengan Rp250.000-nya. Tapi kalian udah pacaran berapa tahun sih?
2: Kita udah jalan 1 tahun lebih sih.
1: Oh, 1 tahun lebih. Cukuplah itulah, yeah. Kalau mau ke jenjang lebih serius lah ya. Anyway, thank you so much ya buat Mas David, Mbak Melisa.
2: Ya, thank you untuk Radio Sonora atas surprise-surprise lainnya.
1: Ya, buat Mbak Melisa juga selamat ulang tahun. Semoga doa-doanya tercapai dan langgeng terus buat kalian berdua ya.
3: Iya, terima kasih.
2: Amin.
1: Oh ya, satu lagi, ada yang pengen request nggak nih? Mungkin lagu favoritnya Melisa gitu?
3: Mau dong, boleh.
1: Apa tuh lagunya tuh?
3: Boleh itu, Dancing Queen, Mamma Mia.
1: Oh, boleh Dancing Queen ya. Oke deh, nanti aku siapkan. Oke deh, kalau gitu happy, ini berarti Happy Wednesday buat kalian berdua, sukses selalu ya. Terima kasih, teman-teman.
2: Amin, terima kasih Radio Sonora.
1: Yap, dan itu dia tadi sahabat Sonora. Ih, seru banget ya bisa ngucapin buat pacar tercintanya. Selagi selamat ulang tahun buat Melisa. Semoga di usia yang baru ini selalu sehat, bahagia, dan semua harapannya bisa terwujud. Dan saya juga mau mengucapkan ulang tahun juga buat sahabat Sonora yang mungkin belum beruntung untuk kami pilih, tapi gak apa-apa, saya mau say tetap spesial hari ulang tahun juga buat Elok H. Ekosari dan juga Luciana Hutasoit. Semoga panjang umur, sehat selalu, semangat, jadi saluran berkat dan rahmat juga bagi sesama, bahagia. Tapi jangan bersedih hati kalau hari ini tidak dipilih untuk jadi salah satu yang beruntung, karena tetap bisa dapat hadiah berharga juga buat diri kita sendiri, yakni cek kesehatan gratis nih. Ini adalah program dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang bisa jadi kado terbaik untuk memastikan kondisi kesehatan kita bisa tetap terjaga juga. Dan perlu diingat ya, program cek kesehatan gratis ini tidak hanya diperuntukkan untuk yang lagi berulang tahun. Jadi siapapun tuh sebenarnya bisa memanfaatkan cek kesehatan gratis ini 1 kali dalam setahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Datang ke puskesmas terdekat aja langsung. Terus kalau udah menjalani pemeriksaan, jangan cuma stop sampai di situ aja. Kalau hasil cek kesehatannya menunjukkan ada kondisi yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut, langsung aja lakukan pemeriksaan atau pengobatan lanjutan sesuai anjuran tenaga kesehatan. Jadi ini tuh seperti kita bisa lebih dini mendeteksi kalau ada gangguan-gangguan kesehatan, sahabat Sonora. Karena semakin dini terdeteksi, semakin besar juga peluangnya untuk ditangani dengan baik. Soalnya kesehatan kan ya investasi paling baik ya kan. Jadi manfaatkan yuk program cek kesehatan gratis untuk menjaga diri dan orang-orang yang Anda sayangi. Dan pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
0: Nantikan bingkisan hari bahagia selanjutnya Senin sampai Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Sonora FM.
1: Bingkisan hari bahagia tuh masih panjang, jadi tidak hanya sampai bulan ini saja. Jadi silakan kalau ada yang kira-kira, coba cari cek-cek kalender ulang tahunnya gitu. Siapa tahu ada yang ulang tahun minggu depan, bulan depan gitu, atau bahkan dari bulan Oktober. Silakan langsung daftarkan aja. Di formulir online-nya adalah bit.ly garis miring bingkisan hari bahagia. Terus isi formulir online-nya, tinggal duduk manis saja menunggu, siapa tahu Anda yang beruntung untuk kami pilih dan kami telepon. Nah, sekarang nih saya akan persembahkan satu lagu yang tadi udah direquest oleh Melisa, Dancing Queen. Tapi karena AMKM tidak bisa lagu 90-an ke bawah, jadi akan saya putarkan yang versi S Club 7. Semoga enggak apa-apa ya buat Kak Melisa yang lagi ulang tahun, yang lagi on the way. Kita kasih langsung Dancing Queen. Ini dia dari S Club 7.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, kebutuhan listrik, air bersih hingga tim medis masih dibutuhkan dan menjadi perhatian warga terdampak gempa di NTT. Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi Komjen Pol Muhammad Fadil Imran menegaskan unsur pemerintah, BNPB, TNI, dan Polri hingga kini secara bertahap terus memenuhi kebutuhan warga. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh reporter Sonora Tito Suhandoyo. Tito, silakan.
2: Ya baik sahabat Sonora, kebutuhan listrik, pasokan air bersih hingga tenaga kesehatan hingga kini masih menjadi perhatian masyarakat yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Polri bersama pemerintah dan seluruh unsur terkait terus berupaya memenuhi kebutuhan warga secara bertahap, termasuk penyediaan genset, penampungan air, pasokan air bersih, tenaga dokter, serta obat-obatan. Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi Komjen Pol Muhammad Fadil Imran dalam keterangan tertulisnya yang di-share oleh Humas Polri mengatakan bahwa Polri telah mendatangkan 5 dokter dari Korps Brimob Polri serta menyiagakan tim trauma healing untuk membantu masyarakat terdampak. Selain itu, Polri juga menyediakan sejumlah sarana dan prasarana pendukung seperti perangkat komunikasi, Starlink, dan dapur lapangan. Fadil juga mengatakan bahwa kebutuhan warga terus dipenuhi berdasarkan masukan dan kondisi di lapangan. Polri juga bersinergi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, BNPB, TNI, serta unsur pemerintah lainnya, di mana upaya pemenuhan kebutuhan dasar tersebut dilakukan menyusul bencana gempa yang melanda wilayah NTT dan berdampak pada masyarakat serta fasilitas pendukung kehidupan warga. Dan pemerintah dan serta aparat terus melakukan penanganan serta pemulihan secara bertahap dengan memprioritaskan kebutuhan mendesak masyarakat di lokasi terdampak. Demikian Tito Sonora melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.
3: Stay tune terus di AMKM Siang.

0: tiba-tiba slow banget lagunya nih ya, sahabat Sonora. Adele dengan Make You Feel My Love. Karena ini pas banget sih, tiba-tiba di Palmerah hujan, hujan lagi ini ya. Tapi nggak tahu kenapa kalau di Pantai Indah Kapuk, di Sunter, di JIS katanya panas pol nih, nggak hujan. Masa sih Mbak Nita sampai sekarang masih kering kerontang. Lagunya Mau Minta Pilot Dong, judulnya Sepanjang Hidupku. Jangan lupa makan siang sama siap Mbak Anita, Pilot Sepanjang Hidupku akan kami siapkan ke dalam playlist. Absen juga dong, mana aja di Jakarta daerah-daerah yang udah hujan nih, mau saya recap juga soalnya siapa tahu ada yang membutuhkan. Kalau di Palmerah sih ini hujan lagi, hujannya cukup deras sih ini ya. Ya bukan berarti deras banget sih, udah lumayan deras lah intensitasnya. Pilot Sepanjang Hidupku ya. Kalau yang mau gabung, join ke WhatsApp kami di 0812 1229200. Lagunya 90-an ke atas. Sekarang saya mau ke Pak Gundolo Sosro dulu. Selamat siang.
1: Halo, selamat siang Om Sony. Salam cinta dari saya untuk Radio Sonora. Jakarta yang siang ini enak loh cuacanya Om, mendung ini, nggak panas, nggak hujan, tapi adem gitu.
0: Betul, mungkin buat yang belum turun hujan, masih mendung berarti ini ya, masih kayak gloomy-gloomy gitu.
1: Nah, kalau lagi adem-adem gini, minta lagu yang agak-agak slow aja deh Om.
0: Boleh.
1: Lagu dari siapa ya, itu aja Mbak Raisa deh, dengan judul Hitam Putih.
0: Hitam Putih?
1: Kalau lagu ini nggak ada, coba lagu dari Mbak Adele dengan judul Someone Like You. Lagu ini untuk semua para pendengar Sonora dimanapun berada, dan juga untuk para punya Sonora yang siang ini sedang bertugas. Terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang. Tapi sebentar Pak Gundolo, Raisa Hitam Putih. Raisa, saya rasa tidak pernah merilis lagu judulnya Hitam Putih deh. Mungkin bisa dicek lagi ya, Raisa Hitam Putih yang mana itu Pak Gundolo. Kalau Adele tadi sudah, coba boleh dicek-cek lagi Pak Gun. Saya ingin kesanen aja deh, ada Kak Zizi.
2: Hai, selamat siang Mas Sony.
0: Halo.
2: Dan teman-teman.
0: Suaranya cerah sekali nih.
2: Oh, Zizi mau request satu lagu dari siapa ya?
0: Siapa tuh?
2: Ya. Oh, Bryan Adams, The Everything I Do It For You.
0: Boleh.
2: Aku dedikasiin buat teman-teman, sahabat Sonora. Ada Kak Asti, Bu Rianti, Bu Oriza. Ada Kak Arti, terus ada Ibu Sri, ada siapa lagi ya, Kak Maya, dan masih banyak lagi yang belum aku sebut. Waduh. Ya, terus sama Bang Yoga.
0: Oke.
2: Ucapannya selamat beristirahat dan selamat apa ya, selamat bekerja kembali dan beraktivitas ya. Terus satu lagi, jangan lupa bahagia.
0: Asik.
2: Thank you, bye bye.
0: Bukan jangan lupa sehat, tapi jangan lupa bahagia. Makin deras aja nih di Palmerah. Satu lagi deh, voice note dari Pak Erwin, silakan.
3: Selamat siang Sonora, selamat siang AMKM, selamat siang Mas Sony.
0: Siang.
3: Cuaca di Bekasi Bintara antara panas mendung, gak jelas.
0: Gak jelas.
3: Siang ini saya mau meminta lagu dari Bon Jovi, Thank You For Loving Me.
0: Oke, boleh.
3: Buat partner saya, istri saya tercinta yang sedang ulang tahun. Selamat ulang tahun. Semoga semua yang dicita-citakan boleh berhasil di tahun ini.
0: Amin.
3: Sehat selalu. I love you. Thank you Mas Sony.
0: Luar biasa. Selamat ulang tahun ya buat ibu negaranya Pak Erwin. Bon Jovi, Thank You For Loving Me. Aduh, pas banget lagunya ya. Nanti kami akan putarkan di setelah Sonora Update di pukul 13. Tapi kalau sekarang kita nikmati dulu lagu dari Pilot dengan Sepanjang Hidupku.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Sahabat Sonora Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri menyatakan penetapan status tersangka terhadap mantan Jampitsus Febri Adriansyah sudah memenuhi dua alat bukti yang sah. Kortas Tipidkor menemukan dua perkara, yaitu dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Hal tersebut diungkapkan oleh perwakilan Kortas Tipidkor selaku termohon dua dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Ragunan hari ini. Adapun termohon satu dalam pra-peradilan ini adalah Polda Metro Jaya dan termohon dua adalah Kortas Tipikor Polri dan Kejaksaan Agung sebagai turut termohon. Berita selanjutnya, pemerintah kota Balikpapan belum menerima seluruh dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Dari total DBH Rp425 miliar rupiah yang telah tercantum dalam APBD 2026, Pemkot Balikpapan baru menerima pencairan Rp12 miliar rupiah pada pekan lalu. Pejabat Sekretaris Daerah Balikpapan Agus Budi Prasetyo mengatakan pencairan awal sebesar Rp12 miliar rupiah tersebut belum sanggup menutup celah defisit anggaran Pemkot Balikpapan.
1: Demikian Sonora Update.

7 tahun, RCTI terus berkarya. Tahun ini, RCTI mempersembahkan drama musikal spektakuler yang dibintangi Arya Saloka, Asha Asun Chow, Chico Jericho, Marsha Aruan, Jeffrey Nicole, Elsa Japasal, Ari Irham, Betran Putra Onsu, dan sederet bintang lainnya. Bersama International Guest Star, ada aksi magician memukau dari Demian, serta konser musik dari Kangen Band, JKT48, Lyodra, Selena Grace, Nicky Becker, Rio Laskar, Toton Karibo, dan Happy Asmara. Saksikan Mahakarya RCTI 37, Minggu 23 Agustus, pukul 20.30, live di RCTI.

Dengan Sony Wicaksono di AMKM Siang. Kalau tadi di jam pertama kita sudah suguhi dengan lagu-lagu yang slow. Sebenarnya sekarang juga makin hujannya makin deras sih ya. Jadi masih enak juga buat dengerin lagu-lagu yang slow. Cuma saya mau kasih kesempatan saja buat yang tadi sudah menunggu untuk request lagu yang cukup upbeat nih ya. Ya biarpun sekarang hujan tapi masih ingin disemangati pastinya dong ya. Karena hari masih panjang nih ya. Apalagi nih hari Rabu pertengahan hari. Saya ingin ketemu sama Mas Ibnu Mukni yang ada di Alam Sutra. Oh, yang ada di Kembangan. Ini kenapa di WhatsApp-nya disimpennya Alsut ya. Di Kembangan, Mas Ibnu Mukni pengen minta tolong diputarkan lagunya Linkin Park yang judulnya Up From The Bottom. Sudah saya masukkan nih, Mas Ibnu, ke dalam playlist, ditunggu lagunya ya. Kemudian juga ada Mas Derajat Irmansyah dari Makassar. Luar biasa. Saya mau sapa-sapa teman-teman yang ada di Makassar. Semoga sehat-sehat selalu. Request lagunya adalah Shallow on Seven dengan Melompat Lebih Tinggi. Spesial buat tim ADM Corp Sales, ada Pak Agung, Mas Vicky, Mas Ical Uni dan Rudy juga. Kalau di Makassar cuacanya panas terik terang ya, beda kalau di sini. Ya udah kalau gitu biar semangat nih kerjanya, menuntaskan target-targetnya. Kita langsung putarkan Challenge 7 melong

0: Linkin Park dengan Up From The Bottom di AMKM. Masih bersama Sode Wicaksono. Hujannya makin deras nih sahabat Sonora. Kira-kira butuh lagu apa nih untuk melawan cuaca hujan di siang ini? Mungkin Pak Gundolo tahu jawabannya.
1: Halo Om Sony, iya Om salah ngomong tadi. Harusnya Isyana Saraswati ya, Isyana Saraswati dengan judul Tetap Dalam Jiwa. Itu Om lagunya Om.
0: Agak jauh ya dari Hitam Putih. Penyanyinya udah jauh, apalagi judulnya dari Hitam Putih ke Tetap Dalam Jiwa. Tapi ya udah, nggak apa-apa. Ada juga Van Dirk yang nonton lewat live TikTok kami di @radio.sonora_fm92. Minta Bon Jovi Always. Tadi Bon Jovi sudah terputar Bung Van Dirk di jam pertama, mungkin bisa lagu lainnya. Mas Sony, enak banget nih hujan di Gunung Putri. Jadi cocok ya kalau langsung diputar lagunya Roll.

0: Keributan Sonora.
1: Sahabat Sonora, kali ini kita akan bertemu dengan rekan Lili yang akan menyampaikan informasi mengenai Kepala Bakom Republik Indonesia M. Kodari yang menyampaikan pemerintah harus mendengar aspirasi mahasiswa. Silakan liputan selengkapnya, Lili Setio.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Sebagai negara demokrasi, pemerintah memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka melalui berbagai saluran yang ada. Menanggapi aksi penyampaian pendapat yang dilakukan oleh para mahasiswa di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta kemarin sore, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari menegaskan, pemerintah berkomit mendengarkan semua aspirasi dan masukan yang disampaikan oleh para mahasiswa.
3: Nah, penyampaian aspirasi itu bukti bahwa memang negara kita negara yang terbuka. Dan pada dasarnya semua saran dan masukan kita akan dengarkan. Ya, mungkin ya, yang diminta sebetulnya sudah diberikan tapi belum dijelaskan. Mungkin juga yang dipersoalkan sudah dikerjakan tapi belum sempurna dan perlu penataan. Tetapi ada juga hal-hal yang memang merupakan batas atau wewenang atau mandat dari presiden terpilih. Kalau dia sudah merupakan bagian dari visi dan misi, ya memang sudah merupakan bagian dari pemerintah untuk melaksanakan.
2: Sahabat Sonora, seperti diketahui, ratusan mahasiswa kemarin sore menggelar aksi penyampaian pendapat di kawasan Duku Atas, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Ada 8 tuntutan yang mereka sampaikan, 2 diantaranya yaitu pemberantasan KKN. Mereka mendesak pemerintah mengambil tindakan tegas untuk memberantas korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Selain itu, mahasiswa juga menyampaikan soal penurunan harga BBM dan bahan pokok lainnya. Mereka menuntut stabilitas ekonomi dengan menurunkan harga bahan pokok serta bahan bakar minyak yang dinilai membebani masyarakat. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio.
0: Demikian liputan Sonora.

0: Sonora FM 92 Jakarta, Extravagant Music Forever Young dari Youth Group. Ini diminta sama Mas Naufal yang ada di Kramat Jati. Salamnya buat Ibu Foni, Ibu Oriza, Ibu Sylvia. Salam juga buat Ibu Lena, Ibu Nur, Mbak Asti, sama Pak Philip juga. Saya lebih kaget karena tiba-tiba di Palmerah dari tadi hujan. Hujannya tuh, tipe hujannya tuh deras, paling cuman 20 menit abis itu berhenti. Gak lama hujan lagi, gak lama berhenti lagi. Gitu terus dari pagi. Tapi saya lebih kaget ternyata setelah live TikTok ya, di @radio.sonorafm92. Ternyata banyak loh, sama-sama di Jakarta, tapi ternyata panas. Contohnya kayak di Kramat Jati tadi panas. Tapi di Otista, gerimis cuma 5 menit. Itu lebih gak ngeprank ya. Terus juga tadi di Penjaringan udah mulai hujan, tapi di Peak panasnya minta ampun. Di Gunung Putri juga panas. Jadi agak bolong-bolong ini cuacanya ya. Sekarang saya mau ketemuan dulu sama Ibu Diah yang sudah kasih saya voice note dan lagi makan rujak bebek. Oke, siap. Selamat siang, Ibu.
1: Selamat siang, Mas Soni. Apa kabar? Semoga Mas Soni sehat selalu dan tetap semangat ya. Jangan telat makan ya, Mas Soni. Aku Dia dari Bungur Senen, ingin request lagu dari Tommy Page, judulnya apa aja terserah. Untuk suamiku tersayang Yosi Nur Cahya, semoga sehat selalu, tetap semangat dan sukses, dan sabar, sabar, sabar. Kun fayakun, insya Allah semua cobaan akan berlalu. Dan untuk para kru Sonora, semoga sehat selalu dan tetap semangat. Terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang, karena berhubung dari tadi lagunya romantis, jadi saya mau kasih Tommy Page-nya yang judulnya adalah Now That I Found You. Akan didahulukan dulu oleh Kak Anthony Ian Jonathan yang sudah request lewat TikTok tadi ya, pengen lagunya Anggun dengan Snow on the Sahara. Itu di pejompongan kalau kata Mbak Ratri Hikaru, masih panas pol. Omprang belum bikin hujan buatan, belum rata. Nah itu dia. OMG-nya belum maksimal berarti ya, karena masih sebagian aja yang turun hujan. Ya udah deh kalau gitu kita langsung aja putarkan. Ini dia Anggun, Snow on the Sahara.

Wah, sayang sekali. Sudah, jingle ini sudah terputar. Berarti saatnya saya harus pamit dulu. Terima kasih sahabat-sahabat untuk Anda yang sudah mampir, sudah absen, sudah request lagu. Tapi mohon maaf sekali kalau banyak yang belum bisa saya putarkan, baik itu yang lewat WhatsApp ataupun lewat TikTok. Kalau di WhatsApp ya, coba saya sebutkan dulu yang belum beruntung untuk kami putar. Tadi ada Eza, berikutnya Pak Agung, Pak Terry, Pak Boni, Pak Edi, Ibu Nana. Kemudian juga ada di sini tadi Bang Rai Cibinong, Ibu Oriza, Pak Doli. And then ada Pak Philip yang belum beruntung juga. Berikutnya juga tadi ada Pak Rudi Bong, ada Pak Joko Priyono, Mbak Vero. Kalau Ibu Foni absen saja ya. Nah, itu sedikit kilas. Ada juga tadi yang nambah. Siapa ini di sini? Mas Aris di Kemayoran juga belum sempat lagunya terputar. Dan Mbak Elizabeth Anastasia juga belum sempat terputar. Nah, itu sedikit sekilas yang belum sempat terputar. Jadi banyak ya. Jadi yang belum terputar bukan kesengajaan kami, karena durasi saja yang akhirnya belum sempat untuk memutarkan seluruh pendengar permintaannya. Selain ini akan ada Pesona Indonesia dan akan ada talk show juga. Ada satu pagelaran tari yang menarik untuk Anda saksikan. Kalau gitu, Sony Wicaksono pamit. Sampai jumpa.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, kali ini kita bertemu kembali dengan reporter Sonora, rekan Lili Setio, yang akan melaporkan informasi mengenai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Muhammad Kodari, soal sekolah unggul Garuda. Informasinya akan dilengkapi oleh Lili, silakan.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI Muhammad Kodari mengungkapkan siswa sekolah unggulan Garuda Transformasi yang berhasil lulus seleksi masuk perguruan tinggi luar negeri terbaik dunia tahun ini naik 170% dibandingkan pada tahun lalu. Bila 140 siswa lolos perguruan tinggi negeri terbaik dunia pada tahun lalu atau tahun ajaran 2024-2025, maka pada tahun ajaran 2025-2026 menjadi 388 siswa yang lolos. Hal tersebut disampaikan oleh Kodari dalam konferensi pers di Gedung Bakom RI Gambir, Jakarta Pusat hari ini.
3: Teman-teman media, dampak yang sudah terukur jelas dari program ini adalah lonjakan siswa sekolah unggul Garuda Transformasi yang berhasil lulus seleksi masuk perguruan tinggi luar negeri terbaik dunia. Naik 177% dari 144 pada tahun ajaran 2024-2025 yang lalu menjadi 388 siswa pada tahun 2025-2026. Para siswa tersebut diterima di berbagai perguruan tinggi ternama dunia seperti University of New South Wales di Australia, Nanyang Technological University di Singapura, University of Toronto di Kanada, atau University of California Berkeley, Amerika Serikat.
2: Kodari juga menjelaskan sekolah unggulan Garuda juga menjalin pengembangan talenta dengan kampus-kampus di luar negeri. Realisasi paling konkret pada program beasiswa Garuda 2026 ini adalah menempatkan 515 penerima beasiswa ke kampus-kampus top dunia. Mereka yang mendapat beasiswa diantaranya yang ke Australia ada 138 penerima, disusul Singapura dengan 72 orang, Kanada 70 orang, kampus dalam negeri 140 orang, kemudian juga ada yang di Hong Kong, yaitu 38 orang, Amerika Serikat 20 orang, Inggris 17 orang, dan beberapa kampus luar negeri lainnya. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
0: Demikian Liputan Sonora. Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sonora FM News, Traffic and Music. Sonora Update.

0: Sabah.
1: Sonora Update.
2: Sahabat Sonora, PT Pertamina memastikan pasokan energi di Nusa Tenggara Timur tetap terjaga melalui fuel terminal Labuan Bajo. Komisaris Utama Pertamina Muhammad Iriawan mengapresiasi kesiapsiagaan petugas di lapangan, terutama setelah akses jalan Ruteng menuju Labuan Bajo terputus akibat gempa sehingga truk tangki tidak dapat melintas. Pertamina tetap siaga menjaga kebutuhan energi masyarakat di tengah situasi kebencanaan. Sementara itu, fuel terminal Labuan Bajo menjadi infrastruktur strategis untuk menjaga pasokan BBM di Manggarai Barat. Berita selanjutnya, jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi bermagnitudo 7,4 yang mengguncang Kolombia pada 10 Agustus bertambah menjadi 304 orang. Badan Penanggulangan Bencana setempat mencatat lebih dari 4.000 orang terluka dan 426 lainnya masih dinyatakan hilang. Gempa yang berpusat di San Jose del Palmar, Departemen Coco, berdampak pada sekitar sepertiga wilayah Kolombia. Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menyebut kerugian ekonomi langsung akibat bencana tersebut diperkirakan mencapai hampir 30 triliun peso Kolombia atau setara 174 triliun rupiah.
1: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Selamat siang sahabat Sonora, kita sekarang masuk di program Pesona Indonesia bersama saya Sony Wicaksono, dan kali ini saya akan berbincang mengenai satu, ini bisa dibilang satu acara, satu pagelaran ya. Bisa dibilang ya, yep. Pagelaran tari yang menarik sekali pastinya untuk Anda ikuti dan datangi. Apalagi ini tempatnya juga tidak terlalu jauh dari sini, dari Jakarta, mungkin sekitaran 1 jam kalau lancar atau 30 menit. Nah, kita sekarang saat ini sudah bersama dengan Mas Aksian Syuman, Baweni Halim, dan Badiandra Saraswati dari Kreativitas Dance Indonesia di bawah naungan Rumah Karya Syuman. Selamat siang.
2: Siang.
3: Halo, selamat siang.
1: Yap, ini adalah satu pagelaran yang namanya adalah Nada di balik
2: tubuh.
1: Tubuh. Wah, ini kalau pertama kali saya mendengarnya ya, Mas Aksan. Nada di balik tubuh ini terdengar seperti sebuah karya yang sebenarnya gak cuma ingin ditonton sih ya, tapi juga dirasakan juga.
2: Betul.
1: Iya kan?
2: Dirasakan, tapi, didengar.
1: Dirasakan, oh didengar juga ya.
2: Didengar.
1: Sebenarnya apa sih ini nada di balik tubuh ini, sebuah pertunjukan apa, Mas Aksan, boleh?
2: Sebenarnya ini performing art sih, itu ya. Cuman karena waktu itu, jadi waktu kreativitas itu dulu tuh dance, memang namanya Dance Indonesia. Waktu itu foundernya ada kakak saya juga, terus ada orang lain juga, ada Cendra waktu itu.
1: Yep.
2: Itu tadinya memang tari, untuk tari yang lebih kontemporer lah, yang paling tidak balet, gitu ya. Kan ibu saya kan balet, gitu ya, ngerjainnya. Nah, tapi sekarang kita udah mulai berkembang bahwa kreativitas itu udah bukan cuman pertunjukan tari saja, tetapi mengintegrasikan juga musik ke dalam tari itu sendiri.
1: Oke. Okay.
2: Jadi pertunjukan ini sebenarnya kalau Kreativitas Dance Indonesia sudah bareng deh, join deh, okay, antara gerak dan nada itu udah.
1: Oke.
2: Okay. Udah enggak bisa dipisahin.
1: Yep. So this is performing arts ya. Apa saja yang ditunjukkan di sana?
2: Nanti ada musik. Beberapa karya saya, ada juga ura-ura.
1: Ura-ura itu apa?
2: Nah, ura-ura itu band cewek-cewek semua.
1: Oke. Okay.
2: Jadi elektronik, semuanya elektronik.
1: Ah.
2: Ya, jadi main dan suara mereka tuh sangat okay, kental dengan elektronik, beat dengan okay, dan suara.
1: Okay.
2: Dan juga tentunya ini juga para koreografer yang membuat tari. Di acara tersebut.
1: Okay.
2: Saya mau bilang tari, mau bilang musik tadi. Sebenarnya karena saking udah nyatunya gitu.
1: Saking banyak ya.
2: Karena tubuhnya itu udah musik bergerak sih.
1: Okay.
2: Musik yang bergerak.
1: Musik yang bergerak. Jadi ini kalau bisa dibilang nada di balik tubuh, sebenarnya fokusnya tuh apa? Mau dibawa ke musik kah atau ke tari kah?
2: Ke experience.
1: Experience sebenarnya.
2: Experience
1: ya?
2: Sebagai sebuah tontonan.
1: Oke.
2: Okay. Enggak perlu ngerti. Tapi duduk, datang, bisa nikmatin musik dan tari. Gitu, dan okay, nikmatin suasana ada di dalam situ aja.
1: Oke.
2: Okay. Begitu sebenarnya. Kita enggak, artinya gini, kita enggak mau menyebutkan ini loh tari kontemporer bla bla bla bla bla. Saya rasa kita lebih mau membebaskan dari belenggu kata-kata yang melihatnya menjadi sebuah genre-genre tertentu gitu.
1: Iya, tidak mau dikotak-kotakin ya. Terserah para penonton aja mau menganggap ini apa gitu.
2: Tapi yang jelas memang tariannya itu ada 7 tarian ya.
1: 7 tarian ya.
2: Iya, iya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ada juga yang pertama ini misalnya ini karya ibu saya waktu zaman tahun 2006 kurang lebih. Udah gitu nanti ada karya dari Nudiandra Saraswati.
1: Oke. Okay.
2: Dan Weni Halim juga.
1: Oke. Okay.
2: Di sana ada juga karya Yudhistira Syuman, terus ada juga karya Altea Sri Bestari, ada juga karya Syanindita Prameswari. Yang sekarang dia juga sebenarnya sibuk sebagai vokalisnya untuk band Sal Priyadi.
1: Oh, oke, okay, oke. Okay.
2: Terus ada juga
3: ada Mbak Gema, ada Mbak Sarah.
2: Iya, yang main musik ada Gema Swaratia Gita yang sudah sangat sibuk sebagai komposer.
1: Yep.
2: Terus ada Angelica Livina yang main piano. Terus ada Sarah Sandy, ada Kiara Mayo, ada Indra Perkasa.
1: Yep.
2: Seorang musisi ya, komposer untuk film scoring.
1: Ah, menarik.
2: Terus ada Billy Aryo. Dan okay. Ura-ura di Ura-ura itu ada Gabriela Miranda, ada JJ, Alexa,
1: okay.
2: Sama Della.
3: Dea.
1: Saya dari tadi coba menghitung karena saking banyaknya ada berapa total yang dilibatkan?
2: Kalau nanti di dalam acara itu sama kru dan segala macam, ternyata kemarin kita hitung 90.
1: Wow, 90
3: hampir 100. Lumayan.
2: Jadi untuk kita hitung, kalau kita nggak bisa jawab.
3: Penari aku bisa jawab.
1: semua kru yang terlibat ya.
2: Iya, penari ada berapa? 26.
3: Penari ya.
2: 26.
1: Penari dua. Oh, kalau dari sisi performer itu mungkin kalau di kisaran 50-an ada mungkin ya.
2: Iya.
1: Okay. Tapi itu kalau bisa dibilang 90 udah termasuk lumayan, skalanya lumayan besar loh ya.
3: Karena sama teknisi sih.
1: Sama okay.
3: Karena tempatnya itu jadi
1: Nah, ini tempatnya di mana nih?
3: Tempatnya itu di Gedung Putih itu ya memang ini kan proyek idealisnya Mas Aksan selalu udah melampaui kita-kita semua.
1: Okay.
3: Terus dia tempatnya tuh sebenarnya kosong, benar-benar literally kosong, enggak ada apa-apa. Nah, nanti akan disulap benar-benar jadi tempat performance, panggung performance yang akan cantik dengan ada tribun dan kursi dan stage bla bla bla yang dibikin sendiri oleh didesain dan dibikin sendiri oleh Mas Aksan gitu. Itu pun akan menjadi satu experience lebih lagi karena dari segi teaternya bukan teater jadi, tapi dari teaternya pun udah dirancang untuk performance ini gitu.
1: Tepatnya di mana tadi?
3: Gedung Putih Bintaro.
2: Studio Gedung Putih
1: Bintaro. Studio Gedung Putih
2: Bintaro. Sektor 9.
1: Sekbil sektor 9. Saya sering ke sana itu.
2: Sekbil kan. Oke.
1: Saya orang Bintaro juga. Ini tanggal berapa nanti pertunjukannya?
2: 23 Agustus jam 15.30 dan 19.30.
1: Oh, jadi ada dua sesi ya. 23 Agustus itu akan di hari Minggu. Jadi pertamanya di 15.30 setengah 4 sore. And then sesi malamnya di
3: Setengah 8.
1: Oke, nanti kita bakalan berbincang lebih lanjut ya mengenai pertunjukan bertajuk Nada di Balik Tubuh, yang ternyata ini lebih luas dari apa yang saya bayangkan. Kalau ada yang mau tanya-tanya juga boleh, silakan ke WhatsApp kami di 0812-122-9200. Jangan kemana-mana, masih bersama saya Sony Wicaksono di Pesona Indonesia.

0: Nora FM News, Traffic and Music.
1: Kami masih bersama dengan sekelompok orang-orang yang hebat dan punya taste kesenian yang luar biasa, yang bakalan menggelar pertunjukan bertajuk Nada di Balik Tubuh yang ternyata ini hari Minggu 23 Agustus, ada dua sesi ya, 15.30 dan satu lagi di
2: 19.30.
1: Tempatnya tadi kita sudah spill sama Bos Nurah di gedung studio Gedung Putih di Bintaro, yang ternyata ini setelah saya cek fotonya hanya berupa gedung kosong begitu ya. Nanti akan disulap dengan seperti apa?
2: Disulap seperti apa ya? Wah, kalau dikasih tahu semua, kan tahu banyak.
1: Jadi biar bisa membayangkan ketika sahabat Sonora datang nih ke studio Gedung Putih, apa yang bakal mereka lihat nanti di sana?
2: Gini lah, mereka akan melihat sebuah kotak.
1: Okay.
2: Panggung yang kotak. Kita juga panggungnya juga tidak persegi panjang kan,
3: yeah, ini kotak.
2: Jadi benar-benar kayak maksudnya lebih kayak semi imersif lah gitu loh.
1: Okay, rasa
2: perasaannya gitu ke dalam situ. Memang ada beberapa hal yang belum diputuskan secara konkret, misalnya letak wingnya mau seperti apa. Tapi kita pinginnya memang perasaannya lebih imersif lah gitu loh, untuk
3: Jadi penonton juga bisa fokus dan merasakan lebih dalam ya.
1: Oke.
3: Soal karena juga tribunnya nggak akan terlalu jauh dari panggungnya. Kita juga punya apa namanya tempat untuk lesehan yang kita akan kasih bantal. Jadi bisa lebih intim juga gitu. Sekarang kita bilang bentuknya makeshift black box.
1: Massive black box.
3: Makeshift.
1: Makeshift
3: black box.
1: Oke, jadi di sana nanti akan ada tribun, akan ada juga lesehan.
3: Betul.
1: Dikasih bantal. Oke, beanbag gitu.
3: Mirip-mirip.
1: Asik banget deh.
2: Kayak di pantai lah.
1: Kayak di pantai. Oh, jangan-jangan itu spill ini apa? Suasananya pantai juga
2: ya? Enggak pantai.
1: Suasananya mungkin kalau bisa dirangkum satu kata gitu apa? Suasananya yang akan dirasakan.
2: Ya, jadi sebenarnya gini aja, kita berpikirnya harus begini. Ini sebenarnya pertunjukan-pertunjukan yang maksudnya dengan kita ngomong, saya ngomong kata-kata serius, artinya dengan pekerjaan yang sangat berat ya. Jadi dengan latihan koreografi dan berlatih berpikir juga untuk bagaimana menciptakan koreografi itu perjalanannya panjang sekali. Tapi kita justru ingin menampilkan sesuatu yang sebenarnya karena kita lebih dekat penontonnya dan itu, dan lebih rileks. Lebih rileks menghadapi sesuatu hal yang tadi yang kita pikir ini sebenarnya ya performing art yang bukan yang cukup biasa-biasa aja maksudnya gitu ya. dan kebetulan musiknya juga itu tidak dipit kan, kalau misalnya kita nonton pertunjukan musiknya mungkin dipit atau di belakang nggak kelihatan, ini benar-benar di samping
3: kita perlihatkan.
1: Itu kan semi imersif ya, penonton bisa lebih dekat kan dengan
2: deket
1: area pertunjukan
2: banget,
1: ya. Sebenarnya kenapa sih ngambil konsep itu, apakah memang pengen lebih dekat dengan penikmatnya atau bagaimana?
3: Sebenarnya kita mulainya dari tajuknya sendiri sih sebenarnya.
1: Nada
3: di balik tubuh itu. Orang kalau berpikir tentang nada itu kan pasti yang kepikiran langsung musik gitu kan. Tapi nada ini kita justru tarik lebih jauh, nada secara general gitu. Tubuh manusia itu kan menyimpan ingatan, menyimpan memori, menyimpan perasaan yang kita kumpulkan sebenarnya jadi satu. Dan sebenarnya penonton atau sahabat Sonora yang mungkin nanti akan nonton itu akan bisa merasakan pengalaman yang mungkin dekat dengan mereka. Karena kayak dari 7 koreografi itu a little bit of pieces of the choreographer's adventures, terus perasaan mereka setiap hari itu mereka tuangkan ke dalam koreografi mereka gitu. Ada 2 koreografi yang mungkin satu awalnya dari puisi, satunya lagi dari cerpen gitu. Kalau Kaweni itu bikin koreografi tentang pengalaman apa namanya dari past ke present, present ke future gitu. Jadi ada harapan di situ. Kalau koreografiku tuh berasal dari ketertarikan aku dengan budaya antri gitu. Maksudnya itu kan hal-hal yang dekat dengan apa yang sedang terjadi gitu loh di kehidupan sehari-hari gitu.
1: Kalau Kak Diandra sendiri sebagai koreografer tadi konsepnya adalah,
3: aku tertarik sama budaya antri sebenarnya.
1: Kenapa tertarik sama budaya antri?
3: Karena antri di Indonesia tuh lumayan unik menurut aku. Kalau misalkan kamu ngantri di satu tempat, kamu mengalami banyak hal gitu. Terus tapi kamu kalau ngantri di tempat yang super rapi gitu, atau kamu ngantri di pasar, itu kan beda. Kamu ngantri mie ayam atau kalau misalkan mie ayam. Ya kalau kamu ngantri mie ayam gitu. Tergantung kamu itu pelanggan yang sering datang, kenal sama sama yang jual atau enggak, atau kamu cuma datang gitu. Perlakuannya tuh sebenarnya beda.
1: Tapi dari budaya antri dikemas jadi koreografi, itu tuh nanti bakalan seperti apa, atau mungkin pesannya apa sih yang pengen dituju?
3: Sebenarnya aku enggak, aku cuma tertarik ke dari budaya antri itu justru si orang-orang yang antri ini tuh mikirin apa sih? Berapa kali ya dalam hidup mereka mereka ngalamin antri? Terus mereka tuh ngantri buat apa?
1: Gitu.
3: Jadi sebenarnya kalau aku mau spill-spill dikit, aku tuh kemas karya ini tuh dengan sudut pandang dystopian world. Dan aku menjual barang-barang yang mungkin gak ada di dunia ini sebenarnya. Kayak menjual mungkin mimpi, kesempatan kedua,
1: jadi atau aku keadilan situ.
3: Atau keadilan bisa jadi. Karena aku gak akan ngasih tahu ke penonton. Maksudnya aku gak akan ngasih tahu ke penonton gitu apa yang akan aku jual gitu. Itu aku serahkan sepenuhnya ke perspektif penonton. Mungkin kamu berpikir dari seperti semua.
1: Jadi mungkin gak ada yang Oh iya sih ya, lebih ke open ending berarti ya, kurang lebih ya.
2: Kalau tapi ya lucu maksudnya koreografinya ini kan dari latar belakang berbeda-beda ya. Terus kebetulan nanti juga ada juga koreografi yang lebih banyak teaternya misalnya gitu.
1: Oh kalau ini, kalau yang sama Kak Diandra itu lebih banyak di apa? Kalau tadi kan
3: aku mau bingung juga mau ngejelasinnya. Dulu memang aku karena basicnya balet dan tari kontemporer gitu. Aku banyak melakukan komposisi yang berdasarkan dengan tari gitu. Tapi sekarang aku lebih banyak bersinggungan dengan kelompok teater. Aku lebih banyak bersinggungan dengan mungkin visual artist gitu. Jadi aku pun kalau mau ngelihat karya aku sendiri, ini karya apa ya? Karya tari gitu. Jadi persis banget apa yang kita omongin tadi sama Kak Aksan gitu. Akhirnya kita udah gak bisa ngotakin apa yang kita bikin. Jadi kita bikin yokah, ini sebuah karya yang seni pertunjukan gitu. Just a performance art gitu.
1: Yes. Nah, tadi saya sudah chit-chat ke Kak Diandra, sekarang yang satunya lagi, Kak Weni Halim. Kalau Kak Weni nanti bakalan menunjukkan apa koreografinya?
4: Koreografi saya Sounds of Continuity.
1: Jadi, seperti apa itu?
4: Jadi cerita tentang past lah gitu, past sama present dan bagaimana itu semua berhubung gitu. Karena memang waktu lagi dibikin bahwa tema besarnya bakalan nada di balik tubuh, saya memikirkan gitu. Berarti nada di balik tubuh saya tuh apa, personally apa gitu. Nah tapi of course karena saya balik dari apa tari ya, maksudnya background saya tari, of course saya jadi membawa itu sebagai tarian gitu. Jadi tapi of course tiap orang akan beda. Cuman intinya adalah sama bahwa dari past ke present sekarang itu selalu connected. Itu selalu pasti connected and it will continue on. Jadi sebenarnya inti besarnya itu, terus bagaimana si past ini benar-benar awalnya tuh dia kayak apakah saya akan mati di sini aja gitu loh, apakah si past ini akan berhenti di sini aja gitu. Sampai akhirnya dia bisa melihat oh ternyata enggak, apa yang saya kerjain sekarang tetap berguna untuk orang-orang di masa depannya gitu loh. Walaupun maksudnya orang yang berbeda ya, tapi nadanya tuh sama.
1: Nadanya
4: bahwa sama. It will still

0: bisnis yang berbeda dong di masing-masing posisinya.
1: Iya, mereka bisa dapat point of view sedikit yang berbeda.
0: Oh, iya?
1: Karena kalau yang kamu melihat secara dekat itu kan kamu bisa melihat penarinya dengan intim, kamu bisa melihat lightingnya,
0: dan
1: maksudnya merasakan, mungkin kamu bisa merasakan nafas penarinya juga gitu. Kalau kamu ngelihatnya dari jauh itu kamu bisa dapat a very nice picture kalau di tengah gitu. Kalau di samping kamu bisa melihat mungkin dengan cara yang berbeda gitu.
0: Tapi yang direkomendasikan nanti penonton apa harus berkeliling ke semuanya atau
2: kalau rekomendasi ya namanya dari sebuah teater tuh memang gini, sebuah teater itu kan selalu tuh nggak pernah ada yang nggak semuanya best
0: sih. Iya.
2: Gitu.
0: Iya, iya.
2: Ya datangnya lebih pagi aja ya. Katakanlah yang di festival untuk bisa memilih tempatnya sendiri gitulah. Mau nonton di mana, mau deket musiknya, mau dengerin musiknya lebih deket, itu juga bisa lah. Maksudnya gitu.
0: Tapi saya penasaran yang sesi sore dan sesi malam itu sama saja kah? Hanya berbeda waktu ya?
2: Berbeda waktu.
0: Jadi nggak ada something different di antara keduanya ya?
2: Nggak.
0: Terakhir mungkin sebelum kita break lagi, untuk sahabat Sonora yang pengen melihat, pengen datang ke sana pertunjukan Nada di Balik Tubuh, bagaimana caranya Mas Aksan?
2: Ke Goers aja.
0: Tiket
2: goers.com ya. Nada di Balik Tubuh Creativity Dance Indonesia udah bisa langsung mendapatkan tiketnya. Ada gambarnya di situ, mau yang di tribun atau yang di tempat di pinggir pantai itu tadi.
0: Dan masih available semua, bisa dibeli ya langsung ya di goers.com. Langsung cari aja Nada di Balik Tubuh. Nanti kita akan bicara lebih banyak lagi soal pertunjukan yang satu ini, Nada di Balik Tubuh. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Pesona Indonesia bersama Sony Wicaksono masih bersama kali ini dengan teman-teman dari Kreativitas Dance Indonesia. Ini tuh adalah sebuah organisasi atau apa ya disebutnya?
2: Company.
1: Company.
2: Dance company.
1: Dance company yang sudah berkarya sejak 1998.
2: Iya. Yeah.
1: Dan sejak 98 itu artinya udah hampir 30 tahun ya perjalanan panjang Kreativitas Dance Indonesia ini.
3: Iya.
1: Pengaruhnya segimana dengan apalagi terlebih di karya yang nanti nih upcoming Nada di Balik Tubuh, Mas Aksan.
2: Pengaruhnya.
1: Yap. Selama perjalanan 30 tahun. 24 tahun.
2: Jadi begini. Waktu dahulu kala.
1: Jadi flashback nih ya.
2: Jadi waktu dulu tuh memang skupnya memang, jadi kita ada sekolah kan ya. Sekolahnya adalah Balet Sumber Cipta.
1: Oke.
2: Okay. Nah, nanti ada terus udah gitu kakak dulu saya kan sama kakak saya di ke Jerman tuh sekolah. Dia sekolahnya sekolah tari. Kebetulan dia kontemporari di sana waktu itunya. Terus dia balik ke sini. Terus ya di sini waktu itu enggak ada tuh ranah kontemporer yang seperti yang ada di sana juga dulu ya. Makanya mulai dibentuklah ini creativity untuk supaya ada orang-orang mulai mau bikin kreasi gitu. Makanya kalau creativity itu juga sekarang tidak sampai sekarang ya, maksudnya sampai sekarang selalu ada juga yang tamu ya yang di luar. Cuman emang dulunya awalnya begitu skupnya sangat kecil gitu. Jadi di panggung-panggung yang 200 orang atau kadang-kadang di tempat sendiri gitu.
1: Oke.
2: Okay. Terus semenjak The Birds, dan The Birds itu 3 tahun lalu ya. Tempat ya,
4: rangka 25 tahun.
2: Iya, dan okay. Dalam rangka 25 tahun kita bikin di Geraha Bakti Budaya yang cukup lebih besar lagi. Terus kayaknya abis itu kita pikir kita kayaknya mau sesuatu terus deh.
1: Oh.
2: Jadi gak mau biasa-biasa lagi gitu.
1: Iya.
2: Pada akhirnya.
1: Jadi rutin menyelenggarakan event atau pertunjukan itu setiap berapa kali?
2: Harusnya 2 tahun.
4: Yang
1: okay.
4: Besar 2 tahun sekali.
1: Oh, yang besar 2 tahun sekali.
4: Kita ada satu lagi namanya Choreo Web. Itu yang lebih skala kecilnya buat kita untuk sebenarnya mulai mengumpulkan mengumpulkan penari, mengumpulkan ide-ide choreo segala
1: okay.
4: Gitu. Tapi yang besar itu 2 tahun sekali, 2 tahun sekali. Nah, yang sejak The Birds itu dibikin besar-besaran karena saat itu benar-benar semuanya with live music. Jadi sebelumnya ada live music tapi cuma 1-2 bagian, maksudnya 1-2 tarian.
1: Yep.
4: Nah, The Birds kemarin itu memang literally semuanya with live music, with orchestra gitu. Jadi it's becoming something big, termasuk okay. Yang sekarang juga.
1: So, Nada di Balik Tubuh ini adalah salah satu di antara satu event besar di 2 tahun sekali itu ya, Mas Aksan.
2: Iya, iya.
1: Oke. Latar belakangnya apa sih yang akhirnya memutuskan untuk okay, kita mainkan Nada di Balik Tubuh ini?
2: Latar belakangnya memang kita punya kebutuhan untuk berkarya sebenarnya.
1: Okay.
2: Itu yang udah paling mendasar ya. Kita pingin, jadi gini, ini ada satu hal sih ya. Mungkin kita nih kaum urbanis nih, karbon.
3: Karbon.
2: Jadi maksudnya kita memang orang anak-anak kota.
1: Oke. Okay.
2: Kita hidup di kota. Nah, kita kata tentunya orang yang di kota mungkin Jakarta lagi gitu ya. Jakarta itu kan udah memang budayanya udah fusion dari dulu tuh udah memang banyak banget asimilasi akulturasi di sini sampai budaya luar Asia gitu ya. Asia masuk apa segala macam ataupun barat masuk segala macam. Terus udah gitulah seperti yang tadi, setiap orang punya memori di tubuhnya bahwa latar belakang kita tuh beda-beda. Cuman Jakarta tuh adalah tempat di mana penyatuan itu tadi ada yang dari daerah Indonesia yang mana dari mana pun ada di sini. Jadi sebenarnya ini adalah titik temu gitu loh dalam sebuah kerangka berpikir. Jadi kita tuh sebenarnya sudah tidak lagi berpikir secara Indonesia secara Jawa, Sunda atau apa segala macam. Tapi emang udah sebuah konteks di mana kota besar itu perlu apa gitu. Kota besar tuh berpikir seperti apa gitu. Makanya kita enggak bisa bilang bahwa kita enggak Indonesia gitu kan dengan pemikiran kontemporari ini, tapi emang kita mengakar pada dari sesuatu yang berbeda. Kita berbasis memang perkotaan. Gitu.
1: Oke. Okay.
2: Jadi itulah yang sebenarnya di Kreativitas Dance Indonesia ini Nanti juga mungkin kalau lihat koreografinya Wenny Halim, itu punya konteks Chinese culture-nya justru ada di situ.
1: Oke. Sekarang aku mau ke Kak Wenny dan Kak Diandra ya, masing-masing. Yang membedakan nada di balik tubuh dengan pertunjukan lainnya itu seperti apa sih? Mungkin dari Kak Wenny dulu ya.
4: Yang membedakan yang kali ini konsepnya benar-benar lebih, ya itu tadi, lebih imersif dan apa, menjangkau banget gitu loh. Jadi nggak cuma musik doang, nggak cuma tarian doang, tapi bagaimana benar-benar kita bisa datang dan lebih ngerasain lingkungan sekitar bagaimana gitu. Terus lagi pula juga dengan tarian yang berbeda-beda nanti yang ditunjukkan 7 itu berbeda semuanya. Jadi dari situ saya yakin kalau misalnya yang datang nanti sahabat Sonora yang mau nonton itu dari awal sampai terakhir tuh bisa mendapatkan rasa yang berbeda-beda sampai kayak oh wow, kok bisa gini ya. Terus apalagi nanti kalau ngeliat gedungnya juga, wow kok gedungnya bisa jadi begini ya.
1: Sedangkan, padahal dulu polosan iya, gitu.
4: Sedangkan kalau lihat di foto itu bakalan benar-benar cuma kosong, melompong, tok gitu.
1: Kalau gitu aku mau sedikit twist buat Kak Diandra. Kalau gitu mungkin hal yang paling spesial yang gak ada di pertunjukan lainnya tapi ada di nada di balik tubuh nanti nih.
3: Wow. Menurut aku kolaborasinya sih, kolaborasi yang, karena kita kan bikin karya itu gak cuma satu orang. Kita bukan cuma koreografer doang gitu, tapi kita butuh satu kampung sebenarnya kalau bikin koreografi. Dan itu yang selalu terjadi sebenarnya di Creativity. Jadi aku selalu mungkin minta tolong sama Kak Aksan, Kak ini kayaknya musiknya yang mana ya, kamu boleh gak cariin musisi yang cocok gitu. Kak aku kayaknya pengen perkusi gitu. Terus dia juga kasih masukan ke koreografi aku gitu. Terus misalkan aku juga selalu sama penariku tuh, aku gak cuma satu arah, kamu harus ngelakuin ini gitu. Tapi aku juga kasih apa namanya, kasih ruang untuk penariku, kamu mau kasih aku apa, kamu mau kasih penawaran aku apa, apa yang mungkin kamu alamin sehari-hari yang mungkin kamu bisa bawa ke sini gitu. Dan spirit kolaborasi itu sebenarnya yang juga jadi satu pendorong kenapa kita mau buat karya gitu, kenapa kita mau buat pementasan Sinada di balik tubuh atau mungkin pementasan-pementasan berikutnya gitu. Karena satu-satunya cara seniman untuk berekspresi gitu tanpa kita harus ngomong ya dengan karya.
1: Nah, ngomongin soal kolaborasi, pertunjukan ini juga melibatkan musisi Indra Lesmana ya.
2: Oh iya.
1: One of the big name. Kenapa harus memilih Indra Lesmana, Mas Aksan?
2: Indra itu kan maksudnya Indra tuh dari zaman dulu, dari tahun misalnya dari tahun 2005 pun dia sudah waktu itu bikin musik buat karya kakak saya juga dulu judulnya Grey gitu loh. Waktu dia masih di, sekarang kan dia di Bali.
1: Iya.
2: Sekarang dia di waktu masih di Jakarta gitu. Waktu itu kita di Pondok Pinang ada studio Ponpin tuh pada zaman itu melahirkan misalnya karya kayak yang rekaman di situ waktu itu ya Indra Lesmana Reborn album itu dan album Andin Kinanti. Itu juga ada album Ermi Kulit, ada Humania juga dulu akhirnya berproses di situ, bahwa itu emang zamannya, eranya di mana waktu itu mulai. Jadi jadi sudah sangat biasa sekali gitu loh, misalnya komposisi musik yang ada Indra Lesmana juga ikut terlibat. Seperti 3 tahun lalu pun terlibat. Karena saya bikin musik dulu buat The Birds, 3 tahun lalu judulnya The Birds, pertunjukannya itu ibu saya yang bikin koreografinya. Waktu itu musiknya saya sama Indra Lesmana. Jadi udah akrab banget lah. Itu gak sesuatu hal yang tiba-tiba ada gitu ya.
1: So it's not the first time ya melibatkan Indra Lesmana sebagai kalau yang tahun ini berperannya seperti apa?
2: Dia ada musik yang kita, musiknya dia yang kita mainkan untuk itu.
1: Nah ini kan lebih ada 7 koreografi juga ya yang dipertontonkan. Bagaimana proses mempertemukan bahasa tari dengan bahasa musik secara keseluruhannya?
2: Nah itu dia, ribet banget mas.
1: Ribet banget. Nah kalau gitu kita simpan berarti ya buat segmen selanjutnya ya. Jangan akan panjang ya kan. Persiapan di balik nada di balik tubuh yang bisa Anda saksikan hari Minggu 23 Agustus. Yang pertama sesinya boleh di-spill lagi Mas Aksan, silakan.
2: Jam 15.30 dan jam 19.30.
1: Yes, dan kalau mau beli tiketnya biasa di mana kawan ini?
4: Di Goers, Nada di balik tubuh.
1: Boleh di-spill harganya enggak sih?
3: Wow. Harganya ada yang start dari Rp250.000,
1: okay.
3: Rp350.000, yep. Sama Rp300.000.
1: Nah, itu dia sahabat Sonora, langsung aja ke gowers.com, nada di balik tubuh. Kita langsung nanti ke segmen berikutnya. Tapi kita tadi udah bicarain soal Indra Lesmana. Saya mau putarkan juga lagu dari Indra Lesmana, Awal Segalanya, di Pesona Indonesia.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: mendengarkan Sonora Network.
1: Segmen terakhir di Pesona Indonesia lagi membahas mengenai pertunjukan yang sebentar lagi bisa Anda saksikan, Nada di Balik Tubuh, di Gedung Studio Putih Bintaro, 23 Agustus 2026. Saya masih bersama dengan teman-teman dari Kreativitas Dance Indonesia, ada Mas Aksan Schumann, kemudian Mbak Weni Halim, dengan Mbak Diandra Saraswati juga yang berperan sebagai koreografernya. Ini kan udah sebentar lagi ya, berapa hari lagi berarti? Hamin tiga, ya, Kamis, kan Jumat, Sabtu, Hamin empat. Sudah seberapa persen kah siapnya untuk pertunjukan ini?
2: Siapa? 70?
1: Masih ada.
3: Sebenarnya udah siap banget sih.
1: Udah
2: siap, cuma emang mesti dibikin aja.
1: Tapi persiapannya udah dari kapan sih sebenarnya untuk penyiapan ini tuh?
2: Kalau aku sih udah dari 3 bulan ya, kalau koreografiku.
1: Oke, kalau Mbak Weni sendiri
3: lebih lama dong berarti.
4: Iya. Karena kita udah mulai rapat udah dari awal tahun.
3: Iya, dari awal tahun.
1: Oh, dari awal secara keseluruhan dari awal tahun ya.
3: Iya,
1: awal
3: deh.
4: Udah dikonsepin.
2: Idenya sih dari awal tahun benar.
1: Oke, nah, ini tadi nih yang saya mau tanyakan, konsep untuk proses mempertemukan bahasa tari dengan bahasa musik ini seperti apa? Karena itu dua seni yang terpisah kayak kan ya, tari dan musik. Kemudian disatukan tuh seperti apa? Tadi katanya ribet ya, Mas Aksan ya?
3: Nah, sekarang ambil contoh aja. Kalau saya itu kan tukang bohong. Kalau saya bilang mereka minta musik, saya bilang, oh ya udah bentar lagi udah jadi gitu.
2: Oh iya. Ya, emang,
1: Bikin tenang satu tim ya.
2: Oh iya, aku ingat.
3: Oke. Okay. Jadi prosesnya panjang banget. Itu satu. Ya, untungnya sedang berjalan, konsep itu juga meluas dalam arti kata meluas. Memang kalau kita pikir tadinya itu secara instrumen aja tuh maksudnya emang mau melakukan pengiritan besar-besaran,
1: efisiensi.
3: Kena efisiensi itu sebenarnya jadi cuma ada pemain piano, pemain cello sama pemain bass.
1: Oh, tadinya itu aja ya,
3: tiga
1: sekarang saja.
3: Kita punya 5 pemain piano yang ada di situ nanti yang ikut.
1: Oke.
3: Okay. Iya, dan piece-nya juga berkembang dari piece 2 piano dan 1 piece piano 4 tangan. Ya, dan yang menariknya lagi kita menggandeng ura-ura itu, ura-ura karena saya bohong terus sama Diandra.
1: Bohongnya kenapa?
3: Bohong terus, saya bilang, oh ya musiknya udah dibuat gitu kan.
1: Padahal belum.
3: Nah, tapi saya begitu saya nonton ura-ura nih, akhirnya konsep itu melebar kan, melebar terus sih. Ini pokoknya melebar terus. Saya pikir, wah ini lebih cocok buat Diandra dengan konsep ini ketimbang saya harus bikin sekarang dengan waktu yang kurang, udah mulai sibuk mikirin yang lain gitu kan.
1: Iya.
3: Dan turns out sebenarnya itu adalah baru buat si ura-uranya ini. Nah, itu sangat menarik banget prosesnya.
1: Gimana tuh proses yang menarik? Menarik apa sih, Kak Diandra?
3: Iya.
2: Jadi ura-ura tuh karena kan aku juga udah ngomong ke ura-uranya kalau misalkan konsepnya soal ini, tarian itu soal ini gitu. Terus begitu aku lihat datang, pas pertama kali ura-ura datang dengan segala macam ada yang bawa laptop, ada yang bawa chaos pad, ada yang bawa flute, terus tiba-tiba ada cello elektrik, tiba-tiba ada yang main Nintendo. So aku kayak, wah, ini apa gitu kan? Aku sebenarnya bukan nggak terlalu memahami gitu loh musik modular seperti apa gitu. Aku pernah beberapa kerja sama kayak mungkin Arham Aryadi, terus Mas Otto Sidarta gitu. Tapi musik ini tuh kayak ini fresh banget karena kayaknya mereka seliftingan sama aku satu. Jadi apa yang mereka kasih tuh super. Kayak gini boleh nggak? Ini boleh nggak? Ini boleh nggak? Kayaknya aku punya beat yang ini nih gitu. Jadi semua tuh dimainkan secara modular dengan padnya mereka. Aku nggak begitu ngerti apa namanya. Itu yang kayak DJ, yang bentuknya tuh kayak DJ tuh ada kotak-kotak terus bisa dipencet-pencet gitu.
1: Yes. Okay.
2: Tapi yang mereka tawarin ke aku gitu, dengan aku kan kasih referensi musik juga ke mereka. Jadi dari referensi musik itu, terus mereka rembukin lagi. Begitu setiap kita ketemu, kita coba hal yang baru gitu. Sekarang begitu koreografinya udah jadi dan musiknya udah ada modul dari merekanya, dan dua modul itu kita satuin sebenarnya. Habis itu kita bilang, ini cocok nggak ya? Kayaknya aku pengennya di sini. Menurut kalian gimana? Jadi sebenarnya konversasi itu yang cukup apa namanya ribet, tapi seru gitu ngelakuinnya. Karena kayak yang bikin karya tuh jadi bukan cuma aku doang.
1: Iya, ribet tapi aman aja lah ya.
2: Aman.
1: Oke. Kalau Kak Weni nih, saya mau tanya, kalau penonton nih sahabat Sonora yang kesana, kalau cuma boleh membawa pulang satu pengalaman atau mungkin satu pemikiran ya, setelah menonton pertunjukan Anda di Balik Tuduh, apa yang Anda harapkan ini?
4: Yang maksudnya yang penonton bakalan
1: bawa pulang setelah nonton Anda di Balik Tubuh ini.
4: Kreativitas.
1: Why?
4: Karena life can be so creative if we can think more. If we want to explore more, we think more and we observe more.
1: Okay.
4: It can be so creative, dan itu nggak cuma dalam seni tari. In every kind of your life, that creativity can be produced.
1: Okay. Berarti kalau nonton Ada di Balik Tubuh ini, Mas Aksan, berarti kita yang nonton diajak untuk menyelami, mungkin berpikir lebih jauh lagi ya?
3: Gak tahu sih. saya maunya ya pertama gini, saya pinginnya sih kalau orang nonton itu experience dulu gitu loh, perasaannya gitu loh sebelum berpikir. Memang artinya gini, ini pemikiran saya akhir-akhir ini ya, maksudnya kita nggak mau justru membawa berat gitu kan terhadap sesuatu hal yang tapi kalau misalkan ada yang bisa menstimulate pikiran orang untuk kayaknya untuk ya biar bisa besoknya lebih senang aja karena dia pernah nonton acara itu, itu sebenarnya yang lebih banyak diharapin sih. Kita cukup aja nggak usah membuat orang tiba-tiba jadi berpikir, tiba-tiba jadi pinter sejenak atau apa segala macam. Gitu kita nggak perlu apa muluk lah untuk sampai kesana lah. Tetapi paling nggak the experience terhadap hal yang mungkin tadinya tidak diduga, karena mungkin orang berpikir ngapainnya gue nonton pertunjukan tari gitu, ah gue nggak suka apa segala macam, itu udah bukan sebuah pertanyaan lagi. Tapi emang datang kesana pulang bawa experience matanya enak, hatinya enak, itu semuanya seperti itu, dan kalau dia berpikir sesuatu hal lagi, punya ide dan baru-baru, syukur-syukur.
1: Saya jadi kepikiran satu pertanyaan di benak saya. Lantas ketika ada yang mau nonton, mereka harus membawa ekspektasi seperti apa ketika datang ke
3: No expectation. Jangan
1: ya. Jadi cukup datang, duduk, manis, nikmati saja ya.
3: Iya.
1: Oke. 2 menit lagi tersisa. Mungkin aku mau tanyanya ke satu-satu aja deh. Mengapa sahabat Sonora ini perlu datang untuk mengalami langsung nada di balik tubuh? Mulai dari Kak Diandra dulu deh.
2: Sahabat Sonora perlu, mungkin karena sekarang-sekarang ini ya di Jakarta atau di sosmed itu kan lagi marak. Terus kita juga hatinya juga mungkin lagi gak begitu enak. Kesemak dengan berita buruk yang kemarin NTT juga tiba-tiba ada bencana gitu. Mungkin kita bisa datang ke satu tempat hanya untuk apa ya, melepaskan semua pikiran gitu, dan bisa hanya menikmati sesuatu apa yang ada di depan mata. Itu aja sih sebenarnya.
1: Kalau Kak Weni, singkat saja Kak Weni.
4: Well, because it will be very interesting and entertaining.
1: Interesting dan entertaining. Silakan Mas Aksan, kurang lebih 1 menit lagi ajak sahabat.

0: bisa bikin satu episode lagi ya kalau itu ya. Jadi kalau gitu langsung aja cek di gowers.com ya, Anda bisa mendapatkan 3 kategori tiket, gerak 250.000, Neada 300.000, dan Rasa 350.000 rupiah. Oh ya, satu terakhir Instagramnya mungkin boleh disampaikan.
1: Yes, Creativity Dance _ Indonesia.
0: Yes, thank you so much.
2: Thank
0: Mas
2: you Sony,
0: Mbak Weni, dan juga Dianda. Semoga sukses nanti pertunjukannya ya.
2: Prosesnya
0: lancar. Dan kalau Anda ketinggalan, sahabat Sonora, untuk menyaksikan Anda bisa simak lagi, tonton di YouTube channel Sonora FM 92 di Tap Live. Kalau gitu Sony Wicaksono pamit, nanti bakal banyak lagi lagu-lagu Indonesia akan hadir hanya di Pesona Indonesia.
3: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
4: Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.

0: semuanya ya, cantik-cantik, cakep-cakep. Makasih.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, penjabat sementara Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga hingga triwulan 2 2026. Untuk berita selengkapnya akan dilaporkan rekan Lili, silakan.
3: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Bank Indonesia menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga hingga triwulan 2 tahun 2026. Pertumbuhan Indonesia pada kuartal 2 2026 mencapai 5,29% year on year atau melanjutkan pertumbuhan sebelumnya yaitu 5,61% year on year. Namun demikian, menurut pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti, pertumbuhan ini harus didorong agar pertumbuhan lebih tinggi lagi ke depannya. Hal tersebut disampaikan oleh Destri Damayanti pada konferensi pers online hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia hari ini.
4: Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2026 tercatat sebesar 5,29% secara year on year, melanjutkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 5,61% year on year.
3: Destri menilai ekspor pun perlu didorong sehingga bisa memperkuat struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia pun memperkirakan pertumbuhan ekonomi saat ini ditopang oleh implementasi stimulus dan keyakinan pelaku ekonomi terjaga. Ia kembali menyampaikan Bank Indonesia memperkuat bauran kebijakan moneter, makro prudensial dan juga sistem pembayaran yang sinergi dengan pemerintah. Sehingga BI tetap berkeyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 akan tumbuh di kisaran 4,9% hingga 5,7%. Sahabat Sonora, demikian dulu informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
1: Demikian Liputan Sonora.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Adik-adik dan sahabat Sonora, waktunya Dongeng Sonora. Kak Sora janji cerita hari ini gak cuma seru, tapi juga bakal bikin hati kamu hangat. Sudah siap? 3, 2, 1. Mari kita mulai. Aladin dan Jin Lampu, dongeng dari Persia. Alkisah, di sebuah tempat di Persia, ada seorang anak laki-laki bernama Aladin yang tinggal bersama dengan ibunya. Pada suatu hari, ketika Aladin asik bermain, tiba-tiba ia didekati seorang laki-laki dewasa. Ia mengaku sebagai kerabat Aladin dan mengajak Aladin pergi keluar kota dengan seizin ibunya. Perjalanan yang mereka tempuh sangat jauh hingga Aladin kelelahan dan meminta waktu untuk beristirahat. Akan tetapi, Aladin justru dimarahi oleh pamannya dan disuruh untuk mencari kayu bakar. Pamannya ini suka berkata kasar kepada Aladin. Pada akhirnya, Aladin mengetahui kalau pamannya itu bukanlah kerabatnya, melainkan seorang penyihir. Saat kayu bakar telah terkumpul, sang penyihir itu membakarnya. Tiba-tiba, tanah di atas api itu pun berlubang menjadi seperti gua. Sang penyihir menyuruh Aladin turun ke dasar gua.
2: "Ayo, cepat turun. Ambilkan aku lampu antik di dasar gua itu,"
1: perintah si penyihir.
3: "Tidak, Paman, aku takut,"
1: jawab Aladin. Penyihir itu lalu memberikan cincin kepada Aladin. Penyihir mengatakan kalau cincin itu akan melindungi Aladin ketika mengambil lampu ajaib itu. Aladin terpaksa mengiyakan perintah dari sang penyihir. Ia pun perlahan turun ke dalam gua. Sesampainya di dasar gua, Aladin sangat takjub ketika menemukan pohon-pohon berbuah permata. Di bawah pohon itu terdapat lampu yang dimaksud oleh penyihir. Aladin pun segera mengambil dan membawakannya. Saat akan keluar dari gua, Aladin menolak memberikan lampu itu kepada sang penyihir. Mereka pun berebut lampu ajaib itu. Akhirnya Aladin berhasil mempertahankan lampu ajaib, namun ia terkunci di dalam gua. Di dalam gua, Aladin bingung, apalagi ketika ia mulai kelaparan. Aladin lalu iseng

0: Kutan, jin yang keluar dari lampu antik itu berkata,
1: "Maafkan aku karena telah mengagetkan tuanku. Aku adalah jin penghuni lampu wasiat ini. Terima kasih telah membebaskan diriku, tuan. Sebagai balasannya, aku akan mengabulkan semua permintaanmu. Aku juga akan terus mengabdi padamu."
2: "Oh, baiklah kalau begitu. Sekarang bawalah aku pulang,"
0: pinta Aladdin. Dalam

0: Akhirnya Aladin pun diizinkan untuk menikahi sang putri. Mendengar kesuksesan Aladin, sang penyihir pun berpura-pura menjadi penjual lampu antik.
1: "Tukarkan lampu lama Anda dengan lampu yang baru," kata sang penyihir.
0: Sang permasyuri yang melihat lampu wasiat milik Aladin yang sudah usang segera menukarkannya dengan lampu baru. Lalu penyihir itu mengusap-ngusap lampu wasiat itu dan memerintahkan jin penghuni lampu untuk memindahkan istana milik Aladin beserta isinya ke tempatnya. Ketika pulang, Aladin terkejut karena istrinya hilang. Kemudian Aladin teringat dengan cincin yang pernah diberikan oleh penyihir kepada dirinya. Ia pun menggosok cincin itu dan muncullah seorang peri penolong. Ia pun meminta peri itu untuk memindahkan kembali istananya. Sayangnya, sang peri tidak punya tenaga yang kuat seperti jin lampu wasiat. Akhirnya, Aladin nekat menyelinap masuk ke dalam kamar penyihir untuk mengambil lampu wasiat yang ada di saku sang penyihir. Saat sang penyihir tengah tertidur pulas, Aladin langsung mengambil lampu wasiat dan segera menggosoknya.
2: "Singkirkan penjahat ini,"
0: seru Aladin kepada jin. Lalu jin itu menangkap penyihir.

0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Sahabat Sonora, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mempercepat pembangunan rumah sakit lapangan di Stadion Golo Dukal, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, untuk memastikan pelayanan kesehatan bagi korban gempa tetap berjalan di tengah kerusakan fasilitas kesehatan akibat bencana. Rumah sakit lapangan tersebut disiapkan untuk mendukung pelayanan RSUD Ruteng yang terdampak gempa. Selain ruang rawat inap dan ruang operasi, rumah sakit lapangan juga dilengkapi satu tenda khusus untuk IGD, dan Kemenkes juga berencana menambah tenda rawat inap hingga kapasitas rumah sakit lapangan dapat ditingkatkan menjadi sedikitnya 100 tempat tidur.

0: Berita selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online atau Perpres Ojek Online rencananya akan mengatur tarif layanan mengantar untuk orang, barang, dan makanan. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan tarif ojol sebagai angkutan orang akan menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan. Meski demikian, saat ini DPR bersama pemerintah dan pihak terkait dalam tahap finalisasi Perpres Ojol yang dijanjikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh 2026.
1: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.
2: Selamat sore, sahabat Sonora. Jam pulang kantor nih mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tapi kalau masih kerja, semangat untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Sembari saya Sony Wicaksono menemani Anda ya 2 jam ke depan. Sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat, tentu saja di Sonora hari ini.

Sonora hari ini bersama Sony Wicaksono sekarang sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Semenjak ada kemunculan media sosial tuh ya, setiap hari pasti ada kejadian-kejadian viral. Satu hari pasti ada aja, nemu aja satu video yang viral gitu loh, yang FYP kalau kata orang-orang TikTok tuh. Termasuk yang satu ini nih sahabat Sonora, ada satu video yang saya juga baru tonton ini. Ini awalnya itu jadi perbincangannya di Threads. Kalau Anda tahu media sosial baru, saudaranya Instagram, Threads namanya. Awalnya viralnya di situ, kemudian menyebarlah ke media-media sosial lain seperti Instagram, TikTok. Jadi video yang viral itu adalah ada satu fenomena baru ternyata yang muncul. Nama fenomena itu adalah tag parkir. Apa itu tag parkir? Saya juga baru tahu ketika ada video viral itu, sahabat Sonora. Jadi itu tuh tag parkir itu adalah praktik orang ngetag tempat parkir. Jadi di video yang beredar itu terlihat tuh ada dua

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Yap, sahabat Sonora, kita akan simak terlebih dahulu pantauan lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya. Kali ini akan disampaikan oleh Kompol Heri dari TMC Polda Metro Jaya. Silakan Kompol Heri.
2: Baik, selamat sore rekan Sony. Dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Untuk yang pertama, pada sore hari ini kita memasuki pantauan di sekitar tol ataupun ruas menuju ke arah Tangerang, di mana saat ini terjadi kepadatan dari ruas tol dalam kota. Gerbang tol Semanggi 1, Semanggi 2 menuju ke arah Pancoran padat dikarenakan masih adanya beberapa galian-galian menjelang gerbang tol Semanggi 1 maupun Semanggi 2 lajur kiri, baik kabel ataupun PLN dan juga PDAM. Sementara memasuki ke arah sebaliknya, yaitu Semanggi menuju ke arah Tomang juga terpantau padat dikarenakan volume kendaraan aktivitas pulang kantor menuju ke arah rest area di KM 13500 menuju ke arah Tomang Tangerang. Yang dari lajur ke 1 dan kedua, silakan gunakan lajur ke 3 dan 4 untuk Anda menuju ke kawasan sekitar Karawaci maupun BSD. Sementara untuk arah bandara dari kawasan Tomang terpantau ramai lancar. Dan bagi Anda yang melintas di sekitar HI maupun di kawasan Duku Atas, Merdeka Barat, serta di kawasan Sudirman Tamrin, saat ini di sekitar Tamrin, baik Tamrin City, padat, ini karena volume saja, tidak ada unjuk rasa atau kegiatan lainnya. Cukup normal dan petugas baik dari tim Mandala, tim Urai Lalu Lintas berada di sana untuk melakukan pengaturan. Demikian pula Satgatur sudah melakukan pengaturan yang menuju ke arah Blok M. Situasi lalu lintas dari arah Semanggi menuju arah Blok M padat dikarenakan volume kendaraan saja. Dan ada beberapa titik-titik galian seperti di kawasan Mestik dari Jalan Maja menuju ke arah Polsek Kebayoran Baru padat. Lajur kiri masih ada galian-galian yaitu PDAM dan juga pipanisasi. Kemudian di sekitar kawasan menjelang Blok M, terutama CSW menuju ke arah Mall Blok M, padat. Ini juga karena volume kendaraan saja dan cuaca mendung dan berawan. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.
1: Terima kasih banyak Kompol Heri dari TMC Polda Metro Jaya untuk informasinya. Yang lagi di jalan, sahabat Sonora, Anda juga boleh jika ingin menyampaikan pantauan lalu lintas terkini di sekitar Anda ke WhatsApp kami 0812-1229200. Your daily dose of news, traffic, and music.

Di Sonora hari ini bersama Sonora Wicaksono. Gimana hari Rabu ini sahabat Sonora? Sudah selesai kerjanya kah? Atau mungkin lagi di jalan di dalam mobil masing-masing ingin ke suatu tempat. Terus habis itu kalau ke suatu tempat itu ya, misalkan ke tempat perbelanjaan atau ke yang paling simpel ruko lah ya. Pasti yang lumayan harus dicari itu namanya tempat parkir, sahabat. Kadang-kadang kalau kita ke tempat yang suka penuh ya, agak bete kalau ternyata tempat parkirnya tuh penuh, ya kan? Aduh, kemana lagi nih harus nyari? Apalagi tempat yang ditujunya itu emang beneran itu aja gitu, nggak ada tempat alternatif lain ya. Pasti kan suka bingung ya. Dan yang lebih bingungin lagi adalah yang lebih bikin bete kalau ternyata tempat parkir yang mau kita isi itu udah di-tag sama orang lain. Sudah di-booking lah ya, sudah ditandai padahal kendaraannya belum ada gitu. Nah, ini yang ramai diperbincangkan publik belakangan ini. Berangkatnya dari video keributan antar pengguna kendaraan akibat ada satu pasangan istri. Dia memesan atau ngetek tempat parkirnya lah, padahal mobilnya belum datang. Nanti akhirnya bikin viral lah, jadi omongan ke mana-mana. Jadi ngetek parkir ini adalah kebiasaan menempatkan orang atau barang untuk menjaga lahan kosong berupa parkir. Tapi sebenarnya kalau kita tarik luas ya, fenomena ngetek ini juga nggak cuma terjadi di tempat parkir sih. Kadang kita sering menemukan juga ya, bukan sering sih, beberapa kali menemukan juga, misalkan di satu antrian apapun itu, di-tag sama orang lain, misalkan sama temennya, pasti tanya, mana orangnya? Orangnya masih di luar atau masih di mana gitu. Atau yang paling sering itu kalau saya adalah, kalau nonton konser, atau nonton suatu pertunjukan, tribunnya tuh pasti udah di-tag sama orang lain padahal orangnya belum datang. Emang itu udah jadi kebiasaan, salah satu kebiasaan orang Indonesia sendiri ya, yang mungkin bisa jadi melanggar etika ruang publik dan juga merusak sistem antrian yang seharusnya berjalan tertib juga. Ini kalau kata Ketua Indonesia Parking Association Rio Octaviano, bicara soal praktik tag parkir ini pada akhirnya sih membutuhkan aturan tertulis yang harus disepakati bersama sih. Dalam hal ini adalah idealnya berupa aturan internal dari pengelola parkir atau pengelola lokasi setempat. Tapi kalau menurut

Anda sendiri nih, responnya gimana melihat fenomena tag parkir? Atau jangan jauh-jauh Anda harus merespon deh. Misalkan Anda sendiri nih lagi nyari parkir, terus tahu-tahu ketemu tempat parkir yang udah di tag sama orang lain padahal mobilnya belum ada. Kira-kira responnya mau bagaimana nih, sahabat Sonora? Apakah mau langsung paksa aja parkir di situ? Atau ya udah ngalah aja deh daripada ribut. Kita main-main sharing-sharing ya, biar nggak serius-serius banget. Kita ke 0812 122 9200.

0: Indonesia bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, kita menuju informasi lalu lintas di tol dalam kota dari Kuningan, padat sampai dengan Tomang, kemudian dari Angke ke Pluit terpantau padat. Arah sebaliknya juga terpantau padat di Kuningan yang mengarah ke Cawang. Berikutnya tol Sediatmo atau tol bandara lancar dua arahnya. Tol Jakarta-Tangerang arah ke Jakarta dan arah sebaliknya arah Tangerang juga ramai lancar. Tol Jagorawi kedua arah lancar. Berikutnya tol Jakarta-Cikampek arah Cikampek saat ini padat di Cibitung sampai Cikarang kilometer 28 plus 400 karena ada pekerjaan perawatan konstruksi. Untuk arah sebaliknya arah ke Jakarta juga padat di Cikarang sampai dengan Cibitung kilometer 23 plus 500 imbas dari perbaikan jalan berupa rekonstruksi rigid. Dan terakhir tol layang MBZ dua arahnya sama-sama lancar.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang di

0: dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin.
0: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
5: Sonora FM News, Traffic and Music.

Bigan Music ditemani bersama Sony Wicaksono di Sonora hari ini. Semoga lagu-lagu yang saya kasih di sore ini bisa menyenangkan hati Anda di tengah mungkin suasana hari ini yang kurang bersahabat. Karena ada aja gitu tiap hari yang bikin kesal, yang bikin mengelus dada. Apalagi kalau udah misalkan nih ya, bayangkan Anda jauh-jauh datang ingin satu ke satu tempat, terus mencari parkir, taunya di tempat parkirnya udah ada yang ngetek duluan, padahal mobilnya belum datang. Kan kesel ya sahabat sonora. Ini juga yang jadi sorotan publik nih, gara-gara satu video viral antara dua belah pihak yang dia udah diarahkan sebenarnya mobilnya itu ke tempat parkir yang kosong. Ternyata di tempat parkir yang kosong itu sudah diisi, di-tag oleh seorang istri yang sedang menunggu mobil suaminya datang. Mungkin dalam hati Anda, loh kok bisa gitu ya kan? Lantas bagaimana sih, apakah itu sah atau wajar? Kalau kata Kemenhub melalui Direktur Lalu Lintas Jalan Dijen Perhubungan Darat Rudi Irawan, dia menegaskan lah kalau Kemenhub itu ruang parkir umum pada dasarnya sih diperuntukkan bagi kendaraan yang sudah memasuki area parkir dan akan segera menepati slot yang tersedia, bukan untuk dipesan dalam jangka waktu tertentu sebelum kendaraannya datang. Kecuali kalau sistem parkirnya itu memang pakai sistem reservasi secara online, karena kan ada sekarang ada ya di beberapa tempat, khususnya mall tuh yang sistem parkirnya udah bisa di-reserve duluan melalui online. Tapi kalau selama itu manual, ya seharusnya sih tidak wajar kalau dipakai sistem tag atau ditandai oleh orang atau mungkin barang ya kan. Nah, saya tadi bertanya kepada Anda, ada yang mungkin punya pengalaman atau responnya gimana sih kalau tiba-tiba Anda mau parkirin mobil Anda, kendaraan gitu, terus tahu-tahu tempat parkir yang kosong tuh udah di-tag sama orang lain atau mungkin barang lain. Nah, responnya apa nih sahabat Sonora? Ada Pak Surya yang ada di Tebet. Jujur gregetan sih Mas Sony. Kemarin tuh saya ada slot kosong, malah ditaruh keranjang buah sama toko sebelah. Jadi pas mau masuk dibilang itu tuh udah buat langganannya. Padahal jalan umum bukan lahan pribadi ya. Akhirnya saya ngalah aja sih Mas, daripada harus ribut. Seharusnya besok-besok ya Pak Surya, kalau menemukan lagi ada keranjang buah di tempat parkirnya, minta isi buah-buahannya dulu, biar diambil dulu minimal sama Pak Surya.

Sonora hari ini bersama Sony Wicaksono. Kita baca-baca lagi yuk yang pendapat dari Anda yang sudah masuk nih tentang topik kita hari ini, tentang tag parkir sama Sonora. Apa tuh tag parkir, Mas Sony? Jadi ceritanya ada satu video yang viral kemarin. Video yang viral itu ada sepasang pasangan ya, yang saling berseteru karena berebut lahan, berebut tempat parkir ceritanya. Sesimpel itu sih. Jadi ada mobil seseorang yang mau masuk ke tempat parkir yang kosong, udah diarahkan sama petugas parkirnya. Tahu-tahu di tempat yang mau ditaruh mobil itu ternyata udah di-tag nih sama orang lain. Katanya ini udah ditandain sama saya karena mobilnya belum datang, jadi saya tandai dulu, saya booking lah, ceritanya gitu. Apakah ini wajar fenomena tag parkir ini, sahabat Sonora? Mari kita lihat pendapat dari Ketua Indonesia Parking Association ya, Rio Octaviano. Dia itu menjelaskan kalau yang namanya praktik tag parkir ini sebenarnya bisa aja terjadi dalam situasi tertentu yang menurutnya masuk akal. Dia mencontohkan nih skenarionya pada lokasi parkir dengan arus satu arah. Ketika mobil tuh datang, pengemudi melihat ada mobil mau keluar, tapi karena mobilnya sudah melewati lot itu dan tidak ada space untuk berhenti menunggu, sehingga mobilnya memutar satu kali ke belakang untuk masuk ke lokasi. Nah, kalau situasinya seperti itu, mobil yang sempat memutar tadi sebenarnya berhak nih atas lot parkir yang dituju. Tapi karena tidak memungkinkan untuk berhenti, dia harus memutar lagi sedikit, kira-kira 20-30 detik untuk kasih jalan mobil sebelumnya. Nah, ini juga biasanya dilakukan sih oleh petugas parkir. Jadinya kalau skenario 20-30 detik tadi, ya harus sih masih sah ya kalau tag secara mandiri. Tapi kan itu karena situasional ya kan, kondisi tertentu. Tapi kalau ternyata nggak ada apa-apa, tidak ada angin, tidak ada hujan, tahu-tahu tempat parkir yang kosongnya udah di-tag nih sama seseorang, atau mungkin penumpangnya, atau mungkin di-tag dulu sama barang gitu, responnya kira-kira seperti apa sih kalau ternyata parkirnya tuh udah di-tag sama yang lain? Ini ada yang baru masuk juga ini. Ada siapa ini, 0859 sekian, Mas Jaya Paint Shop. Kalau saya juga suka sih mentek slot parkir yang kosong. Tapi kalau sebelum saya sampai ada mobil yang duluan ke situ, ya saya ngalah juga, gak ngotot seperti si Hulk itu. Yang di video itu Hulk ya. Oh, jadi tetap ngetek, tapi kalau ternyata tempat yang ditek itu udah ditepatin, yowes gitu kan, berarti risiko sendiri. Namanya juga usaha ya, betul, namanya juga usaha ya. Terus ada yang lain, ini ada 0854 sekian, Mbak Nadia dari Kelapa Gading. Ini paling males nih, kalau yang ngetek pakainya badan orang, mobilnya masih jauh padahal temennya udah berdiri aja di situ sambil dada-dada. Ini parkiran jalanan, bukan antrian wahana permainan. Aduh, kalau Andi sendiri gimana nih responnya nih kalau ngetek parkir? Atau jangan-jangan ada yang sama juga tadi kayak Kak Jaya Paint Shop nih, suka ngetek juga. 0812 1229200.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Sahabat Sonora, indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah setelah sempat menguat pada perdagangan pekan ini. Mengutip data Bursa Efek Indonesia via RTI Bisnis, IHSG melemah 0,86% atau terpangkas 55 poin ke level 6.394,12 pada penutupan perdagangan. Total volume perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia mencapai 35,85 miliar dengan nilai transaksi mencapai 14,22 triliun rupiah. Ada 363 saham yang melemah, 238 saham yang menguat, dan 188 saham yang stagnan. Sementara itu, nilai tukar rupiah di pasar spot berhasil mempertahankan penguatan hingga akhir perdagangan hari ini. Rupiah spot ditutup di level 17.840 rupiah per dolar Amerika Serikat. Berita selanjutnya, Bank Indonesia memutuskan menahan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur periode 18 hingga 19 Agustus. Begitu juga dengan suku bunga deposit facility sebesar 4,75% dan suku bunga lending facility sebesar 6,50%. Menurut Destri, keputusan ini tetap konsisten untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preventif untuk menjaga inflasi 2026 hingga 2027 tetap berada di kisaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan oleh pemerintah.
1: Demikian Sonora Update.

0: Informasi lalu lintas Sonora.
1: Sahabat Sonora, kami akan meneruskan informasi lalu lintas yang disampaikan oleh Pak Indra dari Jalan Meruya Iliraya. Silakan Pak Indra.
2: Terima kasih rekan Sony, selamat sore. Sahabat Sonora, dapat kami informasikan situasi arus lalu lintas sore hari ini. Kami memantau di ruas Jalan Meruya Iliraya dari Simpang Pesanggerahan yang mengarah ke Jalan Meruya Selatan. Pada umumnya masih bergerak ramai dan lancar dan akan tersendat normal menjelang lampu pengatur lalu lintas interkon Taman Kebonjeruk. Memasuki ruas Jalan Meruya Selatan dari Meruya Irir yang mengarah ke gerbang tol Meruya Selatan 2 terpantau bergerak ramai dan lancar. Alas sebaliknya terpantau padat imbas dari lampu pengatur lalu lintas. Cuaca berawan, demikian informasinya. Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
1: Terima kasih Pak Indra, kemudian akan disambung dengan rekan kami, Tito Sohandoyo, akan menyampaikan juga lalu lintas terkini. Silakan Tito.
3: Ya baik sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Raya Veteran dari Jalan Katedral menuju ke Jalan Majapahit sore hari ini terpantau padat. Di mana kepadatan terjadi karena volume kendaraan pada sore hari ini meningkat. Selain itu kepadatan terjadi terutama di jalan traffic light sekitar Kementerian Sekretariat Negara, antrian lebih dari 10 meter ke belakang. Selepasnya arus lalu lintas yang menuju ke Jalan Majapahit maupun Jalan Pranoto sore hari ini relatif ramai, lancar. Arah sebaliknya di Jalan Insinyur Juanda dari Jalan Surya Pranoto maupun Jalan Majapahit yang menuju Jalan Pos terpantau padat di jalan traffic light saja. Selepasnya ramai lancar, cuaca cerah. Demikian Tito Sondoyo melaporkan, kembali ke studio.
0: Demikian informasi lalu lintas Sonora.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Jam segini itu bisa dibilang jam-jam rawan lah sahabat-sahabat untuk ngemil-ngemil, karena udah pada lemes juga. Jadi tetap perhatikan juga asupan. Kalau ada yang lapar ya makan, kalau ada yang haus ya minum, ya supaya bisa tetap kuat untuk bekerja sampai malam nanti. Sekuat dan sepresisi pilihan produk yang lengkap dari produknya Kencana, sahabat Sonora, yang hadir tentu saja dengan kualitas yang terjaga. Apalagi sudah 35 tahun nih menjadi perjalanan Kencana, supaya bisa terus tumbuh bersama perkembangan industri konstruksi di Indonesia. Dan di usia ke-35 ini, melalui semangat honoring heritage, building the future, Kencana terus menjaga kepercayaan yang sudah dibangun, sekaligus berinovasi juga untuk menghadirkan solusi material untuk kebutuhan masa depan. So, selamat 35 tahun Kencana, terus berinovasi, terus membangun Indonesia lebih maju. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu.

0: Keributan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate yang informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Sonora Lili Setio. Silakan Lili.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%, suku bunga deposito facility sebesar 4,75%, dan suku bunga lending facility sebesar 6,50%. Hal tersebut disampaikan oleh Destri dalam konferensi pers secara online siang hari ini.
3: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 hingga 19 Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%, suku bunga deposit facility sebesar 4,75%, dan suku bunga lending facility sebesar 6,5%.
2: Destri menambahkan keputusan mempertahankan suku bunga acuan tersebut konsisten dengan upaya Bank Indonesia untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tingginya gejolak global. Selain menjaga stabilitas rupiah, kebijakan tersebut juga diarahkan untuk menjaga sasaran inflasi sebesar 2,5 plus minus 1% pada 2026 dan 2027, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia pun menurut Destri akan terus memperluas kebijakan insentif dan sejumlah kebijakan lainnya untuk mendorong perekonomian di Indonesia. Destri mengatakan kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan aliran modal asing dan juga memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
0: Liputan Sonora. Demikian Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, bagaimana lalu lintas yang ada di Tol Jor sore hari ini? Kami akan meneruskan pantauan lalu lintas kembali disampaikan oleh Pak Indra. Silakan Pak Indra.
4: Baik, terima kasih rekan Sony. Sahabat Sonora, melanjutkan pantauan kami. Kali ini kami memantau di ruas Tol Jor W2 dari gerbang Tol Meruya Selatan 2 yang mengarah Kembangan pada umumnya masih bergerak ramai dan lancar. Memasuki ruas Tol Jor W1 dari Kembangan yang mengarah ke eksit Tol Pantai Indah Kapuk juga dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Tidak lupa juga kami memantau di simpang susun penjaringan kendaraan yang mengarah ke Tol Sudiatmo, baik yang mengarah ke Bandara Soekarno-Hatta maupun yang mengarah ke Pluit juga masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Tidak lupa juga kami memantau di ruas arteri di Jalan Lingkar Luar Barat dari Playoper Cengkareng yang mengarah ke Taman Palem lanjut ke Kamal juga masih dalam kondisi keadaan bergerak ramai dan lancar. Cuaca berawan, demikian informasinya. Indra melaporkan, kami kembali ke studio.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, kami update kembali lalu lintas di tol dalam kota dari Kuningan sampai Tomang padat, Angke ke Pluit juga padat. Arah sebaliknya terpantau padat dari Semanggi sampai dengan Cawang. Beralih ke Tol Wiyoto Wiono dari Tanjung Priuk ke Pluit, dan untuk arah sebaliknya Cempaka Putih arah Cawang juga padat. Tapi untuk Tol Sediatmo atau Tol Bandara saat ini lancar dua arahnya. Beralih ke Tol Jakarta Tangerang arah Jakarta ramai lancar. Untuk arah sebaliknya arah Tangerang tersendat di Tomang sampai dengan Kebonjeruk. Menuju Tol Jagorawi arah Jakarta tersendat di Citeureup kilometer 28 imbas dari cuaca yang saat ini hujan lebat. Tol Jakarta Cikampek arah Cikampek ramai lancar, arah sebaliknya arah Jakarta padat dari Cikarang sampai dengan Cibitung kilometer 23+500 imbas dari perbaikan jalan berupa rekonstruksi rigid. Dan terakhir, tol layang MBZ lalu lintas dua arahnya sama-sama lancar.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM, News, Traffic, and Music.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, guru P3K penuh waktu akan diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi ASN yang diperkirakan akan dibuka pada tahun 2027 mendatang. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Sonora Tito Suhandoyo. Silakan Tito.
2: Ya baik sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Raya Veteran dari Jalan Katedral menuju ke Jalan Majapahit sore hari ini terpantau padat. Di mana kepadatan terjadi karena volume kendaraan pada sore hari ini meningkat. Selain itu kepadatan terjadi terutama di jalan traffic light sekitar Kementerian Sekretariat Negara, antrian lebih dari 10 meter ke belakang. Selepasnya arus lalu lintas yang menuju ke Jalan Majapahit maupun Jalan Pranoto sore hari ini relatif ramai, lancar. Arah sebaliknya di Jalan Insinyur Juanda dari Jalan Surya Pranoto maupun Jalan Majapahit yang menuju Jalan Pos terpantau padat di jalan traffic light saja. Selepasnya ramai lancar, cuaca cerah. Demikian Dito Sonora melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, guru P3K penuh waktu akan diberikan kesempatan mengikuti seleksi ASN yang diperkirakan akan dibuka pada tahun 2027 mendatang. Informasinya akan disampaikan oleh reporter Sonora, Tito Suhandoyo. Silakan Tito.
2: Ya, baik sahabat Sonora. Pemerintah bersama DPR RI memfinalisasi kebijakan terkait status guru P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa P3K paruh waktu guru akan diberikan kesempatan menjadi P3K penuh waktu. Sementara guru P3K penuh waktu juga akan mendapatkan kesempatan mengikuti seleksi ASN yang diperkirakan dibuka pada awal tahun 2027 mendatang. Kebijakan tersebut mencakup guru di lingkungan Kemendikdasmen, guru madrasah negeri, serta kebutuhan guru nasional yang diproyeksikan mencapai lebih dari 526.000 formasi. Berikut adalah pernyataan dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
3: Pertama, P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu, dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status, tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah pusat. Saya kira itu.
2: Ya baik sahabat Sonora, diketahui sebelumnya bahwa skema kebijakan tersebut telah dihitung dari sisi kebutuhan formasi dan kemampuan fiskal. Dengan defisit APBN 2027 yang tetap dijaga sekitar 2,4%. Selain itu, status kepegawaian guru juga disepakati untuk diarahkan menjadi pegawai pemerintah pusat. Demikian Tito Sonora yang melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora. Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
4: Toto, Georgie Porgy. Lagu Georgie Porgy adalah lagu dari band rock Amerika Toto. Lagu ini dirilis pada tahun 1978 sebagai bagian dari album debut mereka yang berjudul Toto. Lagu ini ditulis oleh David Page. Di Indonesia, lagu ini dikenal sebagai salah satu hits dari album tersebut dan sering diputar di radio. Ini dia Toto, Georgie Porgy.

0: Throwback Hits only on Sonora FM 92 Jakarta.
1: Dengarkan terus Sonora hari ini.
2: Ya sudah, hampir pukul 18, berarti saatnya saya harus pamit dulu. Sahabat Sonora, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan Sonora hari ini, yang sudah kirim chat, WhatsApp juga. Thank you so much. Nanti akan dilanjut sama Hans Christian ya di Selekta Sonora mulai pukul 18 nanti sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu, Sony Wicca Sonora pamit. Sampai jumpa.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Selamat sore sahabat Sonora, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Berton Panjaitan menyampaikan jumlah korban jiwa akibat gempa magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur atau NTT bertambah menjadi 71 orang. Ia menyebutkan pemerintah telah menyalurkan 398 ton bantuan ke NTT, 165 ton diantaranya dikirim lewat jalur udara. Meski demikian, jalur darat tetap menjadi moda utama untuk mendistribusikan bantuan dari titik logistik menuju ke lokasi pengungsian. Berita berikutnya, sahabat Sonora, Bareskrim Polri mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan modus pengantin pesanan, yakni perempuan warga negara Indonesia direkrut untuk dinikahkan dengan warga negara China. Direktur Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan juga Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang pun ini menyatakan berita tersebut.
2: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Selamat sore sahabat Sonora, Hans Christian kembali menyapa Anda tentunya di Selekta Sonora ya, hingga tuntas di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Menemani Anda 2 jam ke depan hingga tuntas di pukul 20 waktu Indonesia Barat, nanti dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu terbaik untuk Anda. Yang pasti, untuk yang mau berbagi informasi lalu lintas bersama dengan kami juga masih boleh, langsung saja ke nomor 0812-122-922.

Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm94.

Sonar FM 9 Jakarta Candi Traffic and Music. Selamat sore menjelang malam. Cuaca hari ini agak sedikit aneh ya sahabat Sonar. Siang-siang tadi tiba-tiba hujan, tapi cuma sebentar. Habis itu berhenti, hujan lagi sebentar, berhenti lagi. Ada yang ngalamin cuaca yang sama juga di hari ini sahabat Sonora. Tapi bagaimana di sore hari ini? Apakah cuacanya juga cerah atau ada yang sudah mulai turun hujan? Ini juga boleh berbagi bersama dengan Hans ya di 0812-1229-200. Sambil masih akan terus Hans temani Anda dengan lagu-lagu lainnya yang masih akan terus menemani Anda hingga tuntas nanti ada pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Tapi yang jelas buat sahabat Sonora yang punya informasi seputar lalu lintas

0: ketika yang bisa menebus kurang tidur 2 jam dengan tidur lebih banyak 2 jam, upaya ini dapat mengurangi dampak negatif begadang. Hindari atau batasi kafein dan kekenyangan agar bisa menabung tidur dengan lebih mudah. Selama begadang, batasi kafein dan alkohol, pilih minuman herbal atau infused water. Pilih makanan yang lebih bernutrisi dan non-gorengan seperti buah, kacang rebus atau panggang. Redupkan lampu menjelang pertandingan berakhir. Setelah selesai, redakan lonjakan adrenalin dengan mematikan semua gadget dan lakukan ritual sebelum tidur seperti sikat gigi, berdoa, dan lainnya. Ritual memudahkan tubuh mengenali tanda akan tidur dan membuat rasa kantuk lebih cepat tiba. Saat bangun, segera berjemur sinar matahari. Sadari dan kendalikan nafsu makan berlebih yang merupakan efek dari begadang. Bayar hutang tidur secara bertahap dengan tidur 1 jam lebih cepat atau lebih lama dalam beberapa hari ke depan.
1: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
0: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.

0: Sama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Pukul 18.30 waktu

Cibubur terpantau padat. Selanjutnya arah Bogor terpantau lancar. Ruas tol Jakarta Cikampek arah Cikampek terpantau ramai lancar. Sebaliknya arah Jakarta padat dari Cikarang sampai Cibitung kilometer 23500 imbas dari pekerjaan perbaikan jalan. Dan untuk ruas tol Layang MBZ kedua arah masih terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.

0: Bersama kami di Sonora Network.
1: Tips kesehatan dari Dr. Santi.
2: Fenomena pikiran yang berpacu atau racing thought adalah dampak langsung stres berkepanjangan. Biasanya terjadi saat malam tiba. Pikiran dibanjiri dengan berbagai hal, kekhawatiran, kemarahan, kesedihan, dan sebagainya. Pikiran tidak berhenti melompat dari satu pikiran ke pikiran lainnya terus-menerus sehingga susah tidur. Untuk mengatasinya, lakukan 1. Brain dump. Caranya, tulis semua beban pikiran di atas kertas. Dengan demikian, otak merasa tugasnya telah selesai sehingga kantuk lebih mudah datang. 2. Jika dalam 20 menit berbaring tetap tidak bisa tidur, bangun dan keluar dari ranjang. Lakukan aktivitas yang menenangkan tanpa gadget, misalnya baca buku, mendengarkan musik lembut, berdoa, dan sebagainya. 3. Latihan pernafasan. Caranya, tarik nafas dalam melalui hidung secara perlahan selama 4 hitungan, tahan 4 hitungan, dan hembuskan melalui mulut selama 4 hitungan, tahan nafas 4 hitungan, dan kembali ulangi. Fokus pada suara napas, aliran udara, dan pergerakan otot pernapasan.
1: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonora FM 92 Jakarta.
2: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.
0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Hey, sahabat Sonora, it's me, Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News from Weekend Music.
2: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
3: Terima kasih banyak untuk
4: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
1: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Satu lagu dari Rida Sita Dewi, sahabat Sonora, baru saja menemani Anda. Masih ada Selekta Sonora ya. Kita update juga informasi lalu lintas terkini untuk Anda. Kita akan bergabung bersama dengan Pak Taufik yang akan melaporkan informasi lalu lintasnya. Silakan Pak Taufik.
1: Terima kasih, selamat malam sahabat Sonora. Memasuki tol Jakarta Cikampek dari gerbang Cibitung 8 di KM 23600 masuk sedikit padat. Imbas sedang ada perbaikan jalan di lajur kiri bahu jalan di sekitar KM 23400. Lepas lokasi menuju arah Jakarta sampai dengan Cikunir ramai bergerak lancar. Untuk yang dari arah Cikarang sudah sangat panjang antriannya imbas perbaikan yang di sekitar KM 23600. Untuk arah sebaliknya yang menuju arah Cikampek dari Cikunir hingga Tambun terpantau ramai bergerak lancar. Cuaca cerah, Taufik Hidayat melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Terima kasih Pak Taufik untuk informasinya. Hati-hati dalam perjalanan, tentunya juga untuk Anda sahabat Sonora. Masih kami tunggu informasi lalu lintas terkini di sekitar Anda. 0812 122 9200.

0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Selamat malam sahabat Sonora. Anda kembali berjumpa bersama dan saya Hans Christian tentunya di AMKM Malam edisi Rabu 19 Agustus 2026. Senang sekali Hans bisa kembali menyapa Anda sahabat Sonora di program AMKM ya. Seperti biasa Anda bisa request-request lagu favorit Anda, mau mendengarkan lagu apa, boleh kirimkan di nomor 0812-122-9200, boleh via teks, boleh juga via voice note ya. Yang pasti, pastikan lagu-lagu pilihan Anda adalah lagu dari tahun 94 hingga masa kini, agar bisa Anda seputarkan di AMKM Malam. Sementara kita awali dulu kebersamaan kita dengan satu lagu dari Honey, akan terlebih dahulu menyapa Anda, ada Crying Over You.

Masih menemani Anda malam hari ini, Sahabat Sonora, dengan lagu-lagu pilihan dari Sahabat Sonora yang sudah masuk di nomor 0812-1229200. Masih akan terus Hans temani Anda ya, hingga tuntas nanti di pukul 22 waktu Indonesia Barat. Yang pastinya Hans sapa dulu nih, buat yang sudah bergabung, selamat malam. Apa kabar Anda malam hari ini, Sahabat Sonora? Mungkin ada yang masih di jalan setelah kemarin long weekend, Sahabat Sonora. Ada yang ikut WFH kemarin, karena ternyata banyak juga ya yang WFH kemarin, bukan hanya pekerja, tapi juga murid-murid ya yang ada di sekolah juga kemarin sempat ada himbauan untuk WFH dalam rangka 17 Agustus, Sahabat Sonora. Selamat kembali ke dunia realitas di hari Rabu ini. Tentunya mengakhiri hari Anda menjelang tidur, masih akan Hans putarkan satu lagu berikutnya. Ini ada permintaan dari Andreas yang ada di Tangerang. Katanya merequest lagunya Hindia dengan Everything You Are. Lagunya dikirimkan salam buat kru Sonora, salam buat anakku Selo dan juga Carlo, serta buat istri tersayang Francine yang ada di rumah. Betul bacanya? Semoga betul ya. Ini sedang menuju pulang ke rumah, katanya, oh hati-hati di jalan. Jalur tol Kamal Sediatmo terpantau lancar jaya. Salam untuk pendengar Sonora semua. Thank you so much buat Andreas. Hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai di rumah. Dan tentunya juga untuk Anda, Sahabat Sonora, yang masih mau gabung, request-request malam hari ini juga masih boleh ya. Langsung via WhatsApp 0812-1229200. Voice note boleh, mau text juga lebih boleh, Sahabat Sonora. Tapi Hans putarkan dulu satu lagu yang akan menemani Anda. Ini dia Hindia dengan Everything You Are. Tetaplah bersama dengan Hans di AMKM Malam.

0: Tia bersama kami di Sonora Network.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: Hans Christian masih menemani Anda di malam hari ini, sahabat Sonora, buat Anda yang baru aja bergabung. Welcome to the club. Selamat malam, juga ada Ibu Sylvia menyapa dari sekitar BSD nih ya. Kita sapa dulu, selamat malam Bu Sylvia.
1: KMKM Sonora, Sylvia Bung Hans, selamat malam. Malam ini saya mau request lagu dari Selena Gomez, Love You Like a Love Song. Untuk para kru Sonora, semua sahabat-sahabat Sonora dimanapun berada, juga untuk Liliani, Poni, Nur, Rianti, Asti, grup ibu-ibu GMP, Nova, Suprianus, Philips, dan Widodo Sibarani, salam sehat dan bahagia bersama keluarga ya. Thank you Bung Hans. Ketika kemarahan dibangkitkan oleh orang lain, sebenarnya opini kita yang menjadi bahan bakarnya. Karena sumber bahaya itu nyata ada di dalam diri kita sendiri. Salam sehat dan tetap semangat Bung Hans. God bless you. Untuk ibu-ibu dan bapak-bapak, saya langsung sebut nama, karena saya kalau terlalu lama VN itu suka batu. Maaf ya.
0: Gak apa-apa Ibu Sylvia, terima kasih loh sudah mau VN di malam hari ini. Lagunya sudah masuk ya, sudahan masukkan dalam playlist. Ada Selena Gomez dengan Love You Like a Love Song. Nanti akan menemani Anda. Buat yang lainnya juga masih boleh kirimkan permintaan lagu Anda 0812-122-9200. Tapi satu lagi dulu ya, dari Selena Gomez, Love You Like a Love Song.

Satu lagu dari Maroon 5, sahabat sonar, dengan Daylight baru saja terputar untuk Anda. Satu lagu pilihan dari Ibu Sri yang ada di Petojo. Ini katanya minta diputarkan lagunya Daylight dari Maroon 5 ya. Salamnya untuk Ibu Riza, Ibu Rianti, Ibu Nur, Kak Zizi, Mbak Becky, dan juga Mbak Mulan, dan juga semua pendengar MKM dimanapun berada. Untuk Bang Han serta kru, selamat bekerja sampai tuntas. Dan juga terima kasih. Thank you juga Ibu Sri sudah bergabung. Nanti masih akan Hans putarkan lagu lainnya, tentunya untuk Anda hanya di MKM Malam.

Ya, bersama kami di Sonora Network. Tahun RCTI terus berkarya. Tahun ini RCTI mempersembahkan drama musikal spektakuler yang dibintangi Arya Saloka, Asha Asun Chow, Chico Jericho, Marsha Aruan, Jeffrey Nicole, Elsa Japasal, Ari Irham, Betran Putra Onsu, dan sederet bintang lainnya bersama international guest star. Ada aksi magician memukau dari Demian, serta konser musik dari Kangen Band, JKT48, Lyodra, Selena Grace, Nicky Becker, Rio Laskar, Toton Karibo, dan Happy Asmara. Saksikan Mahakarya RCTI 37, Minggu 23 Agustus, pukul 20.30, live di RCTI.

Satu lagu dari aku dengan Barbie Girl baru saja hadir menemani Anda. Satu lagu pilihan dari Ibu Eri. Selamat malam. Lagunya sudah diputarkan ya. Lagunya untuk Mas An, salam sehat dan juga sukses selalu. Terima kasih sudah menyapa, lagunya sudah Hans putarkan. Kita juga akan lanjutkan dengan satu lagu dari Akon. Ada judulnya Beautiful ya. Satu lagu pilihan dari Philip. Selamat malam. Ini mengirimkan salam katanya buat rekan-rekan MKM Malam, buat Ibu Nur, Oriza, Sylvia, Rianti, serta Bang Noval katanya. Terima kasih juga sudah bergabung malam hari ini. Selain lagu pilihan dari Philip, ada Akon dengan Beautiful. Nanti juga akan hadir satu lagu lainnya. Ada Avicii dengan The Night. Satu lagu pilihan dari Pak Bonifacius Gozali di Tangerang. Lagunya untuk semua kru dan juga pendengar Sonora. Selamat makan, selamat beristirahat, dan juga salam sehat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih buat Pak Bonifacius. Boleh ditunggu dulu ya. Lagunya kurang lebih 5 menitan. Karena kita akan nikmati dulu satu lagu dari Akon dengan Beautiful. Nanti baru disusul satu lagu dari Avicii dengan The Nights.

0: Sonora FM 92 Jakarta, Andi's Traffic and Music masih menemani Anda 20 lewat 42 waktu Indonesia Barat. Yang lagi di jalan, gimana lalu lintasnya malam hari ini? Boleh dong ya. Ini sambil berbagi bersama dengan Hans informasi lalu lintas di sekitar Anda seperti apa. Sambil akan Hans putarkan kembali satu lagu lainnya. Ini ada pilihan dari Ibu Oriza, kita sapa dulu ya. Selamat malam.
1: KM malam, selamat melanjutkan siarannya Hans. Tolong diudarakan lagu dari Literasin berjudul Bempala, Suka-suka dari Cangcuter, dan Sugar dari Maroon 5. Lagu buat kita semua dimana saja berada. Titip salam buat Tin, Nur, Lili, Lena, Foni, Fanda, Sylvia, Grace, Rianti, Riani Sutopo, Sri Petojo, Edi Sutopo, Yulia P, R. Asti, Zizi, Anu, Pinka, Alika, Wati, Becky, Elis, Naufal, Philip, Siprianus, Widodo Sibarani, Mama Doli. Salam sehat buat semua. Terima kasih Hans, diputarkan lagunya. Selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam Ibu Riza. Pilihan lagunya sudah masuk dalam playlist. Ini yang Hans pilih adalah lagunya Les Serafim ya, dengan Bumpala, nanti akan menemani Anda. Buat juga sahabat-sahabat sonora lainnya, bersabar ya, nanti akan Hans putarkan satu persatu lagu-lagu pilihan dari Anda hanya di AMK Malam.

0: di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku, selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selamat. Happy birthday ayah, semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
4: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Masih di MK Malam bersama dengan saya Hans Christian, sahabat Sonora. Kita sapa berikutnya. Ada Becky juga sudah menyapa ya. Selamat malam Becky.
1: Halo, selamat malam Mas Hans. Piye kabare? Kemana aja liburan? Cerita dong, aku mau dengerin. Oh ya, buat Bu Orisa sama Asti, sehat selalu ya. Oke, Mas Hans, aku tidak pesan lagu ya. Tapi kalau kamu mau kasih juga, saya dengerin kok dengan senang hati. Oke deh, sehat semuanya ya. Ayo cerita-cerita kemana aja kemarin liburan, saya dengerin kok. Walaupun lewat handphone ya, didengerin. Atau lewat nanti itu... apa sih AWAW atau apa sih WAWA, lupa namanya, kebanyakan pikiran saya. Oke deh, kita aja ya, yang penting semuanya sehat sampai nanti. Tuhan berkati kamu selalu, amin. Aduh, aku suka lagu Bumpala sama siapa tuh, aduh enak lagunya ya. Oke deh, sampai nanti.
0: Terima kasih. Wih, ini menikmati lagunya Bumpala tadi ya. Lagu pilihan dari Ibu Oriza di malam hari ini. Oke deh, nanti lagunya mau ikuti aja ya. Lagu pilihan dari sahabat-sahabat Sonora di malam hari ini. Ada Pak Siprianus juga sudah absen. Katanya selamat malam, absen saja malam hari ini. Terima kasih Pak Siprianus sudah absen ya. Lagi di jalan atau sudah sampai di rumah kah? Terima kasih juga sudah bergabung di MK malam hari ini. Dan juga ada pilihan lagu dari Anda di nomor belakang 4572. Ini memilih lagu Safe and Sound ya. Ini Hans bantu carikan dulu lagunya. Dari Capital Cities, lagunya dikirimkan untuk Hans yang lagi siaran dan juga seluruh pendengar Sonora di malam hari ini.

0: bahagia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat.
0: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, anggota Dewan Perwakilan Daerah asal daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur Angelo Wake Kako kepada Radio Sonora menyampaikan hingga malam ini warga memilih tinggal di tenda pengungsian. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan reporter lapangan rekan Lili yang akan melaporkan untuk Anda. Silakan, Lili.
3: Baik, terima kasih. Selamat malam sahabat Sonora. Angelus Wakekako, Senator Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur, pada Radio Sonora menyampaikan, hingga malam ini pengungsi di NTT atau tepatnya di Flores masih memilih tinggal di tenda. Dalam pesan suaranya, Angelus mengatakan hingga sore tadi gempa-gempa susulan masih terus terjadi.
4: Malam Pak, saya baru dari lokasi pengungsian di wilayah Kecamatan Ende, Kabupaten Ende. Di beberapa desa yang dijumpai, bertemu masyarakat dan korban ada runtuhan rumah ya, sebagian besar itu rumah yang sejak tanggal 15 Agustus kemarin roboh. Dan ada juga masyarakat yang rumahnya masih baik, rusak ringan, tapi memang memilih untuk tidak berada dalam rumah karena memang trauma. Dan memang sampai dengan sore tadi, goncangan juga masih terjadi. Beberapa kali gempa, sehingga gempa susulan ini yang membuat kekhawatiran banyak orang di Pulau Flores untuk masuk kembali ke rumahnya. Sehingga mereka lebih memilih tidur di tenda-tenda beralaskan terpal secara mandiri dan membangun posko mandiri secara bersama dengan tetangga sekitar, dengan keluarga mereka, dan sambil menanti ada bantuan.
3: Sementara itu, sahabat Sonora, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyampaikan sudah ada 398 ton bantuan yang disalurkan pemerintah sejak hari pertama terjadinya gempa, yaitu 15 Agustus 2026 lalu. Sementara itu, BNPB juga mencatat total korban jiwa akibat gempa di NTT ini ada 71 orang. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio.
2: Terima kasih rekan Lili untuk laporan Anda di malam hari ini, dan selamat kembali bertugas. Tentunya beragam informasi lainnya juga masih akan terus kami update untuk Anda hanya di Sonora Network.
0: Demikian Liputan Sonora. Sonora FM. News, traffic, and news.

0: Baru saja Anda dengarkan satu lagu dari Boyzone dengan No Matter What ya. Satu lagu pilihan, lagu dari Asti yang sudah bergabung. Lagunya buat Kohans dan juga Abel. Selamat siaran sampai tuntas. Hatur nuhun Kohans, God bless you. Sama-sama, terima kasih. Tadi juga sebelumnya sudah terputar satu lagu dari Michael Bublé dengan Sway. Satu lagu pilihan dari Ute yang ada di Bali. Selamat malam. Ini mau dikirimkan buat mama, papa, adekku, dan juga keluarga di Tangerang. Semoga sehat selalu dan juga selamat bertugas ya ko. Thank you so much. No matter what they do. Kita masih akan putarkan lagu berikutnya. Ada Ferni juga kita sapa dulu ya. Selamat malam.
1: Malam Mas Hans. Aku Ferni dari Cibubur. Mau request lagunya Westlife. Judulnya My Love. Terima kasih.
0: Terima kasih Westlife dengan My Love. Sudah masuk dalam playlist ya. Ditunggu. Ada Ibu Diah juga. Selamat malam Ibu Diah.
2: Selamat malam Ko Hans. Apa kabar? Semoga Ko Hans sehat selalu dan tetap semangat ya. Jangan lupa makan. Aku Diah dari Bungur Senen. Ingin request lagu More Than Words dari Extreme untuk suamiku tersayang Yosi Nur Cahya, semoga sehat selalu, tetap semangat dan sukses, dan sabar, sabar, sabar, insya Allah, kun fayakun, cobaan itu pasti berlalu. Dan untuk para kru sonora, semoga sehat selalu dan tetap semangat. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam. Tapi lagunya belum bisa Hans putarkan nih Ibu Diah. Mungkin punya lagu pengganti lainnya, boleh kembali dikirimkan ya. Ada Faisal juga, Maroon 5-nya tadi sudah diputar. Mungkin mau ganti lagu lain, boleh ya. Kembali dikirimkan malam hari ini Faisal, mau diganti dengan lagu apa? Yang pastinya lagu-lagu pilihan dari Anda masih Hans nantikan. Hanya di 0812-122-9200.

Salam dari Ngkong Jamsir ya. Ini dari Gang Haji Jamun Cikiwul Bantar Gebang. Selamat malam. Dan menyampaikan salamnya buat semua pendengar Radio Sonora. Salam sehat, panjang dan juga sukses. Panjang apa nih? Panjang umur mungkin maksudnya ya. Oke deh, dari Ngkong Jamsir juga malam hari ini ada satu lagu permintaan dari Marvin yang menyapa dari sekitaran Duri Kepah, Jakarta Barat. Ini mau request lagunya True Colors dari Justin Timberlake. Pesannya buat teman-teman seperjuangan di kantor, tetap semangat, stay strong and faithful ya. Juga buat istri di rumah dan juga Yel supaya stay happy katanya. Thank you Om Han, sama-sama. Terima kasih juga sudah bergabung. Ini juga sudah ada Ibu Liliani di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Mengucapkan happy birthday. Semoga panjang umur, sehat, bahagia, sejahtera bersama dengan keluarga tercinta untuk Leona yang ada di Jakarta Barat. Semoga sukses katanya dalam pekerjaannya ya. Rezekinya lancar and may God bless you always. Dikirimkan salam juga untuk Pak Edi Sutopo, Yulia Pevoni. Salam sehat, bahagia selalu untuk Hans juga. Ini sehat selalu katanya. Amin. Terima kasih Bu Liliani. Salam-salamnya juga sudah Han sampaikan ya. Dan juga untuk sahabat Sonora yang masih mau kirim-kirim request juga masih boleh. Langsung di 0812 122 9200.

0: Nostalgia bersama kami di Sonora Network.
1: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
2: Ngapain sih?
1: Ih, ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
0: Sonora FM News, Traffic, and Music.
3: Halo, selamat malam AMKM. Ini Ibu Nur di Pekalongan. Mau request lagu Raisa Bahasa Kalbu. Lagu ini untuk Bu Semila, Bu Risa Sativa, Bu Liliani, Ibu Vanda, Ibu Foni, Ibu Sylvia, Ibu Yulia Pastel, Ibu Tin, Ibu Rianti, Asti, Bu Sri, Jeremia, Noval, Pak Widodo Sibarani, dan Pak Philip. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat selalu. Untuk yang sedang siaran, selamat bertugas. Cuaca di Pekalongan cerah. Terima kasih.

Satu lagu dari Raisa dengan Bahasa Kalbu, sahabat Sonora baru saja menemani Anda. Satu lagu pilihan dari siapa tadi yang minta ya? Dari Ibu Nur di Pekalongan ya. Sekalian Hans juga update dulu informasi lalu lintas untuk Anda. Ini teman-teman di Pusat Informasi Sonora mengabarkan bahwa ada truk mogok ya di flyover passing arah Grogol, di mana lalu lintas Jalan Daan Mogot Jakarta dari Jembatan Gantung arah ke Grogol saat ini terpantau padat, sahabat Sonora. Harap menjadi perhatian Anda dan juga mungkin bisa mencari jalur alternatif kalau misalnya memang malam hari ini Anda harus melewati di sekitar sana. Sambil kita juga akan temani kembali dengan satu lagu lainnya pilihan dari Firly yang ada di Bandung. Ini katanya mau request lagunya Selena Grace ya dengan Sumpah Mati. Lagunya dikirimkan salam buat kakak-kakak penyiarnya aja, katanya semangat terus siarannya. Terima kasih sudah bergabung, sudah pilih lagu, juga sudah Hans siapkan lagunya untuk menemani Anda. Selena Grace and Andi Rianto, Sumpah Mati.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
2: Ngapain sih? Ih,
1: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun iya ih, seru ya. Bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat malam sahabat Sonora. Nih hari ini juga ternyata ada yang lagi ulang tahun. Ada Putri Andini. Hai, selamat malam. Selamat ulang tahun nih buat kamu. Semoga sehat, semoga bahagia, semoga makin ditambahkan segala yang baik di umur yang baru. Amin. Anyway, kalau Anda ulang tahun, ada orang-orang spesial yang mau ulang tahun, ini boleh langsung komen di Google Form yang ada di Instagramnya Sonora FM 92. Karena nanti setiap harinya akan kita pilih sahabat Sonora. Siapa di antara Anda yang akan dihubungi oleh Sonora bisa mengucapkan secara langsung, plus lagi dapat hadiah uang tunai 200, uang elektronik Rp250.000 ya. Jadi mumpung masih ada kesempatannya, boleh daftar langsung di namanya Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kita akan lanjutkan dulu. Satu lagu kembali akan menemani Anda di malam hari ini. Selamat malam juga buat yang baru bergabung di TikToknya Radio Sonora Jakarta. Buat yang mau gabung, masih boleh langsung aja gabung bersama Dan Hans di TikToknya Radio.Sonora FM 92. Waktu

Sama seperti kata Pasto, sahabat Sonora, aku pasti kembali. Esok hari juga Hans akan kembali hadir ya, menyapa Anda. Besok Hans akan hadir juga dari sore ke malam ya, menemani Anda di Selekta dan juga MKM Malam. Tapi setelah ini Anda juga masih akan ditemani dengan playlist Rest and Relax, menemani Anda dengan lagu-lagu tahun 80-an hingga tuntas nanti di pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan juga nanti akan dilanjutkan dengan Sonora Late Night Show tepat di pukul 00 waktu Indonesia Barat. MKM Malam, kita harus akhirnya sampai di sini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan permintaan lagu, sekaligus juga mohon maaf ya untuk Anda yang lagu-lagunya belum sempat Hans putarkan. Satu lagu terakhir di malam hari ini sudah Hans siapkan dari Dipa Barus dengan All Good, akan mengakhiri perjumpaan kita. Semoga semuanya juga all good di malam hari ini ya. Bye-bye, have a great night, sahabat Sonora.

0: Dia bersama kami di Sonora Network. Pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.
2: You are still listening to Rest and Relax, Sonora FM, Jakarta.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 0 waktu Indonesia Barat.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

bisa terputar lewat ketikan jari, ada perjalanan panjang yang pernah kita lewati. Saat telapak tangan memasukkan kepingan CD ke dalam music player. Saat pensil selalu dicari untuk memutar pita pada kaset. Hingga kesyahduan sempat kita rasakan kala jarum menyentuh vinil. Dulu hingga kini, piringan hitam terus memberikan rasa otentik dalam menikmati musik. Rasa itu yang kami hadirkan kembali di program Piringan Hitam Sonora. Dengarkan satu jam lagu-lagu dari ribuan koleksi Piringan Hitam Sonora setiap Selasa pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: Terus dengarkan Sonora Late Night Show.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

Sahabat Sonora, ada informasi penting nih. Mulai sekarang Radio Sonora makin mudah Anda hubungi di nomor 0812-122-9200. Catat dan simpan ya, 0812-122-9200 untuk lebih dekat dan interaktif dengan kami di studio. Anda bisa ikutan AMKM, menyampaikan informasi lalu lintas atau info penting lainnya, talk show interaktif, kuis, kolaborasi dan bisnis partnership, maupun menyampaikan pendapat atau komentar untuk konten-konten on air di Radio Sonora. Sekali lagi, hubungi Radio Sonora di 0812-122-9200. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

0: sore hari ini. Semoga semuanya berhasil.
1: Tidak hanya itu saja, Anda juga akan ditemani penyiar yang friendly dengan berbagai topik ringan dan tentunya update informasi lalu lintas.
2: Kondisi lalu lintas di underpass Kemayoran dari Pasar Baru ini tersendat karena ada pemeliharaan pompa.
1: Warnai sore hari Anda dengan mendengarkan program Sonora hari ini. Setiap Senin sampai Jumat pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: Pasien nomor 3, silakan masuk.
1: Selamat pagi, Ibu. Kalau boleh tahu, apa keluhannya?
2: Ini dok, udah seminggu saya tuh pusing. Kok kayaknya susah gitu loh buat sehat.
1: Oh, gak susah kok. Sehat itu mudah, sehat itu murah.
2: Nganu dok, maksud saya itu gimana gitu loh, biar badan fit, sehat terus.
1: Iya, itu pokoknya. Sehat itu mudah, sehat itu murah.
2: Huh? Kok sehat itu mudah, sehat itu murah terus ngomongnya? Emang bener gak sih?
3: Ya emang bener dong, sehat itu mudah, sehat itu murah. Semudah sahabat Sonora mendengarkan program Health Corner bersama saya, Dr. Santi, Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Saya akan memberikan segudang tips dan informasi kesehatan karena sehat itu mudah, sehat itu murah.
4: Dengarkan program Health Corner bersama Dr. Santi setiap Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat di Sonora FM 92 Jakarta dan tonton juga live videonya di channel YouTube Sonora FM 92.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Terus dengarkan Sonora Late Night Show. Pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: pasien nomor 3. Silakan masuk.
1: Selamat pagi, Ibu. Kalau boleh tahu, apa keluhannya?
2: Ini dok, udah seminggu saya tuh pusing. Kok kayaknya susah gitu loh buat sehat.
1: Oh, gak susah kok. Sehat itu mudah, sehat itu murah.
2: Nganu dok, maksud saya itu gimana gitu loh, biar badan fit, sehat terus.
1: Iya itu pokoknya, sehat itu mudah, sehat itu murah.
2: Huh? Kok sehat itu mudah, sehat itu murah terus ngomongnya? Emang bener gak sih?
3: Ya emang bener dong, sehat itu mudah, sehat itu murah. Semudah sahabat Sonora mendengarkan program Health Corner bersama saya, Dr. Santi, Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Saya akan memberikan segudang tips dan informasi kesehatan karena sehat itu mudah, sehat itu murah.
4: Dengarkan program Health Corner bersama Dr. Santi setiap Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat di Sonora FM 92 Jakarta dan tonton juga live videonya di channel YouTube Sonora FM 92.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana

dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga terkerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: itu mudah, sehat itu murah.
1: Nganu dok, maksud saya itu gimana gitu loh, biar badan fit, sehat terus.
0: Iya itu pokoknya, sehat itu mudah, sehat itu murah.
1: Huh? Kok sehat itu mudah, sehat itu murah terus ngomongnya? Emang bener gak sih?
2: Ya emang bener dong, sehat itu mudah, sehat itu murah. Semudah sahabat Sonora mendengarkan program Health Corner bersama saya, Dr. Santi, Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Saya akan memberikan segudang tips dan informasi kesehatan karena sehat itu mudah, sehat itu murah.
3: Dengarkan program Health Corner bersama Dr. Santi setiap Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat di Sonora FM 92 Jakarta dan tonton juga live videonya di channel YouTube Sonora FM 92.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program Tangga Lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
2: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
3: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
4: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
5: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
3: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa

0: loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Waktunya Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari. Update informasi terkini, informasi seputar cuaca dan lalu lintas, topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama, hanya di sini, di Sonora Pagi.
3: Semangat yang harus selalu dibawa saat mau berangkat ke kantor itu adalah tanamkan diri dalam-dalam bahwa di kantor posisi Anda itu adalah seorang head. Head, nah ini kerjaan banyak banget, gak berhenti-berhenti.
2: You are listening to Sonora Pagi.
3: Namanya kerjaan udah pasti selalu datang terus, gak akan pernah berhenti-berhenti. Yang jadi harus kita lakukan adalah semangat terus sahabat Sonora. Tanamkan dalam diri Anda bahwa kita harus selalu punya spirit yang membara setiap paginya, supaya bisa bangkit semangat ya. Ya dengan cara dengerin Sonora Pagi bersama Sony Wicaksono nih hari ini sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat.

2 Jakarta. News, traffic and music. When I first saw you.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat pagi sahabat Sonora. When You Believe dari Whitney Houston. Ketika Anda percaya bahwa hari ini akan jadi hari yang menyenangkan buat Anda, pasti deh, pasti Anda nanti akan menjalaninya juga dengan enteng, dengan happy. Karena apa yang kita yakini, itulah yang akan terjadi. Si quotes pagi muncul dari penyiar pagi Sony Wicaksono nih, yang menemani Anda sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tahu-tahu udah 20 Agustus, ih heran kalau saya. Herannya adalah waktu berlalu begitu cepat ya. Tahu-tahu udah 20 Agustus aja. Ternyata ini karena saya menerima, saya baru tahunya juga karena menerima pesan dari Pak saya nih ya, yang pagi-pagi udah ngechat. Mas Son, ini adalah hari nyamuk sedunia ke-129. Hari nyamuk ke-129. Awalnya saya, hah, emang ini hari nyamuk beneran? Ternyata memang beneran ada dong, sahabat Nora. Jadi setiap 20 Agustus ini dunia memperingati yang namanya hari nyamuk sedunia. Jadi ceritanya itu adalah pada 20 Agustus di tahun 1897 ada satu dokter dan ilmuwan dari Inggris namanya Sir Ronald Ross. Dia ini menemukan bahwa nyamuk Anopheles betina itu berperan dalam penularan malaria pada manusia. Saya pikir hari nyamuk sedunia tuh nyamuknya dirayakan loh. Ternyata enggak. Ternyata kalau melansir dari WHO, hari nyamuk sedunia ini diperingati karena itu tadi ada nyamuk betina yang ditemukan berperan dalam penularan parasit malaria. Karena sejarahnya di akhir abad ke-19, malaria itu kan memang jadi salah satu penyakit mematikan. Tapi sayangnya waktu itu mekanisme penularannya termasuk obatnya pun juga belum sepenuhnya dipahami juga. Ketika ditemukanlah itu nyamuk betina Anopheles oleh Ronald Ross, akhirnya itu jadi salah satu tonggak lah untuk perkembangan kesehatan, apalagi dari penyakit malaria. Dan akhirnya Ronald Ross ini dapetin hadiah Nobel Fisiologi di tahun 1902 atas penelitiannya mengenai malaria. Jadi harus berterima kasih lah ketika malaria ini pelan-pelan bisa ditangani, ada jasa Ronald Ross, makanya diperingati sebagai hari nyamuk sedunia. Yuk rayakan dengan cara kalau menemukan nyamuk, tepok saja.

Asik sekali ketika mendengarkan kolaborasi antara Topati sama Glenn Fredly. Tadi judulnya adalah Jejak Langkah Yang Kau Tinggal. Terputar di Sonora pagi ini bersama Sonny Wicaksono. Gimana kabarnya? Semoga kabarnya baik-baik saja. Kalau kemarin kaget di Jakarta, apalagi di sekitaran atau bilangan Palmerah ya, berarti di sekitaran Palmerah, Senayan, dan Kebon Jeruk. Kemarin tuh tiba-tiba ya, pagi-pagi tuh hujan sampai siang. Hujannya tuh tipikal hujan yang sebentar hujan, sebentar berhenti, sebentar hujan, sebentar berhenti lagi. Dan gak merata gitu loh. Karena kemarin tuh saya tanya pendengar yang lain, oh di ternyata di Keramat Jati panas, di mana lagi, di Pik panas, di Sunter sempat hujan tapi bentaran aja. Artinya gak merata ya. Karena biar Anda bisa lebih pasti lagi, gak menebak-nebak cuaca hari ini seperti apa ya. Nah, kami bantu dengan meneruskan informasi dari BMKG nih, yang mengeluarkan perakiraan cuaca di hampir seluruh wilayah Jakarta yang hari ini diprediksi bakalan berawan. Sementara itu Jawa Barat, Kota Bandung dan Bekasi diprediksi hujan ringan, sementara di Bogor dan Depok bakalan berawan. Kalau Anda ada di Jawa Tengah seperti Semarang, Magelang, Salatiga berawan, termasuk juga di Jawa Timur seperti Surabaya berawan, dan Banyuwangi juga cerah berawan, dan satu lagi di Bali, Kota Denpasar cerah berawan. Semoga mengikuti apa yang sudah diperkirakan oleh BMKG sehingga bisa menjadi rekomendasi Anda dalam beraktivitas di luar ruangan di hari ini.

Pagi ini disemangati oleh Toto dengan lagunya I'll Be Over You. Dan masih disemangati juga bersama Sony Wicaksono di Sonora Pagi. Yuk, bangun dalam arti harfiah, bangun tidak hanya bangun fisik tapi juga bangun secara semangat juga. Hari Kamis nih, 20 Agustus 2026, saya ingin menyapa dengan senang hati ada Mbak Nita Susanti. Udah ngopi belum nih? Saya baru kelar minum susu nih Mbak Nita, biar kuat ceritanya. Disunter, semoga selalu bisa menjadi berkah untuk Mbak Nita dan keluarga. Ada juga Pak Dekulo Bagio, terasa lancar nih ke Karawang yang biasanya terjadi kepadatan, tumben-tumbenan kok hari ini lancar kalau kata Pak De. Cuacanya mendung, sedikit gerimis kecil-kecil, mulai turun terlihat di kaca mobil. Jadi hati-hati untuk Anda yang akan menuju ke arah Karawang, bahwa saat ini cuacanya mendung ya. Salam setuju, salam sehat sampai tujuan Pak Dikulo Bagio. Yang mau absen-absen juga masih ditunggu ya. Dan kalau mau kasih informasi cuaca boleh, lalu lintas juga boleh banget ke 0812-1229200. Mau lanjut lagi ya untuk putar lagu supaya bisa menjadi suntikan semangat pagi ini buat Anda dari Jingga tentang aku.

Ditemani bersama Sony Wicaksono di Sonora pagi nih, sahabat Sonora, sampai aja pukul 10 waktu Indonesia Barat. Gimana pagi ini? Sudah

pagi-pagi, kalau ngantuk ya kan, tapi untung aja ada sonora pagi. Lagu-lagunya bisa bikin mata Anda melek terus. Tapi yang jadi masalah adalah kalau udah di jalan tol nih. Kalau di jalan tol kan ya otomatis yang namanya radio udah enggak tertangkap biasa frekuensinya, kecuali kalau Anda streaming. Nah, tapi ini kalau yang biasa jalan di tol di Jawa Timur, ini sepertinya ada salah satu alternatif atau salah satu cara yang cukup ampuh supaya para pengendaranya tidak ngantuk lagi nih. Jadi jalan bebas hambatan ini cukup unik di jalan tol Ngawi Kertosono Kediri. Tol yang ada di Jawa Timur ini jadi salah satu tol unik di Indonesia. Bahkan ini jadi satu-satunya loh yang ada di Indonesia. Jadi tolnya ini jalannya bisa mengeluarkan bunyi saat dilewati oleh kendaraan. Tol yang bisa bernyanyi dijuluki oleh orang-orang. Jadi suara ini tercipta tuh dari rumble strip namanya tuh ya. Rumble strip itu tuh pita penggadu setebal 3 mm yang dipasang di jalan dengan jarak khusus. Jadi ketika ban mobil melindas si rumble stripnya itu, masuk getaran lah, timbul getaran yang masuk ke kabin. Nah, itu ada semacam apa ya, prinsip fisika akustik. Jadi ketika ada yang terlindas ya si pita itu, maka akan menghasilkan frekuensi nada tertentu. Nah, Singing Road ini hadir di dua titik arah Madiun Solo, kilometer 616. Isinya tuh dua nada sederhana. Jadi tuh jaraknya sebenarnya enggak terlalu panjang ya, paling cuman sekitaran 200-300 meter. Dua nada yang dihasilkan ketika ban mobil menggilas si pita nada itu akan mengeluarkan nada melodi Happy Birthday. Unik deh ya. Jadi pacu kendaraan di kecepatan stabil 80-100 km/jam itu bisa menghasilkan melodi itu tadi, Happy Birthday, yang terdengar pas dan tidak sumbang juga. Nah, itu tujuannya untuk itu tadi, kasih efek kejut ya, demi memutus fenomena highway hypnosis, kondisi di mana pengemudi kehilangan fokus atau setengah sadar akibat jalan lurus yang membosankan juga. Wah, coba kalau ini diterapkan di Indonesia. Tapi jangan cuma dua nada, kalau bisa satu album, biar kita melek terus panjang jalan.

0: Setia bersama kami di Sonora Network. Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music. Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
0: Sonora Update.
2: Sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan operasi modifikasi cuaca atau OMC belum dapat dilakukan untuk mengatasi kondisi kemarau di Jakarta. Pramono menjelaskan kendala utama pelaksanaan OMC saat ini adalah tidak adanya awan yang dapat menjadi sasaran intervensi cuaca. Menurut Pramono, dirinya sudah beberapa kali meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BNPB DKI Jakarta untuk segera melakukan modifikasi cuaca, akan tetapi pelaksanaan OMC tidak bisa dilakukan jika kondisi atmosfer tidak memungkinkan. Berita selanjutnya, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom Republik Indonesia mengungkapkan ada 25.000 kepala keluarga di Surabaya, Jawa Timur yang dicoret dari daftar penerima bantuan sosial karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan. Kepala Bakom M. Kodari menyebut 25.000 KK tersebut teridentifikasi tidak memenuhi syarat setelah pemerintah melakukan uji coba perlindungan sosial digital di Surabaya. Uji coba ini turut menemukan bahwa ada 51.000 KK yang semestinya berhak menerima bantuan, tetapi sebelumnya belum terdata.
0: Demikian Sonora Update.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Backstreet Boys yang baru saja terputar dengan Shape of My Heart di Sonora pagi ini. Saya ingin menyapa juga teman-teman yang lagi nonton Sonora di live TikTok di @radio.sonorafm92. Ada lumayan banyak ya pagi ini yang sudah hadir. Tadi ada Mbak Yuyun Keisha, ada Mbak Tika Ginting, ada Bang Toso dari Cibarusa, ada Kang Bule di Bandung, di Dago. Kemudian juga ada Kak Yuki Cherry dari Kampung Literasi. Ada siapa lagi? Kak Rostia. Berikutnya ada Bang Teddy Twiki. Ada juga Puspita yang ada di Kalsel, Kalimantan Selatan. Laura katanya di Bekasi adem banget kayak di puncak. Tumben-tumbenan nih Bekasi. Kang Fulsun juga hujan di sini. Berikutnya juga ada Bet di Kaltara. Berikutnya ada Katarin Ola dari Manado. Halo. Semangat untuk para salesnya Mitsubishi Boso Waring Road. Semangat untuk hostnya. Thank you so much. Ada Dua Jaya. Selamat pagi. Semangat ya yang mau berangkat kerja. Edivan Persi, Radio Sonora betul. Jadi dengerinnya sonora.co.id aja streamingnya. Ada juga Kak Mark, betul sekali nonton radio. Ada juga Kak Dalma, Ibu Rianti pagi ini udah menyapa saya juga nih. Ada Katia Ni juga di pagi ini. Kita bakalan siaran di Sonora pagi sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi panjang nih perjalanannya. Jadi maka dari itu kita akan bahas pagi ini satu topik ya, yang mungkin sih ini berkaitan dengan anak Anda. Ada gak anak Anda yang sudah atau baru masuk ke bangku perkuliahan? Mungkin bagi para buah hatinya yang sekarang udah masuk bangku kuliah, bisa bersyukur ya kan, bisa akhirnya menetaskan ya kurang lebih istilahnya anaknya untuk ke bangku perkuliahan. Tapi sayangnya ada ribuan, puluh ribuan bahkan calon mahasiswa baru yang akhirnya gagal untuk berkuliah karena tidak bisa daftar ulang padahal mereka ini sudah lolos ke PTN. Usut penyusut ternyata karena tentu saja biaya bulanan dan biaya lainnya dari perguruan tinggi yang cukup tinggi, hingga akhirnya ada fenomena 60 ribu calon mahasiswa yang lolos PTN tidak bisa daftar ulang dan akhirnya harus gigit jari untuk berkuliah. Dan fenomena ini terekam pada tahun 2025 dan ada berbagai alasan juga yang melatar belakangi. Alasannya karena tidak sesuai pilihan atau justru keterpaksaan ketika biaya kuliah jadi kendala finansial. Nah, kalau kata Ketua Umum Tim Penanggung Jawab SNPMB 2026 Edward Wolok, tidak memungkiri bahwa permasalahan mungkin ada, tapi saat ini masih didata juga sih jumlah calon mahasiswa yang mengalami kendala yang sama di tahun 2026. Sebenarnya pemerintah juga sudah melakukan beberapa kebijakan juga ya agar membuat ketersediaan akses ke perguruan tinggi negeri ini bisa semakin mudah juga dan terjangkau. Tapi kalau menurut Anda nih sahabat Sonora ya, melihat fenomena yang tercatat di tahun 2025 ada 60 ribu calon mahasiswa yang lolos PTN tidak jadi berkuliah karena melihat biaya yang tinggi, apakah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sejauh ini untuk bisa memberikan fasilitas atau akses PTN yang lebih terjangkau sudah efektif apa belum nih kalau menurut Anda? Boleh yuk sampaikan sudut pandang Anda, pendapatnya ke WhatsApp kami di 0812-122-9200. Nanti pendapat-pendapat dari Anda akan coba kami bacakan ya di Sonora Pagi sampai pukul 10.

0: Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Di Sonora pagi nih bersama Sony Wicaksono, gimana kabarnya sahabat Sonora? Semoga kabar baik semuanya, kabar sehat dan kabar bahagia. Kalau kata Coki Sitohang tuh bukan lagi sehat tapi bahagia juga ya. Salam kenal nih dari Bojonggede Bogor, ada Mbak Haryati Sugandi. Terus juga tadi yang menyapa saya ada dari Subang, Egi Da Irfan, Bayanti Mom Hans, masih setia saja ini ya. Kemudian juga tadi ada Kopi Tole yang absen sekaligus nge-share live-nya Sonora, makasih loh ya. Bang Rui, kemudian juga ada IM, Ibu Rianti juga masih stay, ada Kamaya Sagita, ada Oki Muhammad yang dari Subang juga, kemudian juga ada Bang Ardi. Selamat pagi semuanya ya. Kita akan update dulu untuk lalu lintas kali ini di Juanda Depok bersama rekan kami Rico Marbun. Seperti apa pantauannya di Juanda Depok pagi ini?
1: Ya baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat Sonora. Pantauan lalu lintas di seputar ruas Jalan Sentosa Raya. Kami lewat dari arah depan Sekolah Tugu Ibu, Anda yang menuju ke arah Jalan Juanda Depok. Pagi ini sudah tampak ramai sekali, seperti biasa, aktivitas pagi antar sekolah dan juga kegiatan berangkat kerja dari arah Jalan Juanda menuju kawasan Margonda ataupun sebaliknya. Sementara di Jalan Juanda, dari arah pintu tol Cisalak, Anda yang menuju ke arah Margonda, kami pantau masih bergerak ramai lancar, sebaliknya juga demikian tampak ramai lancar. Demikian sahabat Sonora, informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Kita kembali ke studio.
0: Terima kasih banyak untuk rekan Rico Marbun. Anyway, saya di pagi ini lagi buka topik nih sahabat Sonora. Topiknya adalah tentang kuliah. Bukan soal nostalgia atau ngajak Anda untuk throwback ke masa-masa kampus, enggak. Kenapa saya membahas topik tentang kuliah ini adalah karena ada satu fenomena yang cukup miris ya. Jadi fenomena ini tercatat di tahun 2025 lalu, ada 60 ribu mahasiswa yang sebenarnya sudah lolos PTN tapi akhirnya tidak jadi daftar ulang karena melihat biayanya yang cukup tinggi, mulai dari biaya UKT dan biaya-biaya lainnya juga. Dan akhirnya 60 ribu calon mahasiswa baru ini ya harus gigit jari, harus gagal untuk berkuliah di tahun lalu sahabat Sonora. Dan soal biaya kuliah yang tidak memadai ini memang menjadi masalah, salah satu faktor ya yang menyebabkan banyak calon mahasiswa mengubur mimpinya. Kalau menurut akademisi Tonang Dwi Ardianto, alasan ini tidak bisa disederhanakan sebagai diterima di tempat lain atau milih PTS. Karena kalau menurut pendapat akademisi Tonang Dwi Ardianto ini, keterbatasan biaya itu bisa terjadi ketika calon mahasiswa tidak lolos dalam seleksi penerima KIP kuliah. Soalnya kalau status penerima KIP kuliah baru itu ditetapkan setelah lulus seleksi, daftar ulang, terus diverifikasi kelayakannya juga. Terus juga peserta yang sudah dinyatakan lulus SNBP itu tidak dapat lagi mengikuti UTBK, SNBT maupun seleksi mandiri PTN di tahun, jadi harus nunggu lagi di tahun depan. Jadi data SNBP ini relatif lebih terkunci, tapi tetap aja bisa memilih untuk tidak daftar ulang. Kalau kata Kanongki yang ada di TikTok nih, coba aja biaya MBG sama Kopdis dialihkan buat biaya pendidikan. Mungkin puluhan ribu mahasiswa, calon mahasiswa tersebut bisa kuliah ya. Kalau menurut Anda nih, gimana pendapatnya sahabat Sonora? Apakah kebijakan pemerintah sejauh ini sudah efektif untuk membuat akses masuk PTN bisa lebih terjangkau lagi? Kalau kata Pak Taufik nih, jauh dari kata efektif mas, masih sangat tidak terjangkau. Jangankan yang swasta, negeri aja masih mahal aksesnya. Ada Pak Haryanto Jaya. Kalau sudut pandangnya Pak Haryanto ini, negara yang pemimpinnya cerdas itu bakalan menggratiskan pendidikan. Contohnya Singapura aja nih malah kasih beasiswa ke warga negara Indonesia. Yang lulus biasanya malah menetap di sana, mereka akhirnya kasih keuntungan lah buat negara di Singapura. Kalau kata Mbak ini di TikTok katanya masih jauh dari kata efektif ya. Satu lagi deh dari Mega di Singkawang ya, ASN aja UKT-nya berat, apalagi kalau suami istri ASN. Padahal gaji ASN bersih rata-rata cuma sekitar 1 jutaan suami istri, mau mengharapkan TPP yang per bulan rata-rata 1,5 juta per bulan di Kalimantan Barat, itu pun belum tentu tahun depan masih ada Jadi sistem UKT ini sangat memberatkan lah untuk ASN, dan berharap kalau kata Mbak Mega ini coba dikaji ulang lah kebijakannya. Terima kasih ya untuk Anda yang sejauh ini sudah memberikan sudut pandangnya. Yang lain juga masih ditunggu. Kalau yang mau berpendapat tentang potret biaya PTN yang masih cukup mahal hingga membuat puluhan ribu mahasiswa tidak bisa daftar ulang, pendapatnya bisa Anda sampaikan ke 0812 1229200.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, Kak Sora hadir lagi bawa sekotak penuh keajaiban. Mari kita buka pelan-pelan dan dengarkan kisah manis apa yang sudah menunggu kamu di dalamnya hari ini. Cinderella dan Sepatu Kaca.

0: Namun, semenjak ayahnya meninggal, Cinderella diperlakukan seperti seorang pembantu. Dia dipaksa untuk menuruti segala permintaan ibu dan kedua kakak tirinya. Walaupun begitu, Cinderella tetap menyayangi mereka. Suatu hari, istana mengumumkan bahwa akan diadakan pesta dansa. Pesta ini ditujukan untuk mencari gadis yang akan dijadikan istri oleh pangeran. Mendengar kabar gembira itu, kedua kakak tiri Cinderella sangat bahagia. Mereka ingin tampil terbaik di pesta dansa istana. Mereka pun sibuk memilih baju-baju mewah yang pantas dikenakan di pesta dan ramai membicarakan pesta itu. Cinderella yang mengetahui pengumuman tentang pesta dansa juga merasa sangat bahagia. Ia berharap bisa ikut datang ke pesta. Cinderella pun meminta izin kepada kedua kakak dan ibu tirinya. Namun, mereka melarangnya dan menyuruh Cinderella untuk di rumah saja.
1: Kamu tidak boleh pergi, di rumah saja. Kamu kan tidak punya baju yang cocok,
0: kata salah seorang kakaknya. Mendengar ucapan kakak tirinya itu, Cinderella merasa sedih karena memang benar ia tidak memiliki gaun yang cocok untuk dipakai ke pesta. Hilang sudah harapan untuk bertemu pangeran. Meskipun begitu, ia tetap memiliki keinginan untuk bisa datang ke pesta itu. Akhirnya, tibalah waktu pesta dansa diadakan. Ibu dan kedua kakak tirinya telah bersiap pergi ke istana. Mereka memakai gaun terbaik dengan sepatu dan dandanan yang paling cantik. Sementara itu, Cinderella hanya bisa meratap kepergian mereka dengan perasaan sedih. Ketika Cinderella sedang termenung, ia mendengar suara seorang wanita.
2: Tenanglah, Cinderella. Kamu tetap bisa ikut pesta dansa malam ini. Aku akan membantumu.
0: Awalnya Cinderella ketakutan mendengar suara itu. Namun hatinya tenang setelah tahu bahwa itu adalah suara peri. Peri itu memutar-mutar tongkatnya di depan Cinderella. Seketika itu, penampilan Cinderella berubah layaknya putri kerajaan. Ia memakai gaun pesta yang indah, mahkota emas, dan sepasang sepatu kaca.
2: Wah, terima kasih, peri,
0: kata Cinderella.
2: Namun, bagaimana aku bisa ke istana? Aku tidak punya kereta yang bisa mengantarkanku ke sana.
0: Lanjutnya, dalam hitungan detik, sang peri menghadirkan kereta kencana lengkap dengan pengawalnya.
2: Cinderella, kamu harus ingat, semua sihir ini akan berakhir saat tengah malam. Maka kamu harus pulang sebelum tengah malam,
0: jelas sang peri. Cinderella mengangguk dan bergegas menuju istana. Sesampainya di istana, semua orang terpana melihat kecantikan Cinderella. Bahkan ibu dan kedua kakak tirinya tidak mengenali Cinderella. Pangeran pun jatuh cinta dan mengajak Cinderella untuk berdansa. Cinderella merasa sangat bahagia. Saat sedang asik berdansa, tiba-tiba lonceng tengah malam berdentang.
2: Aku harus segera pergi, Pangeran,
0: ujar Cinderella sambil bergegas pergi. Tanpa disengaja, salah satu sepatu kaca Cinderella terlepas dan tertinggal di teras istana. Pangeran yang tak sempat mengejar Cinderella pun mengambil sepatu kaca itu. Dan ia berjanji dalam hatinya akan mencari pemiliknya. Keesokan harinya, pangeran beserta pengawalnya pergi mencari pasangan sepatu kaca itu. Mereka berkeliling hingga ke pelosok negeri. Sampai pada akhirnya, tibalah mereka di rumah Cinderella. Kedua kakak tirinya sangat senang melihat kedatangan pangeran.
1: Berikan pada aku akan mencoba sepatu kaca itu,
0: sahut salah satu kakak tiri Cinderella. Namun, sepatu kaca itu tidak cocok dengan kakinya.
2: Izinkan aku mencobanya,

Pangeran, ucap Cinderella. Ia pun memakai 11 sepatu kaca itu perlahan. Ternyata sepatu kaca itu sangat pas di kaki Cinderella. Ia lalu mengeluarkan pasangan sepatunya. Pangeran pun merasa gembira sekali. Dan ia mengungkapkan bahwa Cinderella lah yang selama ini dicarinya. Cinderella akhirnya dibawa oleh pangeran ke istana dan mereka hidup bahagia. Pesan moral dari dongeng kali ini adalah perbuatan baik akan mendapat balasan yang baik pula. Indah sekali ya perjalanannya. Adik-adik dan sahabat Sonora, ingat selalu pesan baik dari cerita tadi ya. Kak Sora pamit, selamat melanjutkan aktivitas kamu kembali.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, informasi lalu lintas di tol dalam kota dan tol Sediatmo atau tol Bandera lancar kedua arahnya, hanya tersendat saja di Simpang Cawang dan harap berhati-hati. Dari Halim kilometer 1 plus 300 sampai dengan Senayan kilometer 8 plus 100 sedang diberlakukan lajur kontraflow. Berikutnya tol Jakarta Tangerang arah Jakarta padat dari Kunciran dan padat juga di Karangtengah sampai

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Informasi lalu lintas Sonora.
2: Sahabat Sonora, saat ini kami akan meneruskan informasi lalu lintas yang akan disampaikan oleh Rico Marbun dari daerah Lenteng Agung. Bagaimana situasinya pagi ini?
3: Ya baik, terima kasih, kami teruskan sahabat Sonora. Dari seputar Kampus UI Depok menuju ke arah Lenteng Agung akan mulai padat seperti biasa mendekati ke arah Simpang Kafi atau mendekati stasiun Lenteng Agung. Dari Simpang Kafi ke arah seputar Tanjung Barat juga nanti akan mulai tersendat mendekati ke

0: arah putaran layang U-turn dekat kampus ISIP Lenteng Agung, ditambah dengan kepadatan di seputar area stasiun Tanjung Barat. Arah sebaliknya Tanjung Barat Lenteng Agung hingga Margonda kami lihat dari kejauhan tampak bergerak lancar. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda, sahabat Sonora. Kita kembali ke studio.
1: Terima kasih banyak rekan Rico atas informasinya. Akan dilanjut dengan Kompol Heri dari TMC Polda Metro Jaya. Informasi lalu lintas di Jakarta pagi ini, silakan Kompol Heri.
2: Baik, selamat pagi rekan Sony. Dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Untuk laporan lalu lintas pada pagi hari ini langsung dari RTMC di Telatas Polda Metro Jaya, kita langsung menuju ke penanganan laka lantas tunggal di sekitar Jakarta Cikampek, yaitu Cikunir KM 11 arah Jakarta. Kendaraan trailer yang menabrak pembatas jalan berada di lajur bahu jalan atau lajur kiri saat ini sudah ditangani oleh PCR dari Korlantas Mabes Polri dan juga Jasa Marga. Sementara memasuki ke arah tol dalam kota KM 1.300 tampak PJR dari Ditelantas Polda Metro Jaya dipimpin langsung oleh Kainuk Jaya 1 AKP Suhari saat ini sedang melaksanakan pemasangan kerucut lalu lintas hingga nanti keluar 8.100. Untuk Anda sahabat Sonora yang akan menuju arah bandara, silakan gunakan lajur ketiga dan empat, karena untuk lajur kontraflow pertemuan di arah Polda saat ini agak perlambatan karena pertemuan dari arah arteri. Sedangkan arah bandara baik Semanggi, Tomang hingga ke arah bandara ramai lancar, cuaca masih berawan. Dan bagi Anda yang melintasi protokol, terutama dari arah Sarinah menuju arah Tamrin maupun Merdeka Barat, cukup ramai namun lancar. Namun berhati-hati, kami ingatkan di Kebon Sirih, yaitu depan DPRD DKI yang menuju arah Tugu Tani, masih ada pengecoran jalan sehingga cukup padat. Potensi menjelang pagi ini hingga siang akan terjadi kepadatan karena pengecoran berada di lajur tengah. Dan untuk unjuk rasa atau penyampaian pendapat kami perkirakan nanti di sekitar KPK RI pada pukul 11 dan pukul 13.00 dan juga di Barka Mabes Polri pada pukul 13.30. Dan saat ini sedang berlangsung aksi damai di Kedubes RRT, Friend of Falun Gong, kurang lebih 10 orang, Mega Kuningan tidak begitu mengganggu karena aksi damai dan tertib saja, dan diperkirakan mulai pukul 6 hingga pukul 10 saja. Setelah itu membuarkan diri dan tidak terganggu aktivitas di Mall Ambassador maupun Mega Kuningan. Cuaca masih sedikit mendung dan berawan. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.
1: Terima kasih banyak Kompol Heri dari TMC Polda Metro Jaya. Satu info tambahan juga untuk Anda, arteri bypass di Jalan Ahmad Yani, Jakarta Timur dari flyover Jatinegara arah perempatan Jalan Pramuka atau yang mengarah ke Pemuda Rawamangun lalu lintasnya padat. Dampaknya sampai ke tol Wiyoto Wiono yang akan keluar Rawamangun situasinya padat pagi ini. Kemudian ada juga Mbak Widya, selamat pagi. Situasi lalu lintas pagi ini di tol Bekasi Barat kilometer 11 plus 400 terjadi kepadatan sampai kilometer 14 dan antisipasi sebaiknya ambil jalur kanan saja untuk Anda di yang akan melintasi tol Bekasi Barat mulai dari kilometer 11 400 sampai kilometer 14 kepadatan ya. Jangan lupa untuk Anda yang juga ingin melaporkan juga situasi lalu lintas pagi ini, silakan Anda bisa sampaikan ke WhatsApp kami di 0812-122-9200.
3: Demikian informasi lalu lintas Sonora.

0: Dok, hanya waktu sahabat sebenarnya, hanya waktu juga mungkin yang bisa mendeteksi juga kalau tahun lalu ada 60 ribu lebih calon mahasiswa baru yang sudah lolos PTN sebenarnya, namun sayangnya tidak bisa daftar ulang karena terkendala masalah biaya. Dan kalau menurut Anda seperti apa nih kebijakan dari pemerintah untuk mempermudah akses masuk PTN, apakah sekarang sudah lebih efektif lagi untuk bisa menjangkau semua kalangan dengan lebih mudah, apa belum efektif? Saya mau baca lagi pendapat yang sudah masuk nih ke WhatsApp di 0812-122-9200. Di sini tadi ada Pak Seya yang bilang kebijakannya belum efektif untuk membuat akses masuk PTN-nya bisa lebih terjangkau lagi. Kemudian ada pendapat yang masuk dari Pak Indra, seperti apa? Coba kita dengar.
1: Pagi. Kan ada pejabat yang bilang lebih penting mana lapangan pekerjaan dengan MBG. Pejabat itu berkata lapangan pekerjaan penting, MBG penting, tapi jauh lebih penting MBG ketimbang lapangan pekerjaan. Dari sini aja kita bisa lihat bahwa pemerintah lebih fokus ke MBG daripada yang lain, apalagi pendidikan. Mungkin ya nomor kesekian. Jadi pemerintah mungkin nggak ngegubris tuh soal gagalnya 60 ribu calon mahasiswa sekian.
0: Terima kasih Pak Indra, masih belum jadi perhatian bagi pemerintah untuk bisa menyikapi gagalnya ribuan calon mahasiswa baru yang tahun lalu belum bisa daftar ulang dan belum bisa berkuliah ya. Yang mau kasih pendapat juga silakan ke 0812-122-9200. Masih ditunggu sama Sony Wijaya Saloni di Sonora Pagi. Sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.